0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi Binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Untuk Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi, yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak ada langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar yang pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh ketua kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, ya jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada 6 jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Baik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci.

0: akan gelang identitas.
1: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
2: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, baik.
1: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini. Sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan sampai menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat

0: mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
2: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
3: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
4: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
6: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
7: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estiqui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
8: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
9: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini. Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini. Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegang. Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sambil Hamsa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Banda Aceh pagi ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id

kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Soekarno.
1: Oke, baik. Terima kasih buat pendengar dan pemirsa pagi hari ini, tentunya di kesempatan hari ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026, bertepatan di 14 Muharram 1448 Hijriah. Baik, kita sebelum update informasi cuaca, kita terlebih dahulu update cuaca bersama forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi pagi hari ini. Bang Dimas sudah tersambung ya, Bang? Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang.
1: Ya, dengan siapa di mana nih, Mbak?
2: Saya Nofrida, Bang.
1: Nofrida ya. Baik, untuk informasi cuaca mungkin bisa langsung dibagikan ke pendengar dan juga pemirsa pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG, pendengar JRL dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di JR ini 29 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, terpantau di wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah berawan, namun di beberapa wilayah seperti di wilayah Langsa, Aceh Utara, Lok Sumawe, Aceh Timur, dan juga Aceh Tamiang terpantau hujan dengan intensitas ringan sejak dini hari tadi. Lalu untuk siang hingga sore hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah. Malam hari umumnya beberapa wilayah di Provinsi Aceh hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk wilayah-wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir, ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Benar Maria, Biren, Pidi, Pidi Jaya, dan juga Sabang. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor maupun pohon tumbang, diharapkan untuk berhati-hati dan selalu waspada dan juga terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari kami. Lalu untuk angin umumnya bertiup dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Lalu suhu udara secara umum berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%. Lalu untuk titik panas selama 24 jam kebelakang kami memantau terdapat 2 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Singkil dan Kudus Salam. Terakhir mungkin potensi tinggi gelombang hari ini terpantau cukup signifikan, yaitu hingga ketinggian 4 meter yang dapat berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, dan juga di perairan Selatan Semeru. Bagi masyarakat ingin melakukan aktivitas di wilayah perairan seperti nelayan maupun yang ingin melakukan penyeberangan, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca buruk yang terjadi di wilayah perairan yang dapat menimbulkan adanya gelombang yang tinggi. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari kami BMKG dapat terus mengaksesnya melalui website kami di bmkg.co.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian Bang untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Kak Nofrida. Salam buat teman-teman yang senang beraktivitas pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saya ke Bang Dimas terlebih dahulu di Banda Aceh. Bang Dimas, gimana cuaca di sana saat ini?
0: Baik, cuaca pagi ini belum begitu cerah, belum terlihat matahari bahkan.
1: Berawan ya?
0: Kayaknya. Berawan.
1: Ya. Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan Bang Dimas.
0: Baik, sesuai satu informasi dari Banda Aceh, kita mepet sekali memang waktu hari ini. Terkait rumah batik Kota Malaka di Aceh Besar terus menjadi pusat pengembangan batik khas daerah di tempat ini, dan para perajin memproduksi batik tulis dan batik cap dengan motif yang terinspirasi dari budaya serta kearifan lokal Aceh. Batik tulis dibuat secara manual menggunakan genting sehingga setiap lembar kain memiliki motif yang unik. Sementara batik cap dikerjakan dengan cetakan bermotif sehingga proses produksinya lebih cepat namun tetap mempertahankan ciri khas batik Aceh. Perajin batik Kuta Malaka Nelly Melisa mengatakan rumah batik tidak hanya menjadi tempat produksi tapi juga galeri dan pusat pelatihan membatik. Menurutnya berbagai pelatihan yang didukung pemerintah daerah telah melahirkan banyak pengrajin baru. Nelly berharap masyarakat semakin bangga mengenakan batik khas Aceh Besar, tidak hanya batik dari daerah lain. Dengan dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat, batik Kota Malaka diharapkan terus berkembang menjadi produk unggulan yang mampu menggerakkan ekonomi sekaligus melestarikan budaya Aceh. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Bung Karno.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas. Saya langsung ke Sabang aja nih. Kita lanjut berang ke sana, ada Kalisa. Assalamualaikum Kalisa. Masih di mute. Suaranya belum terdengar.
3: Iya, Waalaikumsalam okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya.
1: Iya, baik. Silakan, gimana cuaca di sana di Sabang?
3: Iya, cuaca pagi hari ini masih mendung sekali nih Bang Karno. Dalam beberapa hari ini memang kondisi cuaca kurang baik di Sabang ya.
1: Baik, informasi yang bisa dibagikan silakan.
3: Baik, terima kasih Bang Karno untuk kesempatannya. Kami hadirkan dulu informasi seputar cuaca untuk hari ini akibat kondisi cuaca yang kurang baik ya. Beberapa hari kemarin dari sejak Jumat terjadi hujan dan peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di Jurung Raja Wali, Kampung Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dan mengakibatkan 2 unit rumah warga mengalami kerusakan berat serta 5 orang dilaporkan menjadi korban akibat tertimpa material longsor. Nah, akibat kejadian tersebut hingga saat ini 1 korban longsor dirujuk ke Banda Aceh. Langkah ini dilakukan untuk langkah medis ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban memperoleh layanan kesehatan spesifik yang lebih intensif sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien. Nah, dalam kondisi cuaca yang kurang baik ini juga pemerintah bersama instansi terkait terus melakukan penanganan terhadap warga terdampak bencana, dan pemerintah juga khususnya dalam hal ini BPBD Kota Sabang menghimbau masyarakat yang bermukim di kawasan lereng di daerah rawan longsor dan juga banjir agar meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan. Dan juga informasi, satu tambahan informasi, dalam libur panjang ini otoritas kapal cepat tambah jadwal hingga 8 trip dan ini merupakan rekor tertinggi kayaknya ya, karena arus kunjungan wisatawan yang ingin menikmati momen liburan sekolah di Sabang mencapai puncaknya di akhir pekan ini. Jadi membludaknya jumlah penumpang yang luar biasa di pelabuhan membuat pihak otoritas pelayaran menambah langkah ekstra dengan menambah frekuensi perjalanan kapal cepat hingga menyentuh 8 trip dalam sehari untuk mengurai kepadatan. Di sini manajemen PT Sakti Inting Makmur selaku pengelola armada kapal cepat memberikan jadwal penyeberangan super dinamis rute Sabang menuju Banda Aceh ataupun sebaliknya untuk mengantisipasi penumpukan calon penumpang di pelabuhan dan memastikan seluruh pelancong terlayani dengan aman. Itu dia 2 informasi Bang Karno.
1: Baik, terima kasih Kak Lisa. Saya langsung saja menuju ke Bang Muksin Bintang di Singkil. Assalamualaikum Bang Muksin.
4: Waalaikumsalam Bang Karno.
1: Sehat ya Bang Muksin ya?
4: Alhamdulillah sehat Bang Karno. Tinggal menunggu beberapa lagi jam lagi nih Bang Karno.
1: Satu hari lagi lah.
4: Satu hari lagi Bang.
1: Baik, silakan informasinya Bang Muksin.
4: Baik, terima kasih buatnya teman-teman semua. Semoga saya selalu di pagi hari ini. Satu informasi terkait MAN 1 Aceh Singkil ukir sejarah, sabet banyak piala, perkemahan pramuka Adi Brata ke-1. Aceh Singkil, pramuka MAN 1 Aceh Singkil menorehkan prestasi membanggakan di ajang perkemahan pramuka Adi Brata ke-1 yang dilaksanakan SMAN 1 Gunung Meriah dalam kegiatan yang digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di SMA MAN 1 Gunung Meriah. Gugusan MAN 1 Aceh Singkil di bawah Kementerian Agama berhasil mendominasi dan menyabet banyak piala, mengharukan nama MAN 1 Aceh Singkil. Usai penutupan kegiatan Minggu siang 28 Juni 2026, Kepala MAN 1 Aceh Singkil Rusnawati Zaini SAG kepada RRI menyampaikan, gugus MAN 1 Aceh Singkil berhasil menyabet 9 medali dari berbagai macam kegiatan dan perlombaan. Dikatakan medali yang diraih diantaranya yaitu pertama perlombaan dance Smap Hor juara 1, yang kedua Scott Safe juara 1, yang ketiga Cerdas Cermat juara 2, yang keempat Pioneering juara 2, yang kelima PBB Favor juara 2, yang keenam Pentaseni juara 3, yang ketujuh Bipak dan Survival Pak juara 3, yang kedelapan Kehidupan Berkemah PA juara 3, dan yang terakhir yang kesembilan Kehidupan Berkemah PI juara 3. Rusnawati Zaini SAG sangat mengapresiasi prestasi tersebut yang telah mengukir sejarah untuk MAN 1 Aceh Singkil. Ia berharap paling penting keikutsertaan dalam kegiatan akan membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik. Kegiatan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu juga dapat mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang baik dan aktif, serta produktif, serta menanamkan karakter disiplin, melatih sifat berani menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan, meningkatkan pengetahuan dengan kepramukaan, dan meningkatkan berbagai kecakapan hidup. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bang Karno di Pro 1 Melora.
1: Baik, terima kasih Bang Musin informasinya ya. Saya langsung saja ke Luxmawi nih, ada Kak Yuna Ari. Assalamualaikum Yuna.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Sehat ya?
5: Teman, alhamdulillah sehat.
1: Sehat dan selalu ceria ya
5: Kak Yuna. Selalu cerah ceria, walaupun cuaca dari kemarin kami sudah dihimbau untuk potensi hujan petir sampai dengan pagi ini masih terus hujan dan gerimis. Jadi apel pagi kita alihkan ke aula.
1: Oke, kami juga di teras.
5: Oh baik.
1: Baik, silakan informasi bisa dibagikan.
5: Ya, terima kasih Bang Karno. Selamat pagi juga untuk pejuang dinas subuh dan pejuang rupiah di akhir bulan ya. Semangat untuk satu hari lagi Bang Dimas, Kak Lisa, Kak Madiana, juga Bang Muksin Bintang ya. Sabar Bang, menghitung jam. Kita ada satu informasi dari Loksmawe. Tim gabungan dari kantor wilayah Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Loksmawe, berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat sekitar 325 kg di kawasan Blang Mangat, Kota Loksmawe, Selasa kemarin. Sabu yang diduga berasal dari Thailand ini diselundupkan melalui jalur laut menggunakan kapal penangkap ikan dan mendarat di Kuala Meraksa. Saat dipindahkan ke sebuah mobil Honda HR-V hitam untuk dibawa lewat jalur darat, petugas langsung melakukan penghadangan di desa Jambo Masjid. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka, yaitu Z, kurir darat, dan J, kurir laut, yang sempat mencoba melarikan diri ke semak-semak. Petugas juga menyita barang bukti berupa 13 karung goni berisi kemasan teh Cina, yang di dalamnya padat dengan sabu. Dan saat ini para tersangka dan seluruh barang bukti telah diserahkan ke Mabes Polri untuk penyelidikan yang lebih lanjut untuk membongkar jaringan internasional tersebut. Itu dia satu informasi, kita kembali ke Bang Karno di Melabu.
1: Baik, terima kasih Kak Yuna. Saya langsung saja ke Takengon, ada Kak Madiana. Assalamualaikum Kak ya. Madiana.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Karno.
1: Sehat ya Kak Madiana.
6: Alhamdulillah sehat kita semuanya ya Bang ya.
1: Informasi cuaca dulu nih di Takengon.
6: Pagi ini saya nggak gitu ini, tapi sepertinya masih mendung. Kemarin siang sampai maghrib hujan cukup deras sekali untuk Takengon.
1: Kayaknya sih barat selatan juga begitu ya. Kayaknya di Provinsi Aceh beberapa hari ini hujan
6: iya.
1: Begitu ya.
6: Oke.
1: Baik, silakan informasinya Kak Madiana.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Dan informasi dari Takengon, Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mewisuda sebanyak 556 wisudawan, wisudawati yang memasuki usia lanjut pada sekolah lansia yang dibina oleh Dinas KB P3A bertempat di Ballroom Gayo Petro Hotel. Sekolah lansia merupakan sekolah non-formasi bagi masyarakat usia lanjut yang bertujuan untuk membekali para lansia yang tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia dalam menjalani usia senja. Kegiatan wisuda tersebut dapat terlaksana karena para lansia sudah melaksanakan pertemuan dengan para fasilitator yang terdiri dari psikolog, petugas KUA, serta petugas puskesmas sebanyak 12 kali sehingga mereka dinyatakan lulus. Dalam sambutannya, Bupati Haile Yoga juga mengharapkan dengan adanya kegiatan sekolah lansia, mereka para lansia di Kabupaten Aceh Tengah tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia. Bang Karno, sekian saja untuk Takengon, informasinya dari Takengon. Kita kembalikan lagi ke Anda untuk pagi hari ini. Silakan, Bang.
1: Baik, sebelumnya Kamadina, ada dialog pagi hari ini?
6: Belum terlihat catatannya di ruang siaran untuk pagi hari ini nih, Bang Karno.
1: Ya, kalau di Loksmawi ada nggak dialog pagi ini?
5: Loksmawi ada. Pagi ini kami membahas tentang keluarga berencana. Generasi emas diwujudkan dengan keluarga berencana.
1: Begitu ya. Kalau di Banda Aceh, Bang Dimas, gimana Bang Dimas? Ada dialog pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan?
0: Belum, saya belum terima flyernya.
1: Oke, baik. Kalau di Melabu, ada satu informasi ya teman-teman semuanya. Informasi singkat aja nih, soal 60% temuan dana desa di Aceh Barat telah dikembalikan. Di mana Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPME, menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Barat ini telah dikembalikan oleh para geci atau kepala desa hingga akhir Juni 2026. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu memberikan waktu selama 3 bulan kepada para geci yang menjadi temuan untuk bisa menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Batas akhir pengembalian tersebut ditetapkan hingga 30 Juni atau besok ya. Sebelum langkah hukum ditempuh terhadap pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya. Dan langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang akuntabel. Selain meminta penyelesaian pengembalian temuan, Tarmizi juga menghimbau seluruh geci agar lebih tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa. Sementara untuk dialog pagi hari ini nanti di Melabu Menyapa kita akan angkat soal kurikulum sekolah menuju siswa cerdas dan berakhlak mulia. Nanti kita akan hadirkan dua narasumber, yang pertama Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kebudayaan Aceh Barat, kemudian narasumber yang kedua Kacabdin Aceh Barat, dan kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah berbagi informasi pagi hari ini di Kabar Aceh edisi Senin 29 Juni 2026. Tetap sehat dan semangat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Berita terkini.
4: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
5: Papa,
4: menjadi pemimpin yang
5: itu anak kita. Di Ano, Pak. Sukses dia, Pak. Ano Uti. Kamu sesuksesnya. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
6: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat
5: dasar
6: saya berusia 1 tahun.
5: Pak, jangan mengutuk anak kita.
7: Ma.
5: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
4: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berlukan.
8: Ya Allah, mengenai dampak Ano meninggalnya ada anak yang mengurus
4: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
9: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar dan Dimas kali ini dalam program Halo RRI untuk edisi Senin 29 Juni 2026 ya. Dan di pagi hari ini Dimas sedikit kurang
1: karena sekarang Halo RRI udah berbeda ya.
0: Yeah.
1: Jadi udah merangkap semua, bukan merangkap sih semuanya. Bisa kita rangkum semua hal apa sih yang sedang ramai dibicarakan di media sosial juga bisa kita bahas di sini.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan atau ini juga ada berita kehilangan bisa
0: mendung
1: juga
0: ya. Mendung suasana pagi
1: saya
0: ini juga
1: mendung
0: jadi mendung semuanya.
1: Saya juga
0: suasana mendung pagi ini mendung ya dan AC kita juga lumayan dingin ini. Saya lagi di saya paling ya, paling kena ya. Paling dekat dengan AC ini lumayan kedinginan di pagi hari ini.
1: Tapi harus tetap semangat ya.
0: Iya.
1: Apalagi pagi Senin, jadi harus tetap semangat ya.
0: Iya, baru selesai apel juga tadi.
1: Iya. Oke, okay, iya. Kita langsung bahas
0: mungkin, yang pertama informasi yang... dari Satpol ya, informasi dari akun media sosial Satpol PPWH Kota Banda Aceh ya. Jadi Satpol PPWH Kota Banda Aceh ini menanggapi keluhan warga di deretan Gunung Aceh Penayung yang sudah habis kesabaran karena setiap malam mereka mendengarkan suara musik dan orang karaoke dari kafe di belakang hotel wisata sampai tengah malam dan dini hari ya. Karena di saat-saat itu memang sebenarnya kan orang-orang pada beristirahat tapi
1: apalagi
0: tidak bisa beristirahat
1: ya?
0: Karena ya itu tadi ya, karena ada orang karaoke. Jadi akhirnya tim Galong Satpol PPWH Banda Aceh meluncur ke lokasi malam itu juga untuk menemui pemilik dan juga pengelola kafe. Petugas memberikan teguran dan mengingatkan pemilik serta pengelola kafe agar tidak mengganggu ketentraman dan bisa saling menghargai kenyamanan warga sekitar ya. Dan kita bahas ini beberapa komentar netizen. Ini ada yang mengatakan sekali-sekali coba jalan ke warkop di Jalan Taman Siswa Merduati. Di depan Dasmir itu setiap malam orang bermain batu sambil berteriak-teriak seperti orang mabuk. Mungkin juga ada yang lainnya ya. Dan ini juga dari laporan netizen ini mengatakan kegiatan tersebut juga akhirnya mengganggu istirahat malam. Jadi mungkin kepada Bapak-Bapak Satpol PP ini mohon ditindaklanjuti ya.
1: Oke, itu komentar dari netizen ya.
0: Iya, jadi memang akhirnya karena satu orang bertindak, yang lain ramai-ramai ini ya, menyerbu Instagram dari Satpol PPWH juga ini.
1: Memberikan informasi begitu ya.
0: Informasi bahwasannya di tempat ini juga masih banyak mungkin yang

0: melakukan aktivitas
1: di jam-jam malam,
0: di jam-jam gitu ya? Malam, jam istirahat, dan juga mengganggu ketentraman sekitar.
1: Okay.
0: Ya, sebenarnya memang ini ya lumayan mengganggu, mengkhawatirkan mungkin yang pertama buat orang tua yang sakit ya, yang mungkin malamnya itu istirahat, dan apalagi kalau baru punya anak bayi ya Dimas ya,
1: anak bayi
0: kan jam tidurnya juga itu tidak bisa ditebak ya. Kalau tiba-tiba malam lagi tidur lalu ada dengan suara keras mereka terbangun, ya orang tuanya juga jadi kerepotan gitu.
1: Iya benar sekali. Ini ada juga yang masuk dari WhatsApp kita nih Amar, mungkin ini memberikan respon ya. Assalamualaikum halo RRI, setelah beberapa kali saya mengeluh jalan berlubang di jalan AMD masuk ke jalan depan Tanggul Kupi. Alhamdulillah hari ini sudah selesai pengaspalan 50%. Mungkin akan diselesaikan pada hari ini atau besok katanya. Alhamdulillah ya. Artinya ada respon yang baik setelah melaporkan ke halo RRI.
0: Okay. Iya baik, nah, itu
1: dan
0: mungkin ada lagi mungkin yang lain. Kita coba melingkuk lagi ya, mungkin dari media sosial ini juga tentunya pasti ada laporan juga mungkin atau laporan masyarakat ataupun juga informasi terkini terkait atau dari layanan publik ya. Ini kita coba jalan-jalan ke akun Instagram Prokopim Kota Banda Aceh ya, tepatnya di Humas BNA ya. Kira-kira ada apa yang bisa dibagi di pagi hari ini dan sedikit kesulitan saudara-saudara. Karena jaringan.
1: Oh jaringan. Jadi mereka untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi atau keluhan juga mungkin ada aktivitas malam yang membuat suasana tempat Anda sedikit terganggu, Anda bisa melaporkan ke sini juga ke Halo RRI. Dan keresahan apa yang Anda rasakan, apalagi yang marak sekarang terjadi mungkin seperti malam atau pelanggar syariat juga Anda lihat, Anda juga bisa menyampaikan untuk kita menertibkan bersama-sama begitu ya. Anda bisa laporkan ke Halo RRI terlebih dahulu mungkin di 0651 44336 atau di WA-nya juga 0852 8285 4445. Jadi di Halo RRI seperti pekan lalu juga ada yang melaporkan kehilangan tas tuh.
0: Oh iya.
1: Jadi bisa juga ya dilaporkan ke sini ya. Jadi ada yang kehilangan tas kemarin itu di jalan apa ya? Saya juga baca kemarin ya.
0: Iya, kehilangan tas ya. Untuk Bunda Aceh juga ini yang kemarin sempat menelpon kita ya, mungkin Bunda boleh diberikan informasi lebih spesifik ini ya terkait dengan UMKM ya. Jadi mungkin dari pihak tim juga kita kesulitan ya untuk memahami dari laporan Bunda Aceh ini terkait dengan UMKM untuk diajak kolaborasi atau apapun itu. Boleh Bunda mungkin lebih spesifik lagi keluhannya ya seperti apa ya, supaya mungkin kita bisa langsung menghubungi pihak terkait.
1: Benar.
0: Jadi kita juga tidak kesulitan ini untuk mengobrol, dan juga dari pihak terkait bisa memberikan solusi ya secara berkelanjutan seperti apa ya. Dan juga mungkin untuk Anda juga pendengar, kalau memang misalkan tadi selain di Halo RRI juga mungkin kalau Anda juga bisa langsung menghubungi dari pihak Satpol PP WH juga mungkin untuk beberapa apabila Anda menemukan laporan pelanggaran syariat ya, itu bisa ke akun Instagram di Satpol PP WH _ Kota Banda Aceh, dan bisa juga melalui WhatsApp di 0812 1931 4001. Sekali lagi di 0812 1931 314001 ya, atau bisa juga melalui Facebook di facebook.com/@satpolppwhbna. Iya, itu mungkin terkait opening ya untuk pembukaan kita juga kebersamaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini. Kita akan kembali dalam Halo RRI setelah jeda berikut.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan dari Humas Banda Aceh ini, pendengar, kita akan membacakan informasi terkait kunjungan dari Wali Kota Banda Aceh. Tapi sepertinya kita tunda dulu karena sudah ada telepon yang masuk. Kita akan coba menghubungi terbaru. Oke, silakan. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aman.
0: Ya, silakan. Fitri, apa kabar di pagi hari ini, Fitri?
1: Alhamdulillah baik sekali, Bang Aman.
0: Gimana Fitri? Ha? Apa yang bisa dibantu, Fitri? Mungkin ada laporan apa, Fitri?
1: Gini, Bang Dimas, Bang Aman. Ada Bang Dimas itu kan?
0: Iya, ada.
1: Ya, ini Fitri mau bilang. Di sekitar Darussalam itu kan anak kos sektor timur ya, di dekat-dekat rumah Fitri, bukan di rumah, di anak kos aja, di dekat-dekat rumah yang lain begitu juga, itu anak-anak gadis itu keluarnya malam-malam gitu, Bang Ahmad, pulang jam 2 malam. Udah ditegur sama WH tapi mereka nggak peduli juga gitu ya. Terus pernah kedapatan mesum juga gitu, Bang Ahmad. Tolonglah Bang Ahmad dikonfirmasikan gitu, Bang Ahmad, kita gitu ya, Bang Ahmad ya. Gitu, nggak bisa kita dibilang lagi, nasihatnya sehat pun nggak peduli juga gitu, Bang Ahmad.
0: Baik, di mana mungkin anak kos, di daerah mana nih Fitri? Di jalan apa? Di desa apa?
1: Di sektor timur, jalan Selanga gitu.
0: Desa apa?
1: Jalan Selanga, sektor timur.
0: Jalan Selanga, sektor timur.
1: Iya.
0: Oke, ini karena keluarnya malam-malam, sudah diingatkan tapi tidak diindahkan ya Fitri ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Pernah kedapatan mesum juga gitu ya.
0: Oke. Gitu. Di sektor timur Darussalam berarti ya Fitri ya, jalan Selanga ya. Berarti sudah ini sempat ini juga apa sempat diingatkan oleh WH juga waktu itu Fitri?
1: Udah sering kali kayak gitu Bang Ma, mereka selalu keluar malam, tiap malam pokoknya. Fitri pernah lihat juga kan, emang mau tegur gak Fitri berani tegur gitu. Karena kalau Fitri tegur mereka marah gitu, gitu ya udah Fitri tutup poin, ya udah diem aja gitu.
0: Ini mereka keluarnya berarti di atas jam 12 malam Fitri?
1: Iya betul Bang Aman. Iya.
0: Oke, di atas 12 malam ya.
1: Sama cowok gitu.
0: Oh, dijemput ya, dijemput oleh teman lawan jenis di depan kosannya ya.
1: Iya, dibawa cowoknya ke kos gitu Bang Aman gitu. Parah banget lah ceritanya.
0: Oke,
1: ya udahlah, itu aja Bang Amar mau Fitri kasih tahu.
0: Oke.
1: Gitu. Yuk, terima kasih ya Bang Amar.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu dia laporan dari Fitri di Darussalam terkait ada nakos terutama yang berjenis kelamin perempuan tengah malam dijemput oleh teman lawan jenisnya ya, pendengar. Beralamat di Jalan Selanga, Sektor Timur, dan memang menurut laporan Fitri tadi ini sudah dilaporkan itu ke Satpol PP WH, sudah diberikan pengarahan ya, namun sepertinya belum didengar dengan sangat baik sehingga mungkin Fitri minta bantuan ya. Sekali lagi mungkin untuk Anda juga warga Darussalam yang melihat anak gadis, mungkin anak kos keluar di atas jam 12 malam, tidak ada salahnya juga mungkin Anda menegur ataupun juga bisa menelpon kembali ya ke Satpol PP WH ataupun juga melalui gecik di sekitar domisili Anda tinggal. Nah, kembali saya lanjutkan tadi pendengar ini dari Humas Banda Aceh ini memberitakan bahwasanya Ibu Wali Kota Ibu Liza ini berkunjung ke Kota Medan ya untuk pertemuan lahir kolaborasi dan juga ide-ide baik untuk kemajuan kota. Mungkin yang kita harapkan dari pertemuan kedua pemimpin kota di ibu kota provinsi ini juga bisa memberikan banyak gambaran dan juga masukan ya, terutama mungkin terkait dengan penguatan ekonomi masyarakat. Tentunya kalau ekonomi masyarakat kuat, kita bisa menekan angka inflasi juga ya. Begitu ya, Dimas ya. Kalau kita ekonominya kuat, kita bisa menekan angka inflasi di Kota Banda Aceh setidaknya ya. Iya, dan kolaborasi. Kira-kira nih Dimas, kolaborasi seperti apa nih Mas yang mungkin harus dibuat maju di Kota Banda Aceh ini mungkin Mas?
2: Aduh, kalau ditanya saya nggak bisa mau mikir gimana ini. Kolaborasi ya. Aduh, Gak usah lah ya, gak usah saya bilang lah ya.
0: Gak usah saya bilang,
2: justru program yang saya rencanakan nanti malah diambil gitu ya.
0: Iya, tidak boleh di-spill dulu ya. Takut dicontek orang lain.
2: Gak boleh di-spill, karena memang gak ada pemikiran apa-apa ini.
0: Iya, betul sekali ya. Dan mungkin ini juga buat apa ya, buat para pendengar juga mungkin bisa sedih, bisa membantu-bantu juga ya, karena ini laporan dari Satpol PPH juga, gara-gara ulah nekat rayap besi alias maling spesialis logam ini, underpass Berawe sempat tergenang banjir kembali dan kabel listrik pada panel pompa submersible di sana kabel listriknya digondol sehingga 4 unit mesin pompa langsung mogok bekerja. Aduh.
2: Makanya mengakibatkan banjir begitu.
0: Iya, di bawah underpass itu udah sering banjir gara-gara kabelnya dicuri ya.
2: Udah ada rayap besi juga di sini ya.
0: Oh, rayap besi ya, betul sekali. Dan karena tidak mau kecolongan lagi, akhirnya Satpol PPWH Banda Aceh lewat tim Kalon tiap malam rutin patroli dan memantau ketat area underpass di Gampung Berawi, Kecamatan Kuta Alam. Dan langkah ini diambil agar aset vital kota tetap aman dan tidak ada lagi oknum jahil yang membuat kesusahan warga pengguna jalan. Iya memang, ini sebenarnya kalau pompa ini tidak bekerja, itu underpass selalu kebanjiran, ini juga mengakibatkan warga kota Banda Aceh kalau mau pergi ke kantor, kalau sebelumnya hujan deras itu tidak bisa melewati underpass.
2: Jadi di setiap pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan, kita masyarakat biasa juga bisa andil ya. Kita dengan cara melaporkan, mengambil buktinya begitu ya.
0: Iya, betul
2: sekali.
0: Jadi
2: kita bisa andil di situ untuk memberantas segala kejahatan baik kecil ataupun besar gitu ya. Atau Anda bisa juga laporkan bersama kami di Halo RRI, kami sediakan ruang untuk Anda melalui layanan telepon atau WA atau media sosial juga.
0: Iya, betul sekali. Gitu. Bisa lewat, kalau di line telepon pada saat program Halo RRI berlangsung ya, di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat di 0651 44336. Untuk WhatsApp di 0852 8285 4445. Kalau untuk WhatsApp bisa di setiap hari kerja pendengar. Dan juga bisa melalui WhatsApp di RRI Banda Aceh, mungkin boleh ya, apakah di komen, mungkin di kolom komen ya, kalau di DM takutnya dianggap spam sehingga mungkin tidak terbaca
2: ya,
0: gitu.
2: Pesannya di langsung tidak aja masuk, di kolom komentar
0: kolom
2: gitu
0: komentar
2: ya.
0: Jadi bisa langsung bisa dibaca oleh tim medsos kita ya, Dimas ya.
2: Jadi masyarakat juga bisa baca gitu ya.
0: Masyarakat mungkin juga
2: apa
0: bisa
2: yang
0: tahu ya
2: ternyata apa yang disampaikan. Biar tahu juga nih apa yang lagi ramai sekarang begitu ya. Mungkin untuk Anda melaporkan ya bersifat keluhan bersama lah ya, keresahan masyarakat bersama begitu ya. Kalau ke arah pribadi kayaknya DM aja ya, atau buka grup WhatsApp aja kali ya.
0: Iya, di grup WhatsApp
2: jangan
0: juga
2: masalah
0: kita
2: pribadi.
0: Kemudian kita ada juga grup pendengar ya, mungkin untuk pendengar yang ingin bergabung di grup WhatsApp juga bisa ya, langsung saja WA ke 0852 8285 4445. Nanti akan kita masukkan ke grup pendengarnya. Jadi mungkin bisa juga ikut melapor ke sana, seperti lebih terarah juga, karena kalau dari grup pendengar itu juga lebih cepat kita lihat ya. Kalau DM takutnya tenggelam karena bukan DM ya, maksudnya kalau dari pesan japri kadang tenggelam karena memang banyak pesan yang masuk, karena itu tadi ya pendengarnya, kita namanya juga kita program siaran, kita berkolaborasi dengan banyak pihak, jadi banyak pesan berseliweran di WA kita.
2: Jadi kalau,
0: harus kita baca satu-satu dulu.
2: Jadi kalau soal pribadi mungkin boleh chat pribadi aja ya.
0: Japri atau ke WA juga kalau nggak berani di telepon. kalau di telepon mungkin tidak bisa menyamarkan suara, tidak bisa menyamarkan nama, tapi kalau di WhatsApp mungkin bisa langsung request ya, bang nama tolong disamarkan. Seperti itu ya.
2: Tapi soal pribadi kayaknya nggak usah deh ya.
0: Persoalan pribadi nggak usah.
2: Itu lebih ke ini kali, ke psikologi gitu ya. Kalau masalah pribadi nggak mungkin dong kita publish. Oke, pokoknya kami tampung ya untuk segala laporan Anda atau hal apa yang menjadi keresahan kita bersama. Betul. Sama-sama kita ya, kita ikut berantas atau kita ikut adil juga dalam upaya penanganan apapun itu begitu ya. Kemarin kami juga sempat membahas sama rekan Iwan terkait pohon atau pohon yang ada di badan jalan di jalan Indrapuri, atau tepatnya di Bangjaro nih, kan ada juga yang ranting-ranting dan atau pohon yang sudah mati. Ini kan sangat membahayakan pengendara roda 2 ya.
0: Iya, betul.
2: Mungkin
0: sekali.
2: Kalau mobil sedikit aman, tapi kalau pengendara roda 2 ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kecelakaan juga. Bahkan iya. Kami juga membahas tentang pekan lalu tentang anak-anak balap liar di jam malam dini
0: itu
2: hari.
0: Itu juga berbahaya.
2: Itu
0: ya,
2: di jalan yang sama juga, di tempat yang sama.
0: Oh, tempat sama juga ya?
2: Di tempat yang sama. Tepatnya tepatnya di depan pemancar RRI.
0: Iya, aduh, itu jalan lurus ya, trek lurus.
2: Jalan
0: ya?
2: Trek lurus, jalannya bagus. Dan kalau weekend atau Sabtu Minggu itu hampir di setiap weekend tuh ya. Dini hari, bahkan sampai jam 4 subuh pagi.
0: Ah, itu bahaya sebenarnya karena bus dari arah Medan juga melintas di jalan tersebut ya.
2: Iya. Kami masyarakat sekitar juga sudah melaporkan bahwasanya ada kegiatan atau aktivitas balap liar. Tapi sampai hari ini, sampai tadi malam pun masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Tadi malam pun masih ada.
0: Oke, oke.
2: Walaupun sedikit berkurang sih secara saya. Dan masyarakat sekitar juga berupaya untuk memberi peringatan supaya tidak lagi, tapi ketika masyarakatnya enggak ada, dilihatnya suasana di tempat-tempat tertentu enggak ada orang,
0: tidak aman, ada ganggu, tidak ada mengganggu,
2: mereka gas lagi gitu ya.
0: Gas lagi ya. Ya,
2: mudah-mudahan nanti ada apa namanya, ada perhatian lah ya.
0: Iya, betul-betul sekali ya. Terkait dengan pohon ini ya, di sekitar jalan itu memang kemari kapan itu, Jumat lalu itu sempat ini juga kita menghubungi Pak Ismail Hanafi ya dari dari DLH Kabupaten Aceh Besar. Ini juga mengatakan kepada warga sekitar juga mungkin yang menggantungkan rezeki ya dengan menebang pohon, mungkin juga diharapkan untuk tidak menebang pohon yang di dekat dengan jalan, seperti itu juga karena kadang-kadang mungkin kalau salah metode salah metode penebangannya juga ranting-rantingnya bisa jatuh ke jalan dan mungkin pada malas buat membersihkan
2: itu
0: kembali ya.
2: Itu yang di daerah mana yang bilangnya? Karena kalau jalan, di jalan sana yang saya maksud tadi yang masyarakat.
0: Oh, di sana mungkin enggak ada, bukan dari situ, memang, mungkin daerah lain mungkin ya.
2: Ini memang di badan jalan dan itu enggak ada satupun orang yang berani menebang pohon tersebut.
0: Mungkin di daerah lain, tapi masih dalam lintas Indapuri.
2: Tidak di dekat rumah orang, di jalan memang. Mungkin itu di daerah, mungkin seperti yang Amar katakan tadi, seperti di rumah padat penduduk ya, atau mungkin di dekat perkotaan, rumah yang dekat jalan besar begitu ya. Mungkin
0: karena juga masyarakat sudah mengeluhkan ya, walaupun padahal kan biasanya kalau tinggal di daerah perbukitan itu kan agak dingin ya. Sekarang sudah mulai terasa panas katanya, seperti itu. Jadi memang dari DLHK juga mengingatkan ini supaya kita lebih bijak mungkin ya dalam dalam menggunakan hasil alam ya. Kalau pohon-pohon itu mungkin kalau memang diperlukan mungkin ya tidak ditebang sembarangan dan tidak ditebang dalam jumlah yang super banyak gitu. Jadi mungkin bisa ditahan-tahan dulu, kalau memang butuh satu pohon besar dulu yang ditebang. Jangan yang butuhnya satu tapi ditebangnya itu lima, alasannya buat disimpan itu juga.
2: Tapi gak nanam lagi gitu ya. Nanam pohon enggak, tapi
0: nanamnya enggak. Iya, mungkin itu memang minimal menanam, reboisasi lah, ditanam kembali supaya sama-sama bisa dinikmati kembali oleh masyarakat sekitar, seperti itu.
2: Oke deh.
0: Mungkin kita akan rehat lagi sejenak ya. Oh, tidak bisa rehat lagi ya, kalau sudah telepon masuk enggak apa-apa. Mungkin ini penelpon terakhir ya untuk sesi kali ini. Silakan.
2: Kalau kita tetap sampai ya.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
3: Saya nih Pak Jul dari Pekanbada.
0: Pak Jul Pekanbada, silakan Pak Jul.
3: Ini penting ini, saya rasa itu. Ini kan, saya ini kan sopir truk. Ada kawan-kawan rame sopir truk. Saya mewakili semua sopir truk kan. Nah, sekarang ini saya bahas masalah solar.
0: Solar
3: okay. Antri di SPBU. Bagi kami nggak masalah, itu memang keadaan gitu kan. Tapi ini ceritanya Bang. Gila. Kan kami isi solar pakai barcode. Sekarang ini barcode-nya termasuk saya sudah diblokir.
2: Diblokir kenapa ini Bang?
3: Diblokir nggak tahu. Saya ini
2: pokoknya terblokir gitu ya?
3: Terblokir.
2: Oke.
3: Okay. Terblokir saya dan ada berapa ramai lah supir-supir truk yang usaha truk itu terblokir barcode-nya.
2: Baik.
3: Kan? Saya sudah pernah menghubungi My Pertamina. Tidak di open, tidak ada tanggapan apapun. Saya ke kantor My Pertamina di Simpang 5. dihadang sama apa tuh security.
2: Baik.
3: Katanya di dalam nggak ada petugas, ini nggak ada juga juga.
2: Sudah datang langsung
3: bulan, ya?
2: Sudah datang langsung ya?
3: Udah datang langsung.
2: Baik.
3: Dihadang.
2: Dan ini katanya, mungkin boleh dijelaskan Bang Jul, terblokirnya sejak kapan dan teman-teman yang lain juga sejak kapan nih terblokirnya?
3: Kira-kira kalau saya ini terblokir kira-kira ada satu bulan yang lalu.
2: Satu bulan yang lalu.
0: Sudah satu bulan ya?
2: Antrian sekarang, ini mulai panjang ya.
3: Sampai sekarang saya tidak boleh beli solar di SPBU manapun.
2: Jadi bagaimana Bang Jul sendiri kerja?
3: Iya sudah nggak tahu. Kami mau melapor kemana nggak tahu. Saya
2: ini informasi bagus.
3: Tunggu sebentar, sebentar. Ini penting nih.
2: Yeah.
3: Saya hubungi 123 Mei Pertamina itu ditolak.
2: Baik.
3: Lewat HP misalnya apa yang dibutuhkan di HP, apa STNK mobil, apa BPKB mobil, kita kirim ke Mei Pertamina, itu akhirnya ditolak juga semua. Katanya kendaraan ada tidak berhak mendapatkan minyak subsidi. Jadi maksudnya gini, saya warga negara Indonesia yang baik, taat peraturan, saya bayar pajak semua, saya bikin SIM semua. Kenapa kami ini tidak boleh membeli solar lagi?
2: Okay.
3: Itu sedangkan saya ada melakukan kesalahan. Saya menjual solar ke orang lain, maksudnya menjual ke PT-PT lah. Saya tidak melakukan hal tersebut. Kenapa tiba-tiba barcode ter kami diblokir?
2: Okay.
3: Itu yang susah kali ini sekarang.
2: Baik.
3: Sampai sekarang saya mau bekerja cari minyak sama kawan-kawan minyak 1,5 liter sana 5 liter saya kumpulin baru saya bisa bekerja. Jadi maksudnya gini, untuk apa juga saya punya mobil truk mau bekerja kalau minyaknya enggak dapat, enggak bisa beli. Itu yang sekarang.
0: Baik.
3: Tolong bagaimana keadaan kita kami sekarang ini?
2: Baik.
3: Minyak uang ada, mau beli minyak enggak bisa.
2: Oke. Baik, terima kasih informasinya Bang Jul ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat respon.
3: Sekarang ramai itu
2: Baik, mudah-mudahan nanti di pekan depan kita dapat responnya, di monitor terus Bang Jul ya.
3: Oke.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jul.
3: Cuma ini nggak tahu melapor kemana lagi, udah semua kami udah lapor.
2: Siap.
3: Ini yang terakhir nih.
2: Ya, jadi catatan kami Bang Jul. Terima kasih Bang Jul.
3: Oke.
2: Baik, assalamualaikum Bang Jul.
3: Salam.
2: Aduh. Ini
0: lumayan berat ini ya.
2: Berat karena penting sekali juga ya, karena untuk orang mencari nafkah ya.
0: Iya betul sekali Dimas.
2: Dan terblokir sendiri seperti yang dikatakan Bang Jul tadi, sudah melaporkan, sudah datang langsung ya. Kita nggak tahu permasalahannya apa, mungkin dari pihak Bang Julnya apa permasalahan, kita nggak tidak mengetahui. Nanti kita coba dengar penjelasannya deh gitu ya.
0: Iya betul sekali.
2: Nanti kita bisa tersambung dan kita mendapatkan responnya, agar kita sama-sama bisa mendapatkan informasi yang tepat begitu.
0: Betul sekali.
2: Oke, Amor udah lihat jam aja tuh.
0: kita lihat dulu kan apakah harus jeda dulu sepertinya memang sudah harus jeda juga ya. Karena kita juga yang namanya kita siaran kan kita butuh minum ya, kalau kita ngomong-ngomong terus lidah kita ini juga kering. Ini
2: sekarang kami jeda dulu untuk pamit nanti ya.
0: Iya. Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, halo RRI akan kembali setelah jeda berikut. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Halo RRI.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Halo RRI di pagi hari ini.
1: Yang di
0: kembali
1: sesi untuk terakhir juga ini ya.
0: Kembali mungkin, untuk pamit
1: ini. Kembali ke topik ya. Mungkin sebelumnya juga kita mau mengulas dulu. Ini tadi sudah ada pendengar dua orang ya. Yang pertama ada Fitri Darussalam. Ya. Ini melaporkan bahwasanya ini anak kos khususnya mungkin yang cewek-cewek ya. Ini keluarnya di tengah malam. Dan juga pada saat keluar ini mereka dijemput oleh teman lawan jenisnya. Sudah pernah dihimbau oleh Satpol PP namun tidak diindahkan ya, alias sudah masuk ke telinga kanan keluar dari telinga kiri ya. Dan ini juga alamatnya didapatkan di Jalan Selanga di sektor timur kawasan Darussalam ya. Mungkin juga mana tahu nih Satpol PP yang dengar kita mungkin bisa kembali tim kalongnya itu bekerja kembali untuk mengamankan ini ya, mengamankan keamanan di sana supaya ini anak-anak gadis ini tidak berkeliaran lagi di tengah malam. Yang kedua ada Pak Jo, ini di Pekan Bada, ini antrian solar ini masih ada di SPBU, namun yang menjadi kendala saat ini adalah barcode-nya sudah diblokir 1 bulan dan kendaraannya sudah dilabel tidak berhak mendapatkan subsidi. Sudah melayangkan laporan ke customer service di aplikasi My Pertamina, tidak dapat respon. Sudah datang ke kantor Pertamina namun juga tidak mendapatkan respon ya. Alias berarti sudah mencoba jalur online tidak dapat respon, ke jalur offline juga tidak bisa, seperti itu. Ya, dan demikian untuk Halo RRI pada hari ini edisi Senin 29 Juni 2026. Pendengar, saya Amar dan
0: saya Dimas.
1: Ya, pamit undur diri, kita berjumpa kembali di Halo RRI selanjutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Amar.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Baik, mereka ada berpura ada berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan pagi hari ini masih bersama saya Dimas. Cuaca mulai cerah kembali di seputaran Banda Aceh. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah semangat Anda ya, agar membakar semangat Anda tentunya yang melakukan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan segala aktivitas yang sedang ataupun sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Pendengar, saya sampaikan informasi kali ini dari Antara Kami Angkat. Ini terkait penyeludupan narkoba jenis sabu-sabu. Tim gabungan Bea Cukai dan Polri menggagalkan penyeludupan sebanyak 325 kg narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Blang Mangat, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Lok Sumawe, Vicky Fadian, dalam keterangan diterima dari Banda Aceh pada hari Minggu kemarin mengatakan dalam penyelidikan penyeludupan itu, tim gabungan menangkap dua orang membawa barang terlarang tersebut. Vicky Ferdian mengatakan penindakan penyeludupan sabu-sabu tersebut selain tim Bea Cukai Lok Sumawe juga melibatkan tim kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, Satgas Kapal Patroli BC-15031 dan Satuan Tugas NOC Tim 1 Mabol Polri. Penggagalan penyeludupan narkoba tersebut bermula dari informasi diterima pada Selasa 23 Juni. Informasi tersebut menyebutkan bahwa ada penyeludupan sabu-sabu menggunakan kapal penangkapan ikan dari Thailand ke wilayah pesisir Provinsi Aceh. Nah, berdasarkan dari hasil analisis, tim memperkirakan kapal pembawa narkotika akan mendarat di sekitar Kuala Meraksa, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lok Sumawe. Tim gabungan membentuk dua kelompok darat dan laut yang keduanya bergerak secara simultan. Dan tim laut diperkuat Satgas Kapal Patroli BC-15031 bertolak menuju perairan Jambu Aye dan Blang Mangat untuk patroli laut. Sedangkan tim darat menyisir di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik pendaratan barang terlarang tersebut.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: 101 Banda Aceh.
1: Ya, berkara anda masih mendengarkan kami Pro 1 RR Banda Aceh 97.7 FM dan masih bersama saya Dimas di pagi hari yang luar biasa cerah ini. Apa kabar anda? Ya, selamat bergabung. Tentunya kami ucapkan untuk anda yang baru saja bergabung dan terima kasih banyak untuk anda yang selalu setia bersama program 1 RR Banda Aceh. Dan berkara saat ini waktu menunjukkan pukul 9.43. Dengan lagu-lagu pilihan yang akan terus hadirkan di sepanjang pada pagi ini. Dan kali ini kita dengarkan kembali dari lagu-lagu pilihan terbaik. Ya, tentu untuk menemani anda di sepanjang Banda Aceh pagi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Putra di kesempatan siang hari ini untuk edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Ya, tak terasa sudah hampir di penghujung bulan Juni ini pendengar ya. Jadi untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan dialog sesaat lagi juga kami akan hadirkan di mana dialog RRI Perempuan dan Anak akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dari program 1 RRI Banda Aceh. Ya, perjumpaan kita untuk hari ini sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Sebelum kita dengarkan dialog, kita mungkin dengarkan dulu iklan yang kami putarkan berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id

0: Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Saatnya kita ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Dialog Perempuan dan Anak.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program Satu RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Dialog RRI Perempuan dan Anak. Senang sekali kami dapat hadir kembali untuk menemani Anda dengan sajian yang informatif dan menginspirasi. Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, kali ini kita mengangkat tema Ayah Wajib Hadir. Kehadiran seorang ayah ini bukan hanya tentang mencari nafkah dan juga tentang memberikan kasih sayang, ya, perhatian, teladan, serta terlibat aktif dalam tumbuh kembang anak. Sosok ayah ini yang hadir secara fisik maupun emosional menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan berkualitas. Nah, seperti tema kita di Dialog RRI Perempuan dan Anak untuk hari ini edisi 29 Juni 2026 dengan tema Hari Keluarga Nasional, Ayah Wajib Hadir. Ya, yang hadir saat ini di studio kita ayah-ayah juga, ayah.
2: Seorang ayah dan calon ayah.
1: Oh gitu ya, seorang ayah dan calon ayah, ya amin ya, semoga. Oke, baik, kita perkenalkan dulu ya narasumber pertama. Beliau adalah Duta Jendri Indonesia 2025, ada Fikrul Aska. Assalamualaikum, selamat siang Fikrul.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang.
1: Iya, ini panggil Fikrul atau Aska ini?
3: Dipanggil Fikrul sih biasanya.
1: Fikrul aja ya. Ya. Oke, baik. Untuk siang hari ini kita akan mungkin berbincang-bincang sedikit tentang tema kita hari ini ya. Tema kita keluarga, Hari Keluarga Nasional, Ayah Wajib Hadir ya. Jadi untuk yang narasumber kedua ya, kita perkenalkan juga nih pendengar, beliau adalah penulis buku Gata Jeroh ya. Iya. Ada Bang Agus Agandi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Agus.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Putra.
1: Iya, ini ayah ya.
4: Ayah, saya udah saja jadi ayah.
1: Oke,
4: ini belum.
1: Tetap semangat ya. Oke, baik. Kita berbincang-bincang ya untuk hari ini. Tema kita karena di Hari Keluarga Nasional ya. Jadi biasanya kan selalu mungkin membicarakan tentang perempuan-perempuan gitu ya. Jadi hari ini spesial sekali nih, ayah wajib hadir.
4: Ayah wajib hadir.
1: Oke, baik. Kemudian nanti kita ajak pendengar ya untuk bergabung bersama kami di 0651 44336, dan juga nanti di WhatsApp kami kita buka ya di 0852 8285 4445. Nah, ini kita lihat peran ayah kan di tengah-tengah tantangan kehidupan saat ini nih. Ini mungkin sangat diperlukan ya ini Bang Agus dan Fikrul ya. Terus ini menurut Fikrul Askani, mengapa tema Ayah Wajib Hadir ini sangat relevan ya untuk diperingati pada Hari Keluarga Nasional tahun ini? Ini seperti apa nih Fikrul?
3: Oke, sebenarnya kalau menurut Fikrul pribadi Bang ya, kenapa Harganas tahun ini dengan tema Ayah Wajib Hadir itu relevan sekali gitu?
1: Betul.
3: Mungkin kita tarik dulu mungkin sejarahnya gitu ya.
1: Oke.
3: Kan kita mengingat kalau misalnya 29 Juni tahun 1949 itu adalah hari di mana Belanda menarik kembali militernya ya, setelah agresi militer gitu. Dan setelah mereka menarik tentara-tentara mereka, kita itu pejuang-pejuang kita itu balik ke rumah nih Bang, pulang ke rumah, balik ke pangkuan istri dan anaknya gitu. Nah, dari itulah mulai cikal bakal terjadinya Hari Keluarga Nasional. Nah, dan kita melihat dari hari ini Indonesia menempati posisi ketiga ya, negara fatherless country ataupun negara dengan banyaknya tingkat fatherless, kehilangan figur ayah bagi anak gitu ya. Kalau dari BKKBN sendiri, kita udah 25,8% anak di Indonesia itu mengalami fatherless. Nah, yang artinya itu 1 dari 4 anak itu kehilangan figur ayah nih Bang. Nah, dengan hari ini Harganas ke-33, kita memperingati tadi mungkin cerita awalnya adalah ketika ayah balik ke rumah, dan hari ini kita mengalami negara dengan fatherless tinggi. Mungkin memang sangat relevan sekali ya hari ini kita mengangkat tema Ayah Wajib Hadir. Jadi kita kembali-kembali ke sejarah, ayah itu pulang ke rumah gak hanya fisiknya aja tapi juga hadir secara emosionalnya. Nah, yang kita lihat juga mungkin hari ini sebagai remaja, sebagai calon ayah, sebagai anak gitu ya, mungkin banyak sekali teman-teman saya Bang itu mulai hari ini mempertanyakan kok ayahnya gak pulang-pulang, kalaupun pulang itu juga gak ngobrol sama anaknya gitu,
1: hanya pulang sebentar gitu.
3: Benar. Jadi itulah mungkin menjadi salah satu pengingat bagi kita, refleksi kita bahwa hari keluarga itu bukan hanya tentang ibu dan anak tapi juga ada ayah di situ untuk memberikan dukungan emosional bahkan juga dukungan fisik begitu Bang.
1: Luar biasa sekali ya. Mau di awal aja kita nih sudah bagaimana,
4: sudah
1: ya
4: panas.
1: Bukan sudah panas tapi katanya dingin ya. Ya bagus. Oke, ini sebagai representasi generasi muda Indonesia nih Fikrul. Bagaimana mungkin Fikrul melihat pengaruh kehadiran ayahnya terhadap tumbuh kembang remaja ini?
3: Oke, kalau menurut tumbuh kembang remaja itu sangat berpengaruh ya, apalagi kan pengasuhan itu harus secara holistik bagi ibu dan anak gitu. Jadi Fikrul sebagai duta gendre nih Bang, jadi dulu tahun lalu Fikrul masih duta gendre Aceh dan hari ini menjadi duta gendre Indonesia. Fikrul membawa satu gagasan, yaitu adalah gagasan terkait tentang fatherless ini gitu. Mungkin karena mungkin pribadi ya, Fikrul juga kehilangan figur ayah tuh di usia 5 tahun nih Bang. Jadi karena mungkin meninggal gitu ya. Karena meninggal, kehilangan ayah gitu, sehingga

0: teman-teman remaja itu tinggal di panti asuhan Bang selama 7 hari. Okay. Teman-teman genre, teman-teman lintas komunitas juga ada dari BEM dan lain sebagainya, kita tinggal di panti asuhan 7 hari. Kita mau merasakan dulu nih bagaimana sih teman-teman yang memang kehilangan orang tua, kehilangan ayahnya hidup gitu ya. Dan setelah kita merasakan memang sosok orang tua itu sangat penting untuk apa? Pertama adalah kepercayaan diri kita, dan yang kedua adalah bagaimana kita nanti berbaur secara sosial gitu. Banyak sekali teman-teman kita yang kehilangan figur ayah, kehilangan orang tua, itu tidak percaya diri ataupun mereka butuh role model lain gitu ya. Jadi role model lain, sehingga role model itu salah, sehingga jadi terpuruk gitu. Nah itulah yang menjadi pentingnya sekali kehadiran ayah untuk tumbuh kembang seorang anak bagi Fikrul Bang gitu.
1: Iya, baik, luar biasa sekali. Jadi berarti mengajak untuk para ayah ini untuk tidak hanya hadir sebagai pencari nafkah seperti kita ceritakan tadi ya. Juga hadir dalam kehidupan sehari-hari seperti mungkin memberi perhatian, berkomunikasi mungkin ya, pendampingan belajar ataupun memberikan rasa aman lah hingga mungkin menjadi teladan yang dalam bersikap gitu ya. Oke, baik. Nanti kita kembali ke Frikul lagi, kita ke Bang Agus. Nah, ini seorang ayah dan juga selaku sebagai penulis buku Gata Jeroh. Ya, oke, baik, Bang Agus. Ini sebagai penulis yang banyak mengangkat isu keluarga dan kehidupan sosial ya. Bagaimana nih, Bang Agus memaknai slogan ayah wajib hadir?
2: Iya, terima kasih banyak Pak Putra. Ya. Jadi slogan ayah wajib hadir ini kan bukan hanya slogan yang mengajak ayah itu berada di rumah, tapi mengajak ayah itu untuk benar-benar hadir nih secara fisik dan psikisnya. Jadi hadir itu bukan hanya soal fisik tapi juga emosional, seperti yang diharapkan oleh para remaja sekarang ini. Ayah itu bukan hanya sekedar kasih materi, kasih jajan, kasih gadget,
1: terus
2: kasih,
1: tinggalin gitu aja.
2: Terus tinggalin gitu aja. Cukup buang nak, cukup gitu. Udah selesai. Padahal anak itu butuh, misalnya ditanya sama ayahnya, pahabana. Itu pasti dalam banget itu perasaan yang dialami oleh si remaja ketika ditanya sekali. Aku ditanya kabar sama ayah nih gitu. Jadi dalam buku Gata Jeroh ini kita gak hanya bicara bahwa keluarga itu adalah tempat pertama seorang tumbuh atau lahir, tapi di keluarga itu adalah tempat seseorang pertama kali belajar kasih sayang, ya kan, rasa cinta, kemudian juga apalagi namanya penghargaan, ya kan, karena seorang jiwa, seorang anak muda, seorang anak akan merasa aman, nyaman kalau dia perasaannya dihargai oleh orang tuanya.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi anak mama hebat, anak ayah. Wah, dibilang anak ayah aja perasaan semang, kita nih waktu kalau diulang masa kecil ya. Lu anak ayah misalnya kan, itu perasaan bangga sekali.
1: Betul.
2: Apalagi kalau misalnya dibilang anak orang lain. Itu sedih. Anak diambil di bawah pohon misalnya kan. Tapi kalau di statementnya nyo anak ayah gitu. Jadi di keluarga itulah tempat pertama kali kita belajar kasih sayang, rasa cinta, kemudian juga tempat pertama kali kita merasa dihargai. Dan di buku Saku Gata Jeroh ini itulah yang kita tulis sebenarnya, bagaimana para ayah itu baca tapi dengan perasaan, dengan gaya bahasa yang sederhana, dan kemudian dengan pemahaman yang sederhana itu ayah bisa refleksi diri bahwa oh iya ya, saya belum lakukan ini terhadap anak saya gitu.
1: Iya, kalau kita lihat apalagi dengan zaman sekarang ini, kemungkinan ayah sedang di warung kopi, terus ya anak ini juga ya butuh perhatian lah sih, karena di situ kita pulang adalah larut ya.
2: Iya.
1: Aduh, ini kalau cerita kayak ini teringat sendiri-sendiri ini.
2: Iya, betul Bang Putra. Sebenarnya pesan yang kita ingin sosialisasikan adalah bagaimana para ayah ini bisa memberikan perilaku bahwa anak-anak ini gak hanya penting, tapi juga nggak hanya dicintai, tapi anak-anak ini nggak sendirian sebenarnya. Mereka punya sosok ayah itu.
1: Iya, betul sekali, luar biasa. Nah, kemudian ini Bang Agus, apa makna kehadiran ayah yang sesungguhnya dalam kehidupan seorang anak nih Bang Agus?
2: Iya, ayah itu bukan hanya tempat bukan hanya tempat anak merasa aman, ya kan? Bukan hanya tempat anak merasa gimana gitu. Maksudnya, hati-hati ya, aku ada ayahku nih di sini gitu, gitu
1: ya. Tempat ngadu gitu ya.
2: Tempat-tempat mengadu. Tapi sebenarnya ayah itu juga bukan anak-anak itu juga bukan hanya butuh.

0: Kayak yang sempurna itu karena anak itu nggak melihat sosok ayahnya sebenarnya, apakah dia penyiar radio, pemain musik misalnya, atau misalnya kerja di kantoran atau ini, yang dia lihat adalah ayahnya ketika ayahnya pulang kantor di rumah, itu yang dia lihat. Nah, artinya apa ya, sosok ayah yang hadir ketika pulang ke rumah, walaupun mungkin waktunya cuma 5 menit, walaupun mungkin dengan beban kerjaan yang cukup berat, tapi begitu pulang ke rumah, anak merasakan anak merasakan keamanan, kenyamanan, ya kan? Walaupun mungkin posisinya bukan presiden, gitu ya kan? Bukan bupati, bukan gubernur, tapi ketika ayah senyum sama anaknya, itu adalah ayah yang sempurna buat anaknya.
1: Dan lelah pun merasa hilang.
0: Dan lelah kita hilang, anak pun bahagia, gitu ya kan? Istri juga tenang.
1: Betul-betul gitu. Bagus. Oke, baik, ya, luar biasa ya kita di hari ini. Biasanya kita Bang Agus dan juga Fikrul dalam dialog RRI Perempuan Dana itu selalu menghadirkan kan, kita selalu perempuan gitu ya.
0: Perempuan.
1: Jadi hari ini nih sangat spesial ya, karena kita juga di hari keluarga nasional ini ayah wajib hadir. Dan untuk hari ini juga kita bersama ada Bang Agus Agandi sebagai penulis buku Gata Jroh, dan ada dari Fikrul Aska juga sebagai Duta Genre Indonesia 2025. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651 44 36, dan juga di WhatsApp kami sudah kita buka di 0852 82 85 44 45. Oke, baik, sambil kita menunggu ya. Jadi mengapa keterlibatan ayah ini memang sangat begitu penting dalam proses pengasuhan anak? Iya, sepertinya ini menarik ya tema hari ini. Kita sudah disapa oleh penelpon kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bukra.
1: Iya, dengan Ibu Cut ya.
2: Iya.
1: Ya, silakan Ibu Cut.
2: Hari ini kan menarik sekali temanya, keren. Narasumbernya keren.
1: Iya, betul sekali.
2: Hostnya keren. Itu semua keren. Selamat pagi, Pak Agus.
0: Pagi.
2: Selamat pagi, Bico.
3: Selamat pagi.
2: Mungkin Bico anak adalah jadi anak ya.
1: Iya. Iya.
2: Langsung ya. Ini banyak kan, Pak Agus. Bico kan di luar kerja ada anak laki, ada anak perempuan. Jadi yang perempuan ini dekat sekali sama ayah. Sama ibunya mungkin jarang, sama ayah jadi makan sama ayah, diantar sekolah sama ayah, yang anak perempuan-perempuannya. Mungkin yang laki itu dekat sama ibu. Kenapa sih seperti itu, anak perempuan makan harus sama ayah, tidur harus sama ayah, masih kecil-kecil. Cuma ayah ya, kayak judul kita ini ada hadang ayah itu. Apa sih yang lebihnya sama ayah, sama anak perempuan itu? Pokoknya dia sama ibu gak mau, pokoknya sama ayah, pulang sekolah dulu sama ayah, makan sama ayah. Ya,
1: yeah.
2: Pak Cuk ini apa kelebihan sama ayah itu ya?
1: Oke, okay, baik Bu Cuk.
2: Lagi untuk Piko ya.
1: Iya, Bu Cuk.
2: Untuk Piko kan masih calon.
1: Iya.
2: Tapi ya, Pak Cuk sampaikan apa namanya, kalau harus kamu ngayomi istri, sayang istri gitu ya. Jangan pernah bentak-bentak istri.
0: Dengar itu.
1: Iya.
2: Baru kawin 2 tahun, anak udah cerai.
1: Iya.
2: Dulu waktu pernikahan, pranikah itu luar biasa ngomongnya. Kau tahu, dua tahun lah cerai. Kau nyala seperti itu. Pokoknya setialah perempuan, setia sama anak. Ya, supaya keluarga kita makin lah.
1: Amin. Amin.
2: Amin.
1: Oke, baik Ibu Cut, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih Bang Agus. Ini tentu juga ke Bang Agus nih. Jadi pertanyaan apa tadi sudah bisa ditangkap ya?
0: Iya.
1: Kenapa mungkin
0: anak laki-laki,
1: anak perempuannya kan dekat sama ayahnya gitu ya. Ini kenapa gitu? Padahal kalau kita bilang seperti kita cerita di awal tadi, lebih gampang sama ayah kalau
0: kalau minta sesuatu juga ya.
1: Itu dia, kalau sama mama kita pasti dimarahin dulu, direpetin dulu, lama lah proses walaupun dikasih gitu ya. Itu dia seperti apa nih Bagus.
0: Satu bisa dilihat dari pengaruh kebiasaan bagaimana keluarga itu hidup ya kan. Ya kayak tadi misalnya, kalau sesuatu misalnya kalau butuh sesuatu pasti kalau minta sama mama pasti suruhnya ke ayah gitu. Jadi pengaruh-pengaruh itu yang membuat si anak juga condongnya ke siapa? Itu ke ayah. Oh, ngapain kita ngomong sama mama? Sama ayah aja langsung gitu ya kan. Terus yang kedua mungkin pengaruh kayak misalnya kalau ada masalah atau apa-apa, mungkin si ibunya yang lebih sering marah-marah gitu. Ya kan, apalagi ibu sama anak perempuan ini kan kayak rebutan kasih sayang sebenarnya sama si ayahnya. Jadi si anak ini merasa bahwa aku harus dapat lebih porsi kasih sayang dari mama, dari ayah nih, daripada mama. Daripada nanti ayah belain mama gitu gitu ya kan. Jadi mungkin pengaruh-pengaruh seperti itu yang membuat si anak perempuan juga ketika misalnya dia sedang bersitor ribut sama mamanya, ayahnya lebih belain anaknya gitu atau apa gitu. Ya itu mungkin ya kan. Pengaruh yang lain juga ada gitu. Tapi sebenarnya kenapa nggak hanya anak perempuan sebenarnya yang nyaman sama ayahnya, anak laki-laki juga sebenarnya lebih nyaman sama ayahnya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau ayah yang nyaman itu udah buktinya langsung aja kalau kita pulang kantor, pulang kerja, begitu sampai rumah si anak menjadi ayo pulang gitu ya kan, bahagia. Nah, itu bersyukurlah kita sebagai para ayah kalau pas kita pulang
1: ada yang sambut,
0: ada yang sambut seperti itu hilang lelah kita, ya kan? Nah, karena anak seharian itu sama mamanya, ya mungkin apa-apa kayaknya udah biasa tuh. Ya, udah biasa, bagi dia udah biasa berkegiatan, bermain, sehari-hari sama mamanya. Sehingga pengaruh ayah yang hadir ketika pulang, walaupun waktunya sedikit, itu sangat berharga sekali buat si anak. Dan itu yang membuat anak-anak kita, baik laki-laki atau perempuan, itu condong sama ayahnya gitu. Tapi satu hal yang harus diwaspadai oleh para ayah juga adalah bahwa ketika anak condong sama orang tuanya, ketika anak condong sama ayahnya, ayahnya juga harus ngajari nih atau kasih teladan bagaimana cara menghargai perempuan.
1: Itu. Betul.
0: Jadi kalau si ayah itu ramah, sangat baik terhadap istrinya, dan itu dilihat oleh anaknya, anak akan belajar bagaimana menghargai perempuan. Tapi kalau si ayah menyepelekan kehadiran ibunya, istrinya atau ibu dari anaknya, maka anak akan belajar bahwa perempuan itu gak ada harganya.
1: Ya, itu.
0: Jadi keteladanan pertama itu adalah sebenarnya dari perilaku si ayah. Jadi bagaimana si ayah misalnya berperilaku terhadap ibu dari anak-anaknya, kemudian bersikap, kemudian juga walaupun mungkin waktunya cuma 5 menit, tapi menyempatkan waktu misalnya untuk berjumpa sama anak dan mengatakan, anak, nek kiban uronyo, kiban belajar, ngonso main uronyo, ya kan?
1: Yeah.
0: Atau pertanyaan-pertanyaan sederhana, nah senang, nah bahagia, uronyo, kan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, walaupun waktunya mungkin cuma 5 menit, ya kan? Karena saya yakin banyak ayah di luar di Banda Aceh atau di sekitarnya ini pasti sibuk sekali bekerja dari pagi sampai tengah malam, mungkin tengah malam baru pulang, dan kemudian mungkin nggak ada waktu, ya kan?
1: Betul.
0: Walaupun waktu sebenarnya sangat penting bagi anak-anak, tapi bukan waktu saja yang sangat penting. Momen yang berkualitas bagi si anak ini nih yang ditunggu-tunggu, ya kan? Walaupun seperti Agus bilang tadi, Fikrul misalnya ditanya, baru ayahnya baru jumpa 5 menit doang, tapi pertanyaannya udah mendalam. Fikrul, kayak mana nek? Udah makan gitu? Ayah mandi dulu ya sebentar ya, habis ini pergi dulu gitu. Gusuk-gusuk kepala atau gusuk-gusuk pundaknya atau dipeluk aja. Ya Allah ya Rabbi, ya kan?
1: Betul sekali.
0: Jadi momen sebenarnya yang dibutuhkan anak, bukan waktu yang cukup panjang. Karena seperti kita lihat sekarang ini kebiasaan di warung kopi, Bang.
1: Iya.
0: Waktunya panjang, tapi masing-masing dengan gadgetnya sendiri. Ayah dengan gadgetnya sendiri, mama dengan gadgetnya sendiri, anak kalau dengan gadgetnya sendiri juga udah difasilitasi, hilang momennya sebenarnya. Sebenarnya waktunya ada untuk diskusi, untuk nanya-nanyain, ada gak guru yang iseng atau gak disukai, atau kayak mana main di sekolah, siapa teman yang paling disenangi, siapa teman yang mau dijauhi gitu ya kan, atau pelajaran apa, atau ini lagi tren apa gitu kan. Tapi karena mungkin waktunya ada, duduk di warung kopi, tapi itulah lalai dengan gadget, hilang momennya.
1: Si ayah juga ini ya
0: gitu. Si ayah juga dengan gadgetnya, dengan TikTok.
1: Aduh, asal gue pikir nih seperti mungkin seperti saya pribadi juga nih Bang Agus, kadang-kadang kalau pulang itu cuma sebentar, waktu yang sangat kita bisa berkumpul itu sebelum mungkin abis isya itu, ya walaupun keluarnya ayo sekarang nih zamannya kan kedai kopi kafe gitu, ayo duduk sebentar, paling di situ aja.
0: Iya.
1: Cuma seperti Bang Agus bilang tadi, karena kita lagi ngobrol sebentar sama mamanya ataupun apa, si anak ini sibuk diri.
0: Betul bang. Itu karena, yang... karena pada akhirnya yang diingat oleh si anak itu kan bukan pada materi yang diberikan oleh si ayah, bukan pada waktu yang lama dia sama si ayah, tapi apakah dia benar dicintai oleh ayahnya atau tidak gitu. Jadi apakah dia ada di dalam perasaan ayahnya atau tidak? Ngapain kalau cuman di rumah, satu di sana, satu di sini, udah diam-diaman, paling komunikasinya pas waktu azan misalnya, sembahyang, betwo gitu.
1: Gitu. Iya, oke. Ya oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Jadi Bu Cuk tadi sudah mungkin sudah penjelasannya sudah sangat jelas disampaikan oleh Bang Agus Agandi sebagai selaku sebagai penulis buku Gata Jeroh. Jadi kita bisa belajar juga nih sama Bang Agus. Banyak harus kita belajar tentang mungkin tema kita hari ini ya. Dimana peran seorang ayah itu sangat juga dibutuhkan seharusnya gitu ya. Dan didukung juga dengan para ibu gitu ya, ya Bang Agus. Ya baik, di belakang Ibu Cut mungkin ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651 44336 dan juga di WhatsApp kami 0852 8285 4445. Sebelum kita lanjutkan, nah kita jeda dulu sebentar Bang Agus dan
0: boleh,
1: saat lagi kita akan kembali lagi dalam dialog perempuan dan anak.
3: Papa main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
3: Oh, dia main HP-nya.
5: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
3: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam dialog RRI Perempuan dan Anak untuk siang hari ini sampai ke pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Jadi untuk pendengar yang ingin bergabung sama kami, ya manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk mungkin di tema kita ya. Kita membicarakan Hari Keluarga Nasional, ayah wajib hadir. Nah, ini luar biasa sekali. Mengapa keterlibatan ayah mungkin sangat begitu penting ya dalam proses membantu mengasuh anak juga nih. Jadi karena mungkin anak membutuhkan juga seorang figur ayah yang mungkin bisa seimbang dengan ibu gitu ya. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan perhatian dan pendampingan dari ayah ini cenderung memiliki rasa percaya diri ya, seperti Bagus ceritakan tadi ya. Dan juga kemampuan bersosialisasi yang lebih positif serta lebih mampu mengelola emosi. Kehadiran ayah juga membantu membangun kedisiplinan, tanggung jawab dan rasa aman pada anak. Nah, jadi untuk Anda yang ingin bergabung sama kami silakan ya, kita masih menunggu. Dan sambil kita menunggu, saya ke Fikrul lagi nih. Okay. Fikrul, apa perbedaan yang paling terlihat antara remaja yang mendapatkan perhatian dan pendampingan ayah dengan yang kurang mendapatkan kehadiran ayah?
4: Oke, ini menarik juga Bang ya. Jadi apa perbedaannya nih ya, yang betul paling terlihat gitu. Jadi mungkin salah satu yang paling terlihat yang Fikrul rasakan dan Fikrul dengan melihat teman-teman lainnya itu adalah satu Bang, yang seperti tadi, kepercayaan diri tadi gitu ya. Anak-anak yang kehilangan figur ayah tuh biasanya kurang tertentang kepercayaan dirinya tadi gitu. Jadi dia takut untuk melakukan suatu hal ataupun takut membuat sebuah keputusan. Kenapa? Karena bisa saja merugikan diri dia nantinya, takutnya, ataupun dia ya tidak punya pijakan dan role model gitu. Berbeda dengan anak yang punya figur ayah, dia itu akan lebih berani karena mungkin sudah dididik oleh orang tuanya, sudah punya batasan-batasan yang ia tahu dari orang tuanya, dan dia juga punya role model, punya tempat mengadu, punya dan juga punya tempat diskusi gitu ya. Selalu berdiskusi dengan orang tua dan nanti dia mendapatkan keputusan yang memang baik gitu. Nah, salah satunya mungkin ini tertangkap kalau Gen Z hari ini, remaja hari ini itu dalam film nih Bang. Salah banyak ya film sekarang itu, ada mulai banyaklah film-film yang memang menggambarkan kondisi ini gitu. Ada anak yang memang kehilangan figur orang tuanya, dia cari ke orang tua lain gitu. Nah, sehingga itu kan menjadi berbahaya ya, menjadi perilaku yang berisiko gitu. Nah, itulah yang membuat salah satu perbedaan yang paling terlihat gitu Bang, yang memang Fikrul lihat dan juga yang hari ini teman-teman remaja sering rasakan gitu. Gitu
3: iya,
4: Bang.
3: Iya, baik Fikrul, kita tahan dulu ya. Kita terima telepon yang berikut ini dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dengan siapa ini?
6: Pak Idrus Pekambada.
3: Pak Idrus di Pekambada ya. Silakan Pak Idrus, ada pertanyaan yang disampaikan ke dua narasumber kita.
6: Pertanyaan ada, tapi menurut dari yang saya dengar, itu memang betul. Sebab saya dari kecil anak saya, bukan saya didik dengan apa ya, saya orang kerja bangunan, tapi perhatian saya kepada anak itu, kalau dibilang 100% mungkin lebih.
3: Masya Allah.
6: Nah, jadi dari makan, minum, biarpun kami orang kurang mampu ya. Sekarang anak saya sudah tamat kuliah, dua-duanya.
3: Masya Allah.
6: Dekat sama orang tua laki pada mamanya. Jadi yang disampaikan oleh narasumber itu memang benar.
3: Terima kasih Pak.
6: Itu yang saya sampaikan. Cuman kalau dari pertanyaan mungkin ada itu.
3: Iya.
6: Jadi narasumber sudah betul apa semuanya tuh.
3: Iya. Baik Pak Idrus ya. Terima kasih banyak Pak Idrus ya. Jadi Pak Idrus mensupport kita nih hari ini. Iya. Baik Pak Idrus.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang luar biasa sekali ya, seperti kita sampaikan juga tadi ya. Biasanya dalam dialog kita ini selalu perempuan gitu ya. Perempuan, jadi begitu ya. Hadir ayah ini sama calon ayah,
5: suasananya berbeda.
3: Tapi jangan emosi kita ya. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Kita sudah mendapat support juga dari Pak Idrus di mana tadi? Pekanbada ya.
5: Insyaallah.
3: Ya, Pekanbada ya. Ya. Ya, oke, baik, luar biasa Pak Idrus ya. Semoga saya sehat selalu di sana ya. Kemudian masih kita lanjut bersama Fikrul ya. Tadi sudah kita dengarkan perbedaan yang paling terlihat ya, mungkin ya, di betul, antara remaja ini. Kemudian ini Fikrul, dalam era digital saat ini kan, ini bagaimana cara ayah agar tetap dapat membangun komunikasi yang hangat dan dekat dengan anak-anaknya. Ini seperti apa di Fikrul?
4: Jadi kalau mungkin POV anak gitu ya, jadi sudut pandang anak itu sebenarnya seperti Bang Agus bilang tadi, kalau kita nggak menuntut ayah itu sempurna gitu Bang. Kita nggak menuntut ayah kita tuh bisa segalanya dan sebagainya. Tapi betul, yang kita inginkan adalah ayah selalu membuka dialog dengan kita, berkomunikasi dengan kita, dengan sekedar mungkin menanyakan kabar. Atau mungkin kalau di era digital sekarang orang tua punya gadget, orang tua punya sosial media, anak juga punya sosial media, sekedar mungkin mengirimkan video lucu gitu ya, video lucu kayak, kayak walaupun mungkin bagi kita anak gak lucu gitu kan, tapi setidaknya itu adalah salah satu cara membuka jalan untuk kita mulai berkomunikasi. Ataupun nanti anak merasa kayak berarti ayahnya nih ingat sama anaknya gitu, gak scroll-scroll aja, gak cuman untuk dinikmati sendiri aja, tapi dia bagikan pada anaknya gitu. Itulah yang mungkin hari ini anak-anak pengen kan gitu. Jadi jangan cuman datang ketika tadi kayak sholat, marah-marah, makan gitu kan, itu yang kita inginkan gitu. Apalagi di era digital hari ini sangat mudah, sangat banyak sekali platform-platform kita mungkin mengirimkan, mungkin kalau sekarang banyak kirim ceramah doang gitu ya. Nah itu juga salah satunya kayak tadi, itu terlalu kaku dan lain sebagainya. Mungkin video-video lucu itu adalah salah satu aspek yang mungkin bisa kita lakukan, mungkin ayah lakukan, dan itu juga menjadi pertimbangan yang baik juga bagi anak gitu Bang, kalau dari Fikro.
3: Coba kadang-kadang kesel juga kita ya, begitu suruh salat nanti, iya dia bilang gitu, iya ya, salat terus, iya ya, tunggu lagi berapa menit lagi, belum juga lagi, hampir habis, iya dia bilang gitu.
5: Ayahnya bilang, ayahnya bilang salat, tapi ayahnya gak salat.
3: yang paling bahaya gitu ya, tapi kadang-kadang sudah salat, tapi sudah salat lah Bang. Kadang jawab iyanya ini iya gitu, tapi iyanya melewat waktu terus gitu ya. Oke, tapi semoga yang kita bicarakan ini ya, semoga tidak terjadi gitu ya. Apalagi zaman digital saat ini ya Fikrul ya, ini sangat mungkin ya macam-macam lah. Jadi kita mungkin melihat juga bagaimana ada ayah yang memang kadang-kadang apa namanya, sampai apa sama anaknya gitu. Betul. Ya kadang-kadang bisa jadi teman berantamnya ini berantem betul-betulan nih Magus. bukan berantem cuma ngece-ngece, tapi betul-betul kita lihat seperti itu ya. Itu yang kita harap, jangan seperti itu ya pendengar ya. Oke, baik, kita masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung sama kami di 0651 44336, dan juga di WhatsApp di 0852 8285 4445. Kita masih punya waktu di kesempatan siang hari ini bersama dua orang sumber kita, ada Fikrul Aska sebagai Duta Genre Indonesia 2025, dan juga ada Bang Agus Agandi sebagai penulis buku Gata Jeroh. Kita terima telepon berikut ini. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ini Kak Cut lagi.
3: Oh iya Kak Cut, ada yang tinggal?
5: Kak Cut, Masya Allah.
7: Saya lihat Allah, cuma hari ini. Pas di rumah lagi libur.
3: Iya.
7: Aduh ini Pak ya, Pak, Pak Agus lagi, karena Pak Agus takut.
3: Pak Agus
5: ya. Masya Allah, takut nih saya.
7: Harus merasakan keluarga kan gitu. Kan ini kita lihat Pak, satu keluarga ini di kampung saya nih, satu keluarga memang dua-dua punya bekerja, ibu bekerja, bapak bekerja, tapi saya lihat hari keseharian memang teman saya yang perempuan kok kurang harmonis kan, kayak dalam keluarga bapak pagi bapak satu mobil, ibu satu mobil, nggak pernah rasanya senyum gitu, nggak pernah harmonis. Yang saya lihat terakhir ya bekerja, saya nggak tahu kalau gitu anaknya tinggal sama nenek berdua sama ayahnya, kita pulang malam, jadi kesannya gimana ya, kurang harmonis. Padahal fasilitas rumah cukup, semua cukup. Jadi kesannya kurang harmonis. Saya tanya, kenapa kayak itu sih ibu? Iya, mana kurang harmonis sama suaminya. Kayak mana nggak tahu kan. Apa sebabnya seperti itu? Padahal fasilitas cukup melebihi.
3: Jawab ya. Baik, Bucut.
7: Sudah dua kali kan ditanya.
3: Iya, enggak apa-apa Bucut. Ini langsung Bang Agus akan menulis di bukunya ya.
5: Iya.
3: Oke, kita masukkan di buku Gata Jeroh berarti ya.
5: Memang sudah ada kehadirannya, aksesibilitas bahasanya. Jadi terima kasih banyak.
3: Terima kasih Bucut ya.
5: Iya. Bucut. Jadi kalau boleh mengulang kembali sebenarnya. tadi kayak kita kayak diskusi awal tadi Bang Putra, yeah, bahwa yang anak butuhkan itu bukan harta orang tuanya.
3: Betul sebenarnya sekali,
5: yeah, tapi kehadiran perhatian orang tuanya,
3: perhatian.
5: Iya, mungkin iya kita menganggap bahwa sekali dua kali tiga kali mungkin anak akan bahagia kalau kita kasih gadget, apalagi mungkin yang mereknya udah bagus, high spesifikasi, ya kan, terus juga merek terbaru. Nah, mungkin dia akan senang. Terima kasih papa, terima kasih mama, gitu ya kan. Terus dikasih uang jajan banyak atau dikasih fasilitas yang lain.
3: Cukup lah.
5: Tapi lama-lama si anak akan merasa jenuh. Secara psikologi, secara emosional, si anak akan merasa jenuh karena yang dibutuhkan si anak itu bukan harta ayah ibunya. Yang dibutuhkan si anak itu bukan hanya sekedar waktu, tapi momen interaksi antara ayah dan ibu dengan dirinya. Itu yang dibutuhkan oleh si anak. Sekali dua kali itulah senang, tapi lama-lama dia jenuh dan dia akan muak, dan kemudian ya terjadi yang namanya tidak harmonis tadi, ya kan. Kemudian juga bukan seperti yang disampaikan oleh Fikrul tadi, saya posisi Fikrul sama saya sebenarnya sama, gitu ya kan, fatherless gitu. Dan motivasi fatherless inilah yang kemudian menjadi motivasi saya. Betul. Untuk memperbaiki bahwa jangan sampai anak saya terjadi apa yang pernah saya alami, gitu. Nah, waktu memang penting, tapi momen kualitas kehadiran itu yang paling dibutuhkan oleh si anak. Dan gak semua anak yang kehilangan pendekatan ataupun kedekatan dengan orang tuanya itu punya dampak besar juga, ya kan, punya risiko yang besar, tapi punya kerentanan. Punya kerentanan masa depan yang seperti Bang Putra sampai dan Fikrul tadi, bahwa tidak percaya diri, sulit mengekspresikan emosi, ya kan. Terus apalagi misalnya tidak disiplin dan lain-lain. Enggak semua anak yang kehilangan orang tua, misalnya kehilangan ayahnya, akan mengalami itu. Tapi resikonya paling rentan memang anak yang seperti itu. Nah, bisa dilakukan dengan ya kualitas seorang ibu yang mungkin paham tentang kebutuhan si anak, kemudian ke lingkungan sosialnya, lingkungan dekatnya, dan kemudian bagaimana memberikan perhatian kepada si anak, bahwa si anak ini butuh perhatian yang lebih dibandingkan anak yang lain, gitu. Nah, terus sebenarnya yang membantu terbentuknya harmonis nih antara ayah dan anak, dan atau antara ibu dan anak, ini sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan bersama. Saya itu lihat sama anak saya sendiri. Dia itu cukup dekat sama mamanya. Anak saya tiga laki-laki, sangat dekat sama mamanya. Dan saya lihat itu karena faktor kebiasaan kecil yang dilakukan oleh mamanya sama anaknya. Misalnya kalau masak, mamanya ikutin anaknya gitu. Yuk nak bantu mama gitu, ya kan. Walaupun cuma rajang bawang, kupas bawang, atau ini cuci piring seperti itu, nyapu juga, atau duduk-duduk gitu kan. Melibatkan si anak dalam hal-hal yang sederhana aja, gitu. Terus peran si ayahnya di mana? Juga terlibat dalam hal-hal yang sederhana tersebut. Pulang kantor atau pulang kerja, kayak si ayah Pak Idrus tadi, luar biasa. Pak Idrus ya, walaupun kuli bangunan,
3: Tapi anaknya sukses semua.
5: Tapi anaknya bisa sukses, dan Pak Idrus yakin, garansi bahwa kasih sayangnya udah full dia berikan. Karena kenapa? Setiap pulang selesai kerja, alat bangunan misalnya apa, penggaris dan lain-lain itu ditinggalkan, duduk sama anak, makan, bicara, HP ditinggalin, kerjaan di di skip dulu sejenak, jadi sama anak itu ngomongin puput uronyo namae maen nganso maen, dengan siapa main, apa yang sudah, apa yang ada senang-senang hari ini, gitu ya kan, main apa gitu, atau ada masalah, atau misalnya diskusi yang lain, atau ayah cerita tentang pengalamannya. Hal-hal yang kecil ini terbentuk, ya, dilakukan terus-menerus, itu insya Allah kedekatan emosional ayah dan anak itu, atau ibu dan anak itu akan mudah sekali terbentuk, akan semakin kuat, gitu. Tapi kalau si ayah nih gak banyak bicara sama anak, si ibu juga kayak gitu, terus apalagi masing-masing gak open, maksudnya si anak sebenarnya pengen ditanya tapi dia nggak berani karena setiap dia mau tanya mungkin takut mengganggu orang tuanya. Udah sana dulu tanya sama ayah, udah sana dulu sama mama gitu ya kan. Akhirnya dia udah nggak berani nanya lagi sama mamanya, nggak berani membangun atau memulai percakapan. Si ayah sama mamanya yang sibuk sendiri, otomatis mungkin ya harmonis itu sikit gitu, akan mudah tersinggung ya, sikit salah udah mudah marah-marah. Sikit misalnya sedikit enggak pas, ini kerjaan siapa nih? Kenapa ditinggalin kayak gini? Udah tensinya udah tinggi gitu. Jadi ya itu yang membuat sebuah rasa harmoninya hilang gitu.
3: Iya, baik. Dan pokoknya intinya kita hari ini membicarakan
5: perempuan.
3: Ayah wajib hadir ini ya, tema hari konvensional. Ya, tentunya ini kalau kita ngomong masalah ayah nih, jadi kita ini sebenarnya hari ini memang spesial sekali ya untuk para ayah-ayah nih ya. Calon ayah juga ya. Jadi memang waktu untuk kebersamaan itu memang sangat dibutuhkan. Jadi jangan hanya seperti tadi Fikro juga mengatakan dan Bang Agus juga tadi, cuman kita jangan sampai pulang terus tidak ada memberikan perhatian, walaupun itu sebentar ya, Bagus, Pikrol ya. Jadi walaupun menanyakan hal-hal yang ya kecil aja kita tanyakan gitu, Bagus.
5: Betul.
3: Jadi
5: betul,
3: tidak
5: betul.
3: Ada menanyakan apa yang memang ini, yang penting bisa berkomunikasi bersama anak.
5: Betul.
3: Luar biasa sekali ya.
5: Bang Putra, kalau boleh sedikit menambahkan.
3: Boleh, silakan.
5: Selama ini ada beberapa kesalahan sebenarnya yang dilakukan oleh para ayah dalam mendidik anak-anak. Yang pertama itu karena para ayah itu kebanyakan menganggap tugas pencari nafkah ini, ya kan, tugasnya hanya mencari nafkah. Padahal yang anak butuhkan bukan hanya nafkah,
3: perhatian,
5: tapi perhatian kasih sayang dari ayahnya. Itu sekaligus ya, bisa kita bilang itu jadi nafkah kasih sayang gitu. Nah, yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh para ayah selama ini adalah terlalu sering marah, terlalu sering menegur, tapi contohnya nggak ada, gitu. Jadi itu yang bikin si anak jadi menyepelekan instruksi si ayah. Misalnya kayak tadi, sholat nak, gitu. Sholat nak, lagi azan misalnya. Nak, jangan lupa sholat. Tapi ayahnya pada waktu azan
3: belum
5: juga nggak sholat, gitu. Walaupun sholat juga, tapi karena keteladanan itu tidak ada, si anak juga jadi telele juga akhirnya kan. Maksudnya ayah aku aja nanti aja sholatnya, udah aku juga nanti gitu. Jadi terlalu sering menegur, memarahi, tapi nggak ada instruksi. Nah, yang kedua, yang ketiga itu gengsi, gengsi ayah nih, ya. Mungkin laki-laki Aceh ya, tapi gak hanya Aceh sebenarnya, laki-laki Jawa, laki-laki Batak atau apa, gengsi laki-laki ini cukup tinggi, apalagi untuk minta maaf sama anak. Ayah tuh bukan gak pernah salah nih sama anak sebenarnya. Kadang-kadang ayah sering prasangka sama anak salah. Anakku kayaknya pukul anak orang, padahal mungkin anaknya membela diri. Jadi begitu ada pengaduan dari orang tua orang lain atau anak orang lain ngaduin bahwa anaknya pukul dia ini, langsung saya marahin. Tapi begitu tahu fakta sebenarnya, ternyata anakku membela diri. Si ayah nggak mengambil momen itu untuk minta maaf sama anaknya, dan itu menyebabkan kehilangan
3: percaya diri.
5: Kepercaya diri dan kepercayaan terhadap ayahnya. Betul. Ngapain nanti kalau aku aduin masalah aku juga yang salah gitu. Enggak dibela sama ayah, enggak dini gitu sama ayah ya kan. Jadi gengsi ayah ini untuk minta maaf itu bahaya sebenarnya. Jadi kalau memang kita ada salah sama anak, ayo kita minta maaf nih sama anak. Enggak usah malu-malu, enggak usah ragu-ragu. Minta maaf aja. Karena ketika ayah berani minta maaf ya, anak itu sebenarnya sedang belajar menjadi kuat. Bukan berarti selalu benar gitu, ya kan? Kita tuh nggak jadi laki-laki itu bukan berarti selalu benar, tapi ada kalanya, ya kan? Kuat itu ketika kita minta maaf. Kemudian para pendengar sekalian, yang terakhir mungkin kesalahan para ayah yang selama ini sering terjadi adalah kita nggak memberikan keteladanan, karena pada dasarnya sering nggak Bang Putra kita dengar lage mak ji, lage ya ji.
3: Iya.
5: Anak itu sebenarnya cerminan kita. Anak itu meniru apa yang kita buat sehari-hari.
3: Sama lage ya ji.
5: Sama lage ya ji. Sama lage mak ji. Kita lupa itu.
3: Betul.
5: Jadi kalau anak melakukan kesalahan, coba refleksikan diri dulu.
3: Kita dulu ya.
5: Kita dulu. Oh ya, luntum cheat lagi.
3: Iya betul, betul. Ya, tapi ada tulis di buku ya. Ya. Bagus ada ya. Itu momennya sangat luar biasa itu. Kemudian apa lagi bagus ya?
5: Udah itu aja. Udah
3: itu aja. Sama lagi sama Haji ya, sama lagi ya Haji gitu ya Mas ya. Sama seperti ibunya dan sama seperti bapaknya. Mengikuti sifat gitu ya.
5: Iya.
3: Tapi semoga saja apa yang kita apa namanya sampaikan ini semoga ya mungkin ini ayo mungkin yang lupa mungkin ya saat-saat ini para ayah nih yang marah-marah di rumah.
5: Betul.
3: Tanpa sebab ya pulang capek tapi marah-marah di rumah ya kan. Yang mungkin yang seperti itu kita hindari lah gitu ya. Yeah. Jadi kita membangun komunikasi saat ini. Apalagi dengan hari ini temanya hari keluarga nasional ayah wajib. Ayah wajib hadir ya di tengah-tengah anak-anak dan keluarga ini. Nah, kemudian mungkin sebelum kita closing kita masih ada pertanyaan ke Fikrul dulu ya. Fikrul, ini tantangan apa saja nih yang dihadapi mungkin remaja-remaja saat ini ya. Ini apa namanya ketika figur ayah ini kurang hadir. Nah dalam kehidupan mereka ini bagaimana sih ini tantangannya?
4: Iya mungkin tantangannya banyak ya. Banyak sekali mungkin anak-anak ataupun remaja yang kehilangan figur ayah. Itu mungkin salah satunya tadi adalah kita gak punya tempat bersandar gitu Bang ya. Betul. Jadi kayak kita pengen melakukan satu hal, pengen melakukan mungkin berprestasi lah ataupun ikut lomba. Tapi kita kayak ngapain ya untuk itu gitu. Apakah diapresiasi oleh orang tua, apakah orang tuanya mungkin hanya ngejudge dia aja gitu kan ketika gagal dan sebagainya. Nah itulah yang menjadi tantangan dari remaja yang paling besar hari ini. Dia takut untuk melangkah gitu Bang. Nah itu yang mungkin menjadi catatan kita bersama. Kalau misalnya tantangan remaja yang memang banyaknya kehilangan orang tua ataupun ayah, itu adalah pertama tidak takut untuk melangkah lebih jauh ataupun kita takut untuk melakukan hal-hal lainnya, kurangnya percaya diri dan lain-lain sebagainya. Nah, salah satunya yang paling menarik itu adalah takut untuk berteman dengan orang lain. Itu juga menjadi salah satu hal yang bisa terjadi kalau misalnya tidak ada peran orang tua ataupun ayah gitu Bang. Nah banyak sekali teman-teman Fikrul yang hari ini mungkin dia kehilangan figur ayah tersebut. Ia takut untuk berteman sama orang lain, dia takut untuk bercerita sama orang lain, atau mungkin dia mencari tempat ceritanya di tempat-tempat yang salah. Nah itu yang menjadi tantangan dan yang menjadi problem hari ini gitu. Jadi banyak sekali kita ingin anak-anak itu tidak hanya dapat bercerita ataupun tidak hanya bebas dengan temannya, tapi dia juga bisa bebas dan juga bisa bercerita apapun dengan orang tua dan ayahnya gitu.
3: Iya baik. Sedikit lagi mungkin Ani Fikrul. Nah, ini kan bagaimana peran ayah yang mendukung anak ini agar terhindar dari perilaku berisiko seperti pernikahan dini, kemudian penyalahgunaan narkoba atau pergaulan yang memang tidak sehat lah. Ya, ini seperti apa nih?
4: Oke, mungkin kalau dari POV anak ya sebagai remaja juga, peran ayah itu adalah itu tadi menjadi role model Bang. Bagaimana kayak tadi Bang Agus bilang ya, kalau misalnya ayahnya saja itu dekat dengan hal-hal seperti itu ya bagaimana anaknya gitu. Jadi mungkin ayahnya itu memberikan terlebih dahulu boundaries gitu. Kita memberikan mungkin apa namanya penghalang terlebih dahulu untuk anaknya untuk melakukan terjerat dari tiga hal tersebut tadi. Atau mungkin selepas mungkin hari ini saja kita nge-recap apapun yang kita lakukan hari ini dengan ayah juga menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan oleh ayah gitu. Jadi kita ayahnya tahu apa yang dilakukan oleh anaknya, apa keinginan anaknya ketika nanti sudah terbau-bau nih akan mengarah ke arah-arah yang tidak diinginkan tadi gitu. Nah jadi ayah bisa menegur ataupun ayah bisa memberikan pandangan yang juga demikian gitu. Nah jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan oleh ayah dan anak juga pengennya itu sebenarnya hanya ingin didengar dan juga adalah ingin untuk diarahkan dengan baik juga gitu. Jadi tidak dengan marah-marah, dengan tidak hanya dilarang tanpa diberikan alasan. Nah, kan? Jadi sebenarnya anak itu juga pengen tahu alasan kenapa sih dia dilarang dengan hal-hal seperti itu. Yeah. Nah jadi itu mungkin yang bisa dilakukan oleh ayah ataupun ayah lakukan nantinya. Dan ini juga menjadi catatan juga mungkin kita sebagai calon ayah gitu ya. Nanti ketika kita merencanakan kehidupan kita siapkan diri kita terlebih dahulu. Betul, baru nantinya kita bisa nih untuk mendidik anak kita ataupun kita nanti bisa lebih terbuka dengan anak-anak begitu.
3: Iya betul, luar biasa sekali Fikrul. Semoga cepat ya.
5: Bang jangan dulu. Mau fokus karir dulu.
3: Ya boleh ya. Nah mungkin ini untuk closing statement kita ya. Saya ke Bang Agus dulu ya. Ini boleh. Mungkin jika harus menyampaikan satu pesan singkat nih kepada para ayah di Indonesia nih, apa yang ingin disampaikan nih Bang Agus?
5: Kalau pesan singkatnya adalah
3: gak apa-apa bagus,
5: ya. Gak apa-apa. Pokoknya, jangan tunggu anak-anak itu dewasa, karena momen masa kecilnya mereka itu cuma sekali, ya. Betul. Jangan tunggu anak-anak kita dewasa untuk menjadi ayah yang dekat, ya kan? Kenapa? Karena masa kecil mereka itu gak akan terulang. Hari ini ayo kita hadir sebagai ayah yang dekat sama anak, yang sayang sama anak, supaya kenangan terbaik anak itu selalu ada di masa yang akan datang. Jadi bisa kita mulai dari hal yang paling sederhana, dari hal kecil terlebih dahulu, misalnya pulang ke rumah, taruh HP, taruh kerjaan, taruh semua. Kita tanya sama anak bagaimana hari-harinya. Kemudian kita dengar tanpa harus menghakimi. Oh kamu salah, singa hobek lagenyan, ya kan? Dengarin aja, buat situasi menyenangkan. Dengarin cerita dia, apa yang mau dia sampaikan. Dengarin aja. Kemudian kita apresiasi. Karena sebenarnya anak, ayah itu adalah cermin bagi si anak. Ayah itu seperti yang disampaikan oleh Fikrul, tempat belajar si anak untuk apa ya bahasanya, menghadapi kegagalan-kegagalan. Jadi ketika dia gagal sesuatu, tapi ketika ayahnya memberikan kepercayaan dan penghargaan, dia tuh sedang belajar untuk menghadapi hal tersebut, dan dia juga sedang belajar untuk lebih percaya diri. Gitu. Nah, ayah itu juga apa ya bahasanya ya, ketika ayah tunjukin kasih sayang tanpa syarat, si anak juga akan punya fondasi mental sebenarnya yang cukup kuat untuk menghadapi masa depannya. Jadi si anak itu sebenarnya intinya gak perlu rumah yang besar, tapi yang dia butuhkan adalah rumah sosok yang hangat.
3: Betul sekali
5: gitu.
3: Oke, baik Bang Agus, luar biasa sekali ya. Dan yang terakhir ke Fikrul, mungkin nih, menurut Fikrul nih, langkah sederhana apa yang bisa kita mulai dilakukan untuk hari ini ya, mungkin sampai dan seterusnya nih, agar seorang ayah ini menjadi lebih hadir dalam kehidupan anak-anaknya ini, Bang
4: Fikrul. Oke, kalau langkah sederhana mungkin yang bisa kita lakukan adalah kembali ke rumah, ya, kembali ke rumah dengan berbicara, berbuka diskusi dengan anak, gitu ya. Mungkin salah satu platform yang paling hari ini kita selalu disediakan gitu adalah meja makan, gitu. Jadi kembali ke meja makan, ketika makan kita nggak fokus dengan gadget kita, orang tua nggak fokus dengan gadget, anak tidak fokus dengan gadget. Disitulah kita mulai terbuka, kita berbicara dengan orang tua. Nah, disinilah salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan hari ini, Bang. Betul. Dengan hari ini Hari Keluarga Nasional yang ke-33, kita dengan tema ayah wajib hadir. Itu bukan berarti ayah harus hadir 24 jam, tapi setidaknya ayah hadir secara rasa, ayah hadir secara emosional, dan ayah hadir tidak hanya melalui fisik, tapi juga hadir untuk menjadi role model bagi anak-anaknya. Maka oleh karenanya mungkin langkah-langkah sederhana itulah yang bisa kita terapkan hari ini, begitu Bang.
3: Baik, luar biasa sekali ya. Untuk hari ini tema kita Hari Keluarga Nasional, ayah wajib hadir. Dan sudah kita dengarkan tadi perbincangan kita, pendengar, untuk hari ini dalam program Dialog RRI Perempuan dan Anak dengan tema Hari Keluarga Nasional, ayah wajib hadir. Semoga apa yang telah kita bicarakan, yang kita bahas hari ini, bisa menjadi pengingat bahwa membangun keluarga yang kuat adalah tanggung jawab bersama. Kehadiran seorang ayah, baik secara fisik maupun emosional, merupakan investasi berharga bagi tumbuh kembang anak dan masa depan keluarga. Terima kasih ya Bang Agus dan juga Fikrul.
5: Bang Putra, sekali lagi boleh. sedikit ayah terlibat, anak keluarga kuat, generasi Aceh hebat.
3: Ulang lagi Bang Agus.
5: Ayah terlibat, keluarga kuat, generasi Aceh hebat.
3: Mantap, luar biasa.
5: Itu statementnya
3: untuk Bang Agus ya.
5: Itu statement di buku Gatajro.
3: Iya, bisa dicari nanti di mana?
5: Di buku Gatajro.
3: Iya, maksudnya kita belinya di mana?
5: Oh, itu nanti dari BKKBN nanti mungkin akan distribusi.
3: Ada ya, siap ya, luar biasa sekali. Terima kasih ya Bang Agus dan juga Fikrul sudah hadir di perusahaan RRI Banda Aceh ini. Nanti kita berjumpa kembali. Dialog mungkin ayah wajib hadir lagi.
5: Ayah wajib
3: hadir. Oke, mendengar demikian ya, Putra juga pamit undur dan luar sumber kita. Dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Dialog Perempuan dan Anak mengudara setiap

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win in MotoGP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a...
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena sepercaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin. Diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Reidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali ke Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Boston. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah, tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
4: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih
2: melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga

0: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
1: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Baik pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio kita telah melewati pukul 11 siang lebih 47 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur dapat kami informasikan pendengar nanti pada pukul 12 siang lebih 42 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan kita masih punya waktu untuk kita dengarkan lagu-lagu hiburan terlebih dahulu sebelum lagu islami kami hadirkan untuk Anda nanti. Setengah jam ke depan kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia terlebih dahulu di seputaran siang hari ini. Baik pendengar, sebuah lagu tadi dari vokal Romeo, Kenanglah, sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan berikut ini dari vokalnya Helena, Ironi, dan nada dari Firman, Separuh Hati, kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz. Kita dengarkan dulu iklan berikut ini.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada gak sih kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Di mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
3: Ya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
2: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
4: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
2: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
3: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
4: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Cel.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Pagi Pak Is mendengar di mana pun Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Siti Nurizar bersama Cakrakan, Seluruh Cinta, sudah mengantar waktu kita ke pukul 12 siang lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan satu lagu terakhir mendengar untuk sambil kita juga akan mendengarkan lagu Islami sebelum nanti kita jelang untuk pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk siang hari ini pada pukul 12 siang lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu dari Titan. Untuk lagu-lagu pop Indonesia kami akan hadirkan satu lagu terakhir dulu ya. Nanti kita akan sambil menantikan dikumandangkan azan zuhur, kita mendengarkan lagu-lagu Islami terlebih dahulu. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan.

Pendengar dimana pun Anda berada, sudah tiba waktunya kaum muslimin kaum muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya untuk kita dengarkan di kumandangan azan zuhur untuk siang hari ini. Dari situ kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan hadirkan Warta Berita Daerah dari program 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat siang kepada semuanya dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Sari berita. Sebanyak 556 lulusan resmi menjalani wisuda dalam program Sekolah Lansia di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian Pemkab Aceh Besar umrahkan juara MTQ dan MKQ. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, sebanyak 556 lulusan resmi menjalani wisuda dalam program Sekolah Lansia di Kabupaten Aceh Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Fitra Jayadi.
2: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mewisuda sebanyak 556 wisudawan dan wisudawati yang memasuki usia lanjut pada sekolah lansia yang dibina oleh Dinas KBP3A setempat di Ballroom Gayu Petro Hotel Takengon. Sekolah lansia merupakan sekolah non-formal bagi masyarakat usia lanjut yang bertujuan untuk membekali para lansia agar tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia dalam menjalani usia senja. Kegiatan wisuda tersebut dapat terlaksana karena para lansia sudah melaksanakan pertemuan dengan para fasilitator yang terdiri dari psikolog, petugas KUA, serta petugas puskesmas sebanyak 12 kali sehingga mereka dinyatakan lulus. Dalam sambutannya, Bupati Haili juga mengharapkan dengan adanya kegiatan sekolah lansia, maka para lansia di daerah berhawa sejuk tersebut tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia.
3: Kami atas nama pemerintah dan seluruh jajaran mengucapkan selamat kepada orang tua kami yang disebut dengan sekolah lansia yang diwisuda hari ini. Lebih kurang jumlahnya 556. Kami bangga, bahkan kami melihat tadi bangun pun sebagian tidak mampu lagi. MC mengatakan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk berdiri. Ada sebagian tidak mampu, tapi jiwanya, semangatnya luar biasa. Kami bersama Bapak Wakil Bupati, DPR, jajaran Forkopimda, seluruh kecamatan dan puskesmas tetap melayani orang tua kami.
2: Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, menjelaskan bahwa sekolah lansia bukan pendidikan asal-asalan, melainkan sebuah program yang jelas dan memiliki standar operasional prosedur SOP yang jelas.
4: Forkopimda bingung, ini sekolahnya di mana? Kok bisa di wisuda lebih dari wisuda mahasiswa? Gitu ya? Pak Kajari bingung tadi. Tapi tenang aja Pak, sekolah ini bukan pura-pura, bukan ece-ece Mas Amerang, tapi benar-benar sekolah ini nyata. Ada SOP-nya yang jelas dan diakui di seluruh Indonesia. Tenang nenek-nenek ya.
2: Dalam pembelajarannya, sekolah lansia dibekali dengan materi kebutuhan kehidupan sehari-hari, meliputi bidang kesehatan, bidang keterampilan hidup, hingga bidang pengembangan diri. Program sekolah lansia juga telah diintegrasikan ke dalam kegiatan Bina Keluarga Lansia atau BKL yang tersebar di berbagai titik di Indonesia oleh BKKBN Nasional. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar umrahkan 22 juara Musabakah Tilawatil Quran dan Musabakah Qiraatil Kutub atau MQK tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengumrahkan 22 juara Musabakah Tilawatil Quran Provinsi Aceh ke-37 di Pidijaya dan Musabakah Qiraatil Kutub Provinsi Aceh tahun 2025. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah, seluruh peserta sudah mengikuti prosesi pesijuk dan pelepasan di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 27 Juni 2026. Sebanyak 22 orang yang diberangkatkan terdiri atas 16 juara Musabakah Tilawatil Quran, 2 juara Musabakah Qiraatil Kutub, 3 pendamping, dan 1 pembimbing. Seluruh rombongan dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada Senin 29 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengatakan pemberangkatan umrah tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Aceh.
6: Selamat menjalankan ibadah umrah. Semoga mendapatkan pahala yang makbul. Amin ya rabbal alamin.
5: Pihaknya mengingatkan seluruh calon jamaah agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta mematuhi seluruh ketentuan selama berada di Arab Saudi, mengingat saat ini masih berlangsung proses pemulangan jamaah haji, sehingga kondisi di Tanah Suci masih cukup padat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Selengkapnya dilaporkan rekan Maimun Akbar.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Kepala BPS Aceh Utara, Amelia Amri, kepada RRI mengatakan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Amelia, petugas sensus melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah maupun ke lokasi usaha sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selain pendataan di lapangan, BPS juga terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik elektronik maupun tatap muka, agar masyarakat memahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026. Amelia berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi lapangan, sebab data yang dihimpun nantinya akan digunakan pemerintah untuk menyusun berbagai program pembangunan yang manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat.
8: Untuk pendataan door to door, kalau kami menyebutnya, BPS menyebutkan pendataan dari setiap rumah atau setiap pelaku usaha itu dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jadi harapannya masyarakat pun juga sadar, artinya mengerti bahwa data ini memang untuk kepentingan masyarakat sendiri. Itu akan kembali kepada masyarakat.
7: Ia juga meminta masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus yang datang ke rumah atau tempat usaha. Petugas BPS telah dibekali identitas resmi sehingga masyarakat dapat memastikan keabsahan petugas sebelum proses pendataan dilakukan. Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat tergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi usaha maupun aktivitas ekonomi yang dijalankan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama Warta Berita Daerah. Aceh Besar memiliki sentra produksi batik khas daerah yang terus berkembang, yakni Rumah Batik Kuta Malaka yang memproduksi batik berkualitas. Informasinya disampaikan rekan Cindy Novita.
9: Rumah Batik Kuta Malaka menjadi salah satu pusat pengembangan batik khas Aceh Besar. Di tempat ini para pengrajin menghasilkan batik tulis dan batik cap dengan berbagai motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya serta kearifan lokal Aceh. Selain sebagai lokasi produksi, Rumah Batik Kuta Malaka juga dimanfaatkan sebagai galeri pameran dan pusat pelatihan membatik bagi masyarakat. Proses pembuatan batik tulis dilakukan secara manual, menggunakan canting untuk menggambar motif di atas kain. Setelah itu kain melalui proses pewarnaan, pelorotan lilin, hingga menghasilkan motif yang unik dan bernilai seni tinggi. Sementara batik cap dibuat menggunakan cetakan tembaga bermotif yang dicelupkan ke malam atau lilin panas, sehingga proses pembuatannya lebih cepat namun tetap mempertahankan keindahan motif khas Aceh. Salah seorang pengrajin batik tulis Kuta Malaka, Nelly Melisa, mengatakan Rumah Batik Kuta Malaka terus berkembang berkat dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program pelatihan. Menurutnya pelatihan tersebut telah melahirkan banyak pengrajin baru yang memiliki keterampilan membatik dan siap mengembangkan batik khas Aceh Besar.
10: Mungkin kita mungkin sering pakai mungkin batik kayak batik Jogja, batik Pekalongan. Padahal di Aceh kita sendiri juga misalkan sekarang sudah punya cap untuk khusus misalkan kayak Kuta Malaka. Ada desa yang namanya Tidaya. Kita juga punya cap Tidaya kayak cap Selawah. Banyak motif-motif yang kita gunakan dari nama desa di samaan Kuta Malaka sendiri.
9: Keberadaan Rumah Batik Kuta Malaka menjadi bukti bahwa Aceh Besar memiliki potensi besar dalam industri batik daerah. Dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat diharapkan mampu mendorong batik khas Aceh Besar menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan.
1: Saudara, berikut kita dengarkan feature tentang Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang menggambarkan bagaimana euforia masyarakat menyambut pesta si kulit bundar terakbar. Dan berikut disampaikan reporter Munjir Budiana dengan judul Euforia Piala Dunia di balik secangkir kopi.

0: Piala Dunia 2026 kembali menjadi magnet perhatian masyarakat luas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen sepak bola terakbar digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan melibatkan 48 tim peserta. Sejak bergulir pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang, jutaan pasang mata terpukau pada setiap pertandingan yang kini telah memasuki penghujung fase grup menuju babak 32 besar. Namun, jarak ribuan kilometer dari lokasi pertandingan tak mengurangi kecintaan masyarakat Aceh terhadap olahraga si kulit bundar. Di Banda Aceh, warung kopi, ruang publik, hingga komunitas pecinta bola tetap menjadi tempat cerita tentang gol-gol indah, strategi pelatih, hingga prediksi siapa yang akan mengangkat trofi emas FIFA. Namun, euforia kali ini terasa sedikit berbeda. Pecinta sepak bola asal Banda Aceh, Zuhri Noviandi, menilai antusiasme masyarakat tetap tinggi, meski suasananya tidak semeriah edisi sebelumnya.
1: Kalau menurut saya pribadi ya kurang meriah dari Piala Dunia tahun lalu. Mungkin salah satu penyebab kurang meriahnya mungkin ini karena jadwal, Bang ya. Jadwal ada jam 2, jam 3, bahkan ada subuh. Sehingga mungkin ini yang membuat orang mungkin tidak terlalu ramai ya nonton di warkop. Walaupun kita warkop di Aceh kan terkenal memang tempat jadi tempat nobar seperti biasa, tapi mungkin ini karena mengingat waktu ada jam 3 sehingga kurang ramai. Tapi kalau antusias saya yakin pasti antusias juga, euforianya pasti ada juga, walaupun dari rumah masing-masing mungkin kan, dari kantor masing-masing, yang komunitas dan segala macam.
0: Baginya, Jepang layak mendapat dukungan sebagai wakil Asia yang tampil konsisten. Sementara Argentina tetap menjadi pilihan hati karena masih identik dengan sosok Lionel Messi. Bagi masyarakat Aceh, warung kopi bukan sekedar tempat menikmati secangkir kopi. Lebih dari itu, warung kopi telah menjadi ruang sosial. Tempat berdiskusi, tempat bertemu sahabat, tempat bekerja, hingga menjadi lokasi paling nyaman menikmati pertandingan sepak bola bersama. Budaya menonton bersama atau lebih dikenal dengan nobar bahkan telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Aceh setiap kali kompetisi besar bergulir. Namun bagi pelaku usaha, Piala Dunia kali ini belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Owner warung kopi Sirna Galih Banda Aceh, Reza Munawir, mengatakan turnamen sepak bola dunia tetap menjadi peluang untuk menarik pelanggan. Sayangnya, perbedaan zona waktu membuat sebagian pertandingan berlangsung ketika warung kopi sudah tutup.
2: Euforia masyarakat saat Piala Dunia tentu ini kan menjadi peluang agar kami bisa mendatangkan konsumen atau pelanggan ke tempat usaha yang kami kelola. Hanya saja memang tentu waktu pelaksanaan di mana tuan rumah itu berada dengan zona waktu yang jauh dari kita, dengan yang berbeda, itu membuat kendala sendiri sih. Tapi kami tetap melihat ini sebagai peluang karena ada beberapa pertandingan.
0: Meski begitu, Reza optimis budaya ngopi masyarakat Aceh tetap menjadi modal utama berkembangnya bisnis warung kopi. Pengamat sepak bola Aceh sekaligus mantan pemain dan manajer Persiraja Banda Aceh era tahun 1980-an hingga 1990-an, Aminullah Usman, melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luas. Menurutnya, sepak bola telah menjadi olahraga rakyat, olahraga yang mampu menghipnotis masyarakat lintas usia dan lintas negara.
3: Aceh ini, dan bahkan Indonesia bahkan, ini adalah daerah yang merasakan bahwa bola kaki itu adalah olahraga rakyat. Jadi kalau sudah bola digelar dan itu enak ditonton, itu rela meninggalkan yang lain. Jadi oleh karena itu sudah sepantasnya kenapa memang bola ini menjadi hipnotis bagi seluruh bangsa di dunia.
0: Dari hanya diikuti 13 negara saat pertama kali digelar,

0: tapi juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar seperti saat agenda Nobar berlangsung, sektor ekonomi kreatif yang ikut bergerak. Mulai dari kuliner, habis itu ada kopi, ada merchandise, jasa dekorasi, hingga pelaku UMKM.
1: Menurutnya momentum Piala Dunia bisa menjadi ruang untuk menghidupkan aktivitas ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat citra Banda Aceh sebagai kota yang ramah terhadap berbagai kegiatan olahraga. Piala Dunia memang berlangsung jauh di belahan bumi lain, namun denyutnya tetap terasa hingga ke sudut-sudut warung kopi di Banda Aceh. Di balik layar televisi, secangkir kopi, dan obrolan panjang selepas pertandingan, tersimpan harapan bahwa sepak bola bukan hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mempererat persaudaraan, menggerakkan ekonomi, serta membuka peluang baru bagi pariwisata dan komunitas lokal. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berikan sebuah lagu dari vokalnya Firza tentang rindu dan mengantar waktu kita ke pukul 13.26 menit waktu Indonesia Barat. Kita informasikan mendengar di Kota Banda Aceh dan sekitarnya sedang mungkin diguyur hujan ya. Diguyur hujan yang sangat lebat di siang hari ini. Semoga saja berkah ya hujannya untuk hari ini. Dan semoga apapun yang kita buat, mungkin hal yang kita kerjakan, semoga berkah selalu untuk kita semuanya. Dan semoga lancar semua ya urusan-urusan untuk kita semuanya di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya pendengar siang putra masih bersama Anda sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Nanti setelah ini dari Tikben, beri aku waktu, kami hadirkan juga kedua negara Anda. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah lagu dari vokalnya Anji, Sampai Mati. Dan pendengar, nanti ada lagu dari vokalnya Marcel ya, Sisa Semalam. Iya, kita hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dengan suasana masih hujan ya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya, sepertinya mendung merata gitu ya. Tapi untuk kita bisa menikmati lagu-lagu dari program Satu Hari di Banda Aceh dengan secangkir kopi, ini lebih asik lagi kita dengarkan di siang hari ini ya. Nanti pendengar, dari Marcel kita dengarkan Sisa Semalam, dan ada dari vokal Meli Guslo. Judul lagunya Terlanjur Sayang ya. Kami akan hadirkan juga ke dengar Anda. Selamat siang untuk semuanya pendengar, dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Okay, baik, pendengar dimanapun anda berada, terima kasih anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan pendengar, tadi lagu dari vokalnya Remy Laude dengan Komang ya, sudah kita dengarkan di kesempatan siang hari ini. Dan masih terus kami hibur anda di kesempatan siang hari ini, pendengar, dengan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pop Indonesia tentunya kami hadirkan dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Yang lagu berikut ini kita dengarkan Yunisara, Negeri di Awan. Ini lagu sangat lawas sekali ya, kita dengarkan, tapi masih asik kita dengarkan ya untuk siang hari ini ya, menemani anda yang sedang beraktivitas tentunya. Nanti setelah ini dari Syahrini juga ada lagu Cinta Tapi Gengsi ya. Bagaimana lagunya kita akan dengarkan juga nih pendengarnya di siang hari ini. Baik pendengar dari Jalan Sultan Skandar Muda 13 Banda Aceh, kita nikmati dulu persembahan

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Sebagai penghuni bumi, manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam beserta kelestarian sumber daya alam. Karena kelangsungan hidup seluruh makhluk bergantung pada kedua hal tersebut. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar. Tak hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Keberadaan bumi juga dapat terancam. Bumi tak hanya rusak, namun bisa saja punah di masa mendatang.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Baik, kau dengar di berada-berada sebuah lagu dari vokalnya tentu ya, ya judul lagunya Ariati. Di kesempatan siang hari ini sudah kita dengarkan bersama-sama mendengar. Dan untuk Bang Heru nih di Lampasnya Kota ya, katanya pingin dengar lagu Club Project ya, judulnya Tak Bisa Pindah Kalian Hati. Kenapa gak bisa pindah kalian hati Bang Heru? Oke, baik, semoga saja mungkin bisa menghibur hati Bang Heru di siang hari ini dengan sebuah lagu dari Club Project ya, judulnya Tak Bisa Pindah Kalian Hati. Ya, katanya salamnya untuk Bang Putra. Terima kasih ya Bang Heru ya. Dan buat Pak Idrus juga katanya, untuk Kak Salwa, Kak Ulfa, Kak Cut Maria, Kak Yana dan semua pendengar RRI, terima kasih. Baik, kita langsung saja mungkin mendengarkan ya lagu dari vokalnya Club Project, Tak Bisa Pindah Kalian Hati. Ini lagu request dari Bang Heru di Lampaseh Kota. Semoga terhibur ya Bang Heru ya di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan saja dari Club Project, Tak Bisa Kalian Hati.

Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Toleransi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sangir. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak bercerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda. Boleh aja kamu menawarkan kopinya, tapi kalau aku gak mau ya jangan paksa. Soalnya selera kita kan beda. Walau ngopi bersama semeja, tapi kopi boleh beda. 30 ribu dengan jenis kopi yang diminum. Yang penting bisa duduk bercengkrama sambil menikmati

Ya, pendengar tak terasa sudah di kesempatan siang hari ini. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 14:42 waktu Indonesia Barat. 15 menit ke depan saya Putra masih bersama Anda untuk hari ini mendengar edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Dan lagu masih kami hadirkan untuk Anda, beberapa lagu lagi. Sebelum nanti dialog UMKM kami hadirkan untuk Anda dari pukul 15 sore dari program 1 RRI Banda Aceh. Setelah elemen dengan Pergilah Dinda kami hadirkan dari vokalnya Krisa dengan Seperti Yang Kau Minta. Dan nanti untuk lagu terakhir kita dengarkan yaitu dari Indah Dewi Pertiwi dengan Semua Tak Sama, lagu yang dipopulerkan oleh grup band Padi. Baik, pendengar dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Baik, selamat mendengar di mana pun Anda berada. Sebuah lagu dari Indah Dewi Pertiwi, Semua Tak Sama, merupakan lagu di terakhir kita berjumpa untuk hari ini, edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Dan nanti ditemangin oleh rekan saya Arso yang menemani Anda dalam dialog UMKM di pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Saya Putra, sampai di sini dulu untuk menemani Anda untuk hari ini. Dan akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Lagu terakhir dari Mike Mohede, Mampu Tanpanya, kami hadirkan ke ruang negara Anda di kesempatan siang jalan sore hari ini.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan UMKM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada dalam program UMKM Talks di sore hari ini. Kita akan mengangkat topik mengangkat nilai tradisi melalui kreasi anyaman rotan Aceh. Sudah bergabung bersama kami owner MJ Rattan ada Kak Junita. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar sore ini Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, kita di sore hari ini temanya mengangkat nilai tradisi melalui kreasi anyaman rotan Aceh ya. Jadi mungkin bisa Kak Junita ceritakan ini bagaimana awal mula berdirinya usaha MJ Rattan. Apa yang menginspirasi Kak Junita menekuni kerajinan anyaman rotan ya. Biasanya anyaman rotan ini banyak bapak-bapak ya, cowok-cowok biasanya yang menekuni anyaman ini ya. Baik, mungkin bisa diceritakan nggak?
1: Kalau awal mulanya, kenapa saya bisa terjun ke dunia kerajinan rotan itu, pertamanya orang tua semua tetangga itu pengrajin juga semuanya.
0: Pengrajin rotan ya.
1: Jadi pengenlah hasratnya keluar, pengenlah buat. Jadi sehingga dipromosikan. Dan akhirnya adalah yang order gitu, sedikit demi sedikit.
0: Artinya ini belajar dari lingkungan ya?
1: Iya, lingkungan.
0: Dan keluarga Kak Junita sendiri memang pengrajin rotan sebelumnya?
1: Iya, mama pengrajin, nenek pengrajin.
0: Keluarga pengrajin rotan ya?
1: Memang pengrajin. Karena kalau bisa dibilang dulu tuh orang tuh buatnya keranjang tapuno ya, yang besar itu. Nah, seiring berjalannya waktu udah ada tudung saji, keranjang labu ini juga ini memangnya khusus juga itu. Keranjang labu sama tudung saji.
0: Ini ada momen-momen yang pesanan rotan ini membludak ya, khususnya mendekati hari raya Idul Fitri ya.
1: Iya.
0: Ini biasa keranjang parsel ya.
1: Iya, parsel.
0: Iya, biasanya kalau keranjang parsel, terus untuk buah atau mungkin keranjang untuk biasa orang taruh kosmetik ini. Ya, ini biasanya ada momen-momen tertentu yang mungkin pengrajin sendiri kewalahan ya, saking banyaknya pesanan ya.
1: Iya, memang.
0: Baik, ini kalau misalnya dari keluarga Kak Junita sendiri, setahu Kak Junita ini sudah berapa lama ini menekuni kerajinan rotan ini Kak?
1: Sebelum tsunami ya.
0: Iya, kalau dari ayah atau mungkin dari kakek ini kira-kira sudah berapa lama nih menjadi pengrajin rotan ini?
1: Udah berapa tahun ya?
0: Mungkin udah lebih 30 tahun ya?
1: Lebih, karena saya udah 30 lebih.
0: Artinya udah lama sekali ya?
1: Udah lama sekali. Memang orang di situ memang pengrajin rotan gitu.
0: Jadi kalau misalnya Kak Junita sendiri sudah berapa lama menekuni usaha rotan ini?
1: Saya baru tahun 2020.
0: Baru menekuni. Artinya semasa pandemi ini mungkin berpikir ya apa yang bisa dijadikan duit ya.
1: Pandemi tahun 2020 ya.
0: Mungkin ini pandemi ini salah satu ada hal positifnya ya. Di saat pandemi itu banyak masyarakat yang mungkin berpikir bagaimana kita bisa menghasilkan duit tanpa harus keluar ya. Kan terbatas ya saat itu ya. Nah, cerita saat pandemi nih, di saat Kak Junita mulai usaha rotan ini bagaimana?
1: Pertamanya sih karena kita rotannya dapatnya dari gunung. Dari
0: memang gunung ada sendiri. Di lingkungan sekitar ya?
1: Iya, emang di gunung sekitar. Jadi kita pergunain ini, maksudnya gimana ya, kita pasarkan. Kalau misalnya nggak laku nih di kita titipkan di tempat kedai-kedai yang di pinggir-pinggir jalan tuh. Ya dari situlah berputar hingga datangnya kak pesan bisa buat ini nggak? Datanglah orang buat pesan-pesan gitu.
0: Muncul ide-ide baru ya. Dan biasanya ide baru ini juga muncul dari konsumen ya.
1: Iya,
0: kak, memang. Bisa buat ini nggak? Dikasih contoh kadang ya.
1: Kasih ukurannya dong kak.
0: Kasih ukuran gitu ya.
1: Gitu,
0: ya.
1: Jadi nah, iya gitu.
0: Nah biasanya kalau buat satu kerajinan ini katakanlah itu apa namanya? Labu ya?
1: Iya, ini keranjang labu.
0: Keranjang labu. Keranjang labu ini kalau saya lihat orang jualan-jualan sayur ini biasa taruh duit disangkut ya. Unik keranjang labu ini ya.
1: Iya.
0: Biasanya kalau satu keranjang labu itu berapa lama pengerjaannya, Kak?
1: Nah, di sini bedanya pengerjaan ini sama yang ini beda ya. Mm-hmm. Kalau ini rotannya udah jadi. Mm-hmm. Kalau yang ini rotannya harus dibelah dulu, mm-hmm. harus diraut dulu, dijemur dulu, mm-hmm. sehingga kalau bisa dibilang satu hari penuh.
0: Cuman
1: baru
0: untuk
1: jadi satu.
0: Satu keranjang labu gitu
1: iya.
0: ya. Tapi kalau misalnya seperti keranjang-keranjang buah atau keranjang parsel ini,
1: iya.
0: berapa lama ini Kak?
1: Kalau parsel sehari mungkin 10 biji.
0: Oh, 10 ya.
1: Saya dapat 10 ya.
0: Karena juga biasanya keranjang parsel itu rotannya besar-besar ya. Enggak perlu dihalusin lagi ya.
1: Iya, dia langsung jadi karena kita pakai dua rotan nih. Ini pitrit nih. Mm-hmm. Kalau yang ini slimit.
0: Oh, artinya ada jenis-jenisnya lagi rotannya.
1: Iya. Mm-hmm. Beda. Mm-hmm. Dan kalau yang slimit ini cuma ada di Aceh loh. Mm. Rotan slimit.
0: Artinya memang lain gak ada. Rotannya rotan kecil-kecil gitu.
1: Iya, mm-hmm. rotan kecil-kecil. Mm-hmm. Dia semakin kena matahari semakin putih.
0: Oh, bukan warna aslinya kuning deh ya.
1: Bukan.
0: Memang putih ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kan saya pernah lihat kerajinan yang rotannya kuning terus mengkilat itu kerajinan yang bagaimana itu? Ada enggak dari Kak Junita sendiri yang model seperti itu?
1: Rotannya kuning.
0: Mm-hmm. Terus ada yang kilat-kilat itu pernis atau memang jenisnya?
1: Ya? Oh, ada yang sintetis loh.
0: Sintetis
1: nih.
0: Ya.
1: Ini contohnya sintetis.
0: Nah, sintetis ini terbuatnya dari apa nih Kak?
1: Plastik.
0: Oh, plastik.
1: Iya, plastik.
0: Bentuknya seperti rotan juga ya?
1: Iya, seperti rotan juga dan dia bermili-mili juga. Hmm. Kalau yang ini kita pakai 3 mili ya.
0: Itu sintetis juga?
1: Iya, sintetis nih yang warnanya.
0: Yang warna-warninya sintetis
1: iya.
0: ya, tapi yang warna putihnya tetap rotan.
1: Iya, rotan.
0: Nah, kalau yang seperti tempat buah itu bisa jadi 10 ya sehari ya.
1: Ini lebih 30 dapat.
0: 30. Waduh.
1: Dapat sehari. Iya. Kalau emang udah mahir kali 50 pun dapat.
0: 50 dapat ya. Waduh. Jadi kalau misalnya Kak Junita setiap hari mengerjakan kalau misalnya targetnya keranjang buah ini. Sehari bisa berapa yang dikerjain Kak Junita?
1: Misalnya nih hari ini ada pesanan 200 piece. Itu seminggu dapat.
0: Seminggu ya. Artinya kejar target juga ya kalau memang pesanannya ya. Banyak ya. Iya. Baik. Mengapa memilih rotan sebagai bahan utama produk yang dikembangkan di MJ Rotan, Kak?
1: Karena yang pertama bahannya ya. Bahannya udah ada di sekitar.
0: Ini kebun kampung atau memang kebun milik pribadi nih?
1: Yang bukan rotannya? Loh. Pegunungan.
0: Pegunungan artinya
1: iya.
0: Di situ nggak ada yang punya gitu, siapa aja boleh ambil gitu rotannya.
1: Iya. Jadi memang ada nanti orang yang lihai untuk ngambil rotan, karena kan dia susah diambilnya, duri kan.
0: Iya.
1: Jadi memang ada nanti orang yang ngambil gitu, dibawa turun. Mau ada yang 10 kilo, berkilo-kilo juga gitu.
0: Ini diambil udah bentuk yang bergulung-gulung itu ya rotannya ya?
1: Diambilnya.
0: Atau bentuk yang masih panjang-panjang seperti itu?
1: Iya, masih panjang.
0: Masih panjang-panjang ya. Karena saya pernah lihat kebun sepertinya kebun terbengkalai atau memang mungkin rotan ini tumbuh sendiri ya. Ini sampai bergulung-gulung dia udah saking panjangnya ya.
1: Iya, iya. Setahu kami belum bisa membudidayakan rotan. Belum bisa.
0: Artinya rotan ini tumbuh sendiri ya, liar ya, tumbuh liar ya.
1: Tumbuh liar.
0: Nah, ini selain karena ada di lingkungan Kak Junita ini. Kenapa Kak Junita memilih rotan? Apakah mungkin karena memang ya dari keluarga sudah ada lingkungannya, sudah ada ini bagaimana Kak?
1: Iya, yang pertama background ya. Karena mama buat keranjang.
0: Keluarga pengrajin rotan.
1: Iya, mak maulah coba gitu kan. Ya udah akhirnya
0: coba-coba gitu ya.
1: Coba,
0: awalnya
1: iya.
0: coba-coba gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Akhirnya jadi. Udah tuh.
0: Jadi hobi ya.
1: Kadang kan kapaletno sih Ad.
0: Nah, coba dulu gitu ya. Buat ini dulu ya.
1: Disuruh lilit bentar ya, lilit lah gitu. Akhirnya pengen lah, pengen buat
0: satu kerajinan yang gitu. Sampai hasil akhir gitu
1: iya.
0: ya. Ini berapa lama belajarnya, Kak?
1: Otodidak sih sebenarnya kalau misalnya pengen model bentuk yang baru kita buka YouTube gitu. Di YouTube kan ada juga gitu kan. Kita belajar sendiri gitu otodidak.
0: Kalau misalnya dari awal kan Kak Junita coba-coba ya karena dari keluarga memang pengrajin rotan. Ini kan awalnya cuman lilit-lilit saja gitu kan. Terus di saat Kak Junita buat satu produk jadi ini, berapa lama Kak Junita belajar dengan orang tua?
1: Mungkin
0: 3 hari.
1: Tiga hari. Tiga hari satu tudung saji. Ya.
0: Tapi itu agak mereng masih ya.
1: iya memang.
0: Masih nggak sempurna seperti yang memang pengrajin yang sudah terbiasa gitu ya. Mm-mm. Nah artinya pasti banyak coba dan gagal ya.
1: Iya.
0: Belajar dari kegagalan ya.
1: Kadang nggak simetris gitu ya, mereng. Coba lagi. Hmm.
0: Berapa lama nih Kak Junita menghasilkan satu produk jadi yang memang benar-benar pantas untuk dipasarkan?
1: Tergantung produknya ya.
0: Ya, saat belajar dengan orang tua, saat itu kan ada
1: tudung saji.
0: Ini saji. Sampai benar-benar layak untuk dipasarkan ini berapa kali coba nih?
1: Apa ya?
0: Seminggu gitu ya.
1: Ada sih, tiga hari.
0: Tiga hari itu memang langsung layak untuk dijual gitu ya. Artinya karena mungkin udah sering lihat ya, beda dengan orang yang tidak punya background di bidang ini ya. Mungkin kalau saya belajar dengan kerajinan rotan ini sebulan belum tentu bisa gitu ya.
1: Iya.
0: Nah ini Kak, seperti apa proses pembuatan produk anyaman rotan ini, mulai dari pemilihan bahan hingga menjadi produk yang siap jual nih. Ini kan pasti ini seperti tadi ada yang slim ya. Ini bagaimana nih mulai dari pemilihan hingga produk ini jadi?
1: Kita bedakan sih dari bahannya terutama ya. Kalau misalnya kita buat dari bahan pitrit, itu orang bilang sih

0: Nah ini kalau yang lebih mahal yang mana ini kak?
1: Ya?
0: Jenis yang lebih mahal ini yang mana biasanya?
1: Yang Slimit nih.
0: Karena memang dia benar-benar tahan ya?
1: Iya.
0: Artinya kalau misalnya tudung-tudung saji itu yang tahan sampai 10 tahun lebih itu bahannya dari Slimit?
1: Iya, tapi ada juga yang dari Pitrit ini orang pernis.
0: Pernis ya? Iya. Yang mengkilat seperti saya katakan tadi ya?
1: Iya, dikilatin iya.
0: Jadi lebih tahan ya kalau dikilatin ya? Nah ini produk apa yang saat ini menjadi unggulan dan paling diminati oleh pelanggan kak?
1: Saat ini sih keranjang buah, parcel, sama tudung saji itu non stop kayaknya. Orang selalu
0: ada order.
1: Iya selalu ada ya. Orderan itu.
0: Ini kalau parcel sama keranjang buah ini sekali order sampai ratusan ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Karena ada teman saya yang punya toko kosmetik ini sekali pesan keranjang parcel sampai 150 gitu ya. Jadi terkadang juga dia bingung, aduh ini kok lagi susah ya, apa rotannya lagi gak ada gitu. Atau pengrajinnya memang lagi berhalangan ini. Ini biasanya ngeluhnya di situ. Kan ada musim-musim yang banyak orang pesta nih. Ini jadi kan parcelnya harus banyak keranjangnya ya. Atau mungkin dekat lebaran, biasa kan ini hampers ya. Ini banyak yang dipesan ya.
1: Iya.
0: Nah sejauh ini yang menjadi unggulan kerajinan seperti itu kak ya?
1: Iya, parcel. Parcel memang banyak.
0: Kalau misalnya parcel, keranjang buah atau hampers ini per hari atau hitungannya per minggu biasa pesanannya?
1: Kadang kan tergantung customer. Dia pesannya kak 3 hari lagi siap gak?
0: Gitu. Itu sekali pesan berapa 100?
1: Misalnya 100, 3 hari siap gak? Otomatis kan kita harus pakai tangan lain.
0: Artinya ada pekerja lain ya?
1: Iya harus pakai pekerja bantuannya. Ya kalau misalnya kita ukur-ukur nih, oh bisa gitu. Tapi kalau misalnya sendiri kayaknya gak sanggup 3 hari ya.
0: Nah kalau misalnya di MJ Rotan ini berapa pekerjanya selain Kak Junita sendiri?
1: Udah ada 3.
0: 3 ya? Ini termasuk suami yang bantu?
1: Belum.
0: Belum. Itu orang-orang luar ya?
1: Iya, orang luar.
0: Orang luar MJ Rotan ya. Artinya kalau sudah ada 3 pekerja artinya
1: itu
0: skala pemesanannya ini udah banyak sekali ya artinya ya.
1: Alhamdulillah. Ada ratusan.
0: Ada ratusan ya setiap harinya ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya seperti tudung saji, biasanya Kak Junita pasarkannya ke mana nih kalau seperti tudung saji ini?
1: Pasarkannya.
0: Ini kan salah satu produk unggulan ya di MJ Rotan ya.
1: Iya. Ada di affiliate sih, ada. Udah itu di jalan pinggir jalan tuh.
0: Ini memang yang daerah yang salah satu daerah pengrajin rotan ya. Ini Kak Junita katanya jualan juga di daerah Gedebing ya. Ini yang di pinggir jalan memang rata-rata banyak penjual rotan ya.
1: Iya, jadi kan kadang kalau misalnya orang datang, ini kita mau cari tudung saji, orang pasti ke Lokna gitu. Ya,
0: ke arah Lokna ini banyak yang jualan ya.
1: Orang pasti ke Lokna ke Gedebing cari tudung saji.
0: Nah, mungkin bisa dijelaskan ini, mungkin harga paling murah hingga harga paling tinggi dari kerajinan rotan yang Kak Junita jual berapa kisaran harganya?
1: Keseluruhan ya?
0: Mungkin
1: produk
0: item yang paling murah dengan item yang paling mahal ini.
1: Ini ya?
0: Itu yang paling murah ya? Itu yang sintetis ya?
1: Ini ya ini
0: campuran
1: gabungan
0: ya?
1: Sintetis.
0: Campurannya. Itu
1: ini
0: berapa? Gak
1: murah juga sih karena kadang nanti ada souvenir orang untuk nikahan gitu, ada yang sekitar 10 ribuan. Tergantung juga tinggi sama diameternya.
0: Nah kalau yang seperti itu campuran sintetis sama rotan itu berapa? 10 ribu ya?
1: Kalau yang ini 15 ribu.
0: 15 ribu ya. Itu yang paling murah yang Kak Junita jual?
1: Iya.
0: Iya. Nah kalau yang paling mahal apa yang Kak Junita jual? Ayunan?
1: Saya kalau ayunan gak produksi karena itu harus apa? Kayaknya orang lagi yang buat kan gagangnya. Yeah. Kalau kami kan masih anyamannya kecil-kecil gitu,
0: nggak sanggup. Kecil, ya. Jadi apa yang paling mahal pernah Kak Junita jual?
1: Palingan basket laundry.
0: Basket laundry ya, keranjang ya.

0: keranjang
1: yang besar itu ya.
0: Iya.
1: Nah
0: iya.
1: Ini berapa ini harganya?
0: Itu sekitaran ada yang diameter 50 ataupun 50-60 itu sekitar harga 700-an gitu.
1: 700-an, 50 kali 50 itu hampir sebesar besar keranjang ya? Keranjang buah yang kita temuin di pinggir jalan gitu ya.
0: Iya,
1: gede. Hampir seperti itu ya. Mm-hmm. Ya, tapi ini bukan seperti keranjang buah itu, tapi ini dari anyaman rotan ya.
0: Iya. Ada tutupnya.
1: Ada tutupnya.
0: Ada gagangnya.
1: Artinya ini biasanya pesanan pribadi ya?
0: Iya, itu pribadi. Mm-hmm.
1: Itu pendengar mulai dari harga 15.000 sampai 700.000 ya. Ini ternyata mahal juga ya. Kerajinan rotan ini mungkin bukan dari bahannya, tapi dari seninya ya.
0: Mungkin.
1: Dari pembuatannya ya. Tapi ini tergantung dari tingkat kesulitan ya.
0: Iya. Kadang kan kalau misalnya selimit itu kita harus raut dulu. Mm-hmm. Di situ memakan waktunya, lamanya kita buatnya. Makanya kadang selimit ini lebih mahal dari pitrit.
1: Mm-hmm. Nah ini keranjang laundry itu kan harganya mahal, besar ya. Pembuatannya berapa lama itu Kak?
0: Kalau yang untuk badannya aja sekitar 1 hari penuh mungkin siap.
1: Artinya 2 hari selesai ya?
0: 2 hari selesai.
1: Selain dari banyak bahan yang dipakai, waktu terbuang, ya ini tingkat kesulitannya ya.
0: Iya.
1: Makanya harganya jadi mahal. Nah, bagaimana Kak Junita menjaga kualitas produk ini agar tetap kuat, rapi, dan memiliki nilai estetika yang tinggi Kak?
0: Yang pertama kita harus pilih rotan yang berkualitas ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya dari situ kita produksi juga kita buatnya juga jangan abal-abal. Mm-hmm. Gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita buat yang bagus.
1: Harus sesuai standar ya.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Nah bagaimana desain yang sering digunakan ini lebih banyak mengusung motif tradisional Aceh atau mungkin mengikuti tren-tren yang saat ini berkembang di pasar modern?
0: Sebenarnya kalau misalnya kita gitu ngikutin tren yang sekarang ini adalah model apa kayak model tas. Mm-hmm. Gitu kan, cuman karena apa keseharian kita menghabiskan waktu untuk keranjang buah, untuk tudung saji, jadi untuk produksi tas itu agak lama.
1: Nggak terbuat gitu ya?
0: Iya, jadi agak terbengkalai lah, nantilah. Iya. Karena kita buat yang cepat siap aja gitu.
1: Padahal kan kalau di pasar modern ini banyak ya orang buat tas dari kerajinan rotan, terus iya, dicat mungkin dengan motif Aceh, tergantung daerah ya.
0: Iya.
1: Ini pernah buat nggak Kak Junita?
0: Kami kemarin baru siap pembinaan datangnya tutor dari Sebon. Mm-hmm. Untuk pelatihan tas ya,
1: pembuatan
0: dari rotan.
1: Tas ya.
0: Mm-hmm. Jadi digabungkan dengan kain tenun.
1: Mm-hmm.
0: Bagus ya hasilnya.
1: Udah pernah buat?
0: Udah.
1: Dan
0: cantik.
1: Dan punya rencana nggak untuk menjual yang seperti itu?
0: Sebenarnya sih ada rencana, cuman karena itu tadi
1: banyak yang pesanan yang
0: iya, termakan dengan ini Kak parcel ini jadi nggak sempat untuk yang lain. Mm-hmm. Gitu kalau bisa generasi muda
1: ya ini harus ada yang dibina lagi ya.
0: Iya,
1: adik atau lagi saudara ya yang ingin yang ingin mungkin terjun ke dunia kerajinan rotan ini ya. Iya. Nah kalau misalnya untuk pembuatan tas yang seperti Kak Junita bilang ini kan baru selesai pelatihan. Untuk pembuatan tas ini berapa lama nih selesainya?
0: Sebenarnya kalau motif biasa aja, tasnya aja nih, belum gabungan dengan kulit atau apa, itu gak lama siapnya. Sekitaran setengah hari udah siap satu tas. Cuman karena nanti, kita harus pasang tali, harus dengan
1: pengaitnya gitu ya,
0: kain dalamnya, itu mungkin siap 3 hari. Dan kita harus kerjasama dengan penjahit lagi gitu.
1: Dan artinya ini kalau diproduksi tas ini harganya pasti mahal ya.
0: Iya.
1: Nah kalau misalnya pesanan khusus ini ada gak yang pesan khusus saya mau dibuatin tas dong gitu?
0: Sejauh ini sih belum.
1: Belum ada ya?
0: Belum.
1: masih yang standar-standar aja.
0: Iya, masih yang standar.
1: Nah, ini kalau misalnya seperti keranjang labu itu biasa berapa itu dijual, Kak?
0: Kalau yang sekecil ini 35.000.
1: Ada yang lebih besar lagi ya?
0: Ada yang besar lagi. Karena dibilang makin kecil makin susah buatnya.
1: Kenapa makin kecil makin susah? Ini karena ini ya, masuk-masukin ini ya.
0: Iya, makin rotannya kecil ya. Dia makin
1: anyaman rotannya.
0: Iya, anyamannya ya. Makin halus. Makin susah.
1: Nah, di tempat Kak Junita ada enggak kalau misalnya ada orang yang mau belajar rotan? Ini ada dibuka kursus atau pelatihan enggak?
0: Sejauh ini belum ada, tapi kalau misalnya yang ini ada yang mau belajar rotan nih, mau enggak gitu keluar, ada.
1: Gitu. Oh, maksudnya ada yang misalnya meminta Kak Junita sebagai pelatih ya, atau iya, mungkin untuk mengajarkan satu masyarakat ya, atau kelompok perempuan, ini biasanya ada ya?
0: Ada.
1: Nah, ini dalam menjalankan usaha, Kak, pasti ada tantangan ya. Yang paling sering dihadapi ini apa nih, baik dari sisi bahan baku, produksi, ataupun pemasaran, mungkin bisa diceritakan.
0: Permasalahannya yang pertama itu di bahan baku juga. Kadang kita krisis bahan baku. Terus yang kedua itu pemasaran mungkin. Karena memang online gitu kan, ada di marketplace. Tapi kadang nggak ada sama sekali gitu. Dan satu lagi dari segi produksi. Karena banyak, kan banyak pesanan, misalnya lagi banyak pesanan. Tapi kita gak cukup orang yang buatnya. Itu jadi kendala ya. Juga, jadi targetnya 3 hari udah jadi seminggu.
1: Artinya lagi banyak-banyak yang orderan, tapi pengrajinnya gak cukup gitu ya.
0: Iya.
1: Baik, nah kalau misalnya dari segi bahan baku ini, Kak, ini bahan bakunya kenapa? Apakah di hutan ini terkadang rotannya habis, atau mungkin bahan bakunya ini kurang bagus? Nah, ini bagaimana nih, Kak Junita, mengakalinya? Apakah pesan bahan baku dari luar, atau mungkin di pasar kita sendiri ada dijual nih rotan ini?
0: Kalau di pasar jual, itulah orang yang orang misalnya baru turun nih dari gunung, langsung ditawarkan ke orang. Ya berebut, kalau misalnya rotannya lagi minim, berebut rotan.
1: Nggak dapat,
0: sehingga
1: gitu
0: nggak
1: ya.
0: Dapat lah. Kalau dari segi pitrit ini, ini kan kita dari Medan ya. Dari Medan ini ada yang apa? Ada yang tampung di sini.
1: Nah. Artinya bahan baku pitrit ini memang dari luar ya, dari Medan ya?
0: Ya, sebenarnya ada sih yang di sini baru dimulai, cuman entah kenapa nggak jalan lagi. Sehingga ambillah rotan dari luar.
1: Dari luar ya. Nah, kalau misalnya rotan-rotan yang besar-besar ya, sebesar klingking, biasanya kan orang buat ini ya, untuk kursi.
0: Ya, ya. Furniture ya.
1: Ya, ini rotan yang seperti itu yang diserut kecil-kecil untuk dibuat kerajinan rotan, Kak?
0: Iya.
1: Iya, yang seperti itu ya. Jadi artinya dia sebesar ini ya, klingking biasanya.
0: Iya.
1: Itu dibelah-belah lagi.
0: Ada yang namanya rotan sega. Kadang enggak besar kali, ada yang sejempol kaki.
1: Oh, ada juga yang yang sebesar itu.
0: Iya, bisa juga.
1: Saya kirain itu apa? Kayu ya, untuk kalau misalnya kursi kan ada yang melingkar ya.
0: Saya kira itu memang rotan.
1: Itu rotan ya.
0: Iya, memang
1: sebesar
0: rotan.
1: Itu rotannya ya.
0: Iya.
1: Artinya kerajinan kursi itu tidak mungkin minim ya yang campuran kayu. Artinya hampir semuanya itu terbuat dari rotan ya, sampai iya, tulangannya juga dari rotan ya.
0: Iya, memang rotan. Dia kan ada sampai sebesar gagang
1: sapu gitu ya.
0: Palu, gagang sapu ya, ada. Sampai sekecil 2 mili pun ada.
1: Artinya kenapa orang buat kerajinan rotan ini? Karena walaupun besar, rotan ini bisa dilekuk ya.
0: Iya.
1: Bisa agak lentur ya bahannya ya. Bisa dilenturkan ya.
0: setahu saya itu harus ada apa
1: caranya ya, ada caranya lagi
0: harus
1: ya,
0: harus dimasak dulu. Udah itu pas waktu pembuatan tuh dia di apa,
1: di ada obatnya lagi ya,
0: dipanasin ini dia baru lentur
1: ya.
0: Iya. Kadang harus direndam.
1: Kalau dari Kak Junita sendiri ini ada pakai cara-cara seperti ini nggak untuk buat kerajinan rattan ini?
0: Kalau untuk MJ rattan masih belum.
1: Yang kecil-kecil ini nggak perlu ya?
0: Karena
1: masih lentur deh.
0: Masih yang kecil-kecil.
1: Nah ini ada cara khusus nggak kalau misalnya rattan ini apakah harus dijemur dulu sampai kering atau mungkin bahan baku ini bisa langsung dibuat menjadi kerajinan Kak biasanya?
0: Ya, kalau yang selimit ini harus dijemur dulu. Kalau nggak dijemur kita buat waktu basah, dia akan susut.
1: Oh, susut.
0: Sehingga jadi
1: renggang deh ya.
0: Renggang nanti ya.
1: Artinya memang betul-betul kering baru dibuat menjadi suatu kerajinan ya?
0: Iya.
1: Nah, bagaimana Kak strategi pemasaran yang dilakukan MJ Rattan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas? Jadi kan katanya ada jualan online juga ya? Ini bagaimana Kak?
0: Kadang kan di TikTok.
1: Seringnya di TikTok ya?
0: Seringnya di TikTok. Tapi lebih seringnya orang melalui WA.
1: WA.
0: Langsung WA telepon.
1: Artinya ini
0: langsung.
1: Masih banyak yang melalui jaringan pribadi ya?
0: Iya.
1: Orang-orang yang udah kenal dan sudah pernah pesan ya? Repeat order ya sepertinya ya?
0: Repeat order.
1: Baik. Kalau misalnya dari penjualan online sendiri berapa banyak Kak? Dalam satu minggu itu pesanan dari online sendiri kan aktif di sosmed ya,
0: iya.
1: Jualan rotan ini
0: kalau ke luar
1: Aceh ya,
0: kalau ke luar pulau kemarin tuh ya nggak banyak sih, cuman dua
1: kali,
0: nggak banyak ya, ke Kalimantan.
1: Ini pesanan juga nggak banyak ya.
0: Iya.
1: Mungkin sampel ya, contoh ya.
0: Mungkin.
1: Nah kalau misalnya di Aceh nih, sering gak pesanan dari luar Aceh Besar atau Banda Aceh ini yang pesan dari MJ Rattan?
0: Ada sih.
1: Banyak gak kalau dari online ini?
0: Parsel
1: ya. Ya emang parsel sama buah ini juara ya. Keranjang buah sama parsel ini juara deh ya. Biasa kalau yang untuk buah yang seperti piring ya, piring dari rotan ini ya.
0: Iya, piring. Cuma saya nggak bawa sampelnya tadi ya.
1: Yep. Mirip-mirip lah seperti yang gabungan itu ya.
0: Ini piringnya, kalau parcel dia ada gagangnya.
1: Ada gagangnya. Nah kalau misalnya kayak hampers lebih besar lagi gitu ya.
0: Tergantung customer lah, maunya gimana kalau hampers. Kadang maunya kotak.
1: Ada yang bulat,
0: oval,
1: ya. Ada yang bertingkat ya. Nah biasanya kalau untuk hampers ini berapa kisaran harganya Kak? Mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal yang pernah Kak Junita jual.
0: Yang paling murah 35.000.
1: 35.000 standar lah ya. Kalau yang paling mahal ini?
0: Ada 120.
1: Ini 120.000 modelnya bertingkat biasa ya? Yang besar ya?
0: Enggak.
1: Tapi model besar seperti biasa ya, yang model keranjang ya.
0: Ke model keranjang, model parcel, cuman dia nggak bergagang seperti sangkar burung.
1: Ada belakangnya lagi ya.
0: Iya.
1: Baik. Artinya sejauh ini yang paling banyak pesanan dan rutin ini biasanya ke parcel sama tempat buah ya.
0: Iya.
1: Baik. Sejauh mana Kak pemanfaatan media sosial dan platform digital ini membantu perkembangan usaha MJ Rattan sendiri?
0: Sejauh ini sih, sejauh ini udah
1: cukup membantu ya.
0: Iya, cukup membantu.
1: Termasuk untuk ide-ide juga banyak dari sosial media ya.
0: Iya.
1: Apa produk MJ Rattan ini pernah keluar Aceh? Bahkan di tingkat nasional atau internasional. Tadi kan ke Kalimantan pernah ya, dua kali ya?
0: Pernah.
1: Dua item ya?
0: Itu tudung saji.
1: Tudung saji. Nah kalau misalnya ke luar negeri pernah gak ada pesanan?
0: Kalau ke luar negeri sih masih belum. Cuman kemarin pernah di Inacraft. Ada labu, ada tudung saji. Di Inacraft kan apa yang datangnya tuh dari mancanegara ya?
1: Kalau misalnya jual langsung ke luar negeri nggak pernah, tapi mungkin kalau misalnya turis-turis datang dari luar negeri pernah beli gitu. Ya. Itu ada ya.
0: Iya, iya.
1: Ini kan banyak turis dari negara tetangga kita kan yang sering pergi ke arah Loka Lampu kesini, ya. Ya. Biasanya mampir, kalau mereka melihat kerajinan tangan ini pasti biasanya mampir ya.
0: Iya. Cuman kalau misalnya kita apa ekspor harus ribuan ya.
1: Ada kuotanya ya?
0: Iya, ada kuotanya.
1: Pernah jadi, diminta nggak untuk jual ke luar ini?
0: Kemarin sih pernah untuk iming-iming mau ekspor gitu ya.
1: Tapi kuotanya kayaknya nggak kuat gitu.
0: Nggak sanggup.
1: Selain pekerjanya juga mungkin bahan bakunya berat ya?
0: Iya.
1: Kalau sampai ribuan ya. Nah, apa bagaimana respon konsumen kak sejauh ini terhadap kerajinan rotan yang dihasilkan dari MJ Rotan?
0: Sejauh ini masih alhamdulillah konsumennya masih oke, bagus ya hasilnya gitu. Kadang kan customernya kak maunya yang model ini pas jadinya cantik ya kak gitu, puas lah. Saya pun puas.
1: Ya kalau misalnya konsumen senang pastinya pengrajinnya juga senang ya.
0: Iya.
1: Nah ini kan awalnya kak Junita kan coba untuk membuat kerajinan rotan ini. Nah, kapan ini menjadi hobi Kak Junita kerajinan rotan ini?
0: Hobi.
1: Ya, saat menjadi hobi ini kan artinya jadi membuat sesuatu ini dengan senang ya. Ini kapan ini? Di tahun 2020 kah? Atau mungkin di saat masih muda itu waktu belajar sama ibu tuh udah mulai menjadi hobi?
0: Itu waktu SMA.
1: SMA ya?
0: Kadang kan nanti guru disuruh bawa kerajinan,
1: buat kerajinan tangan.
0: Kerajinan tangan. Jadi saya bawanya rotan.
1: Dan
0: kerajinan
1: itu
0: rotan.
1: Hasil buat sendiri gitu.
0: Iya,
1: ya?
0: Gitu.
1: Dan itu bisa dipamerkan ke teman-teman ya. Ini loh hasil kerajinan tangan saya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya dulu kan di sekolah kan ada pelajaran ya, yang harus buat kerajinan tangan. Ini kan
0: kesenian
1: ya. Biasanya kan ada yang buat dari kertas, ada yang buat ini. Tapi kalau misalnya buat dari rotan dan itu hasil sendiri, itu punya rasa kepuasan yang beda ya.
0: Iya,
1: dari teman-teman yang lain ya. Nah, ini apa usaha ini juga melibatkan masyarakat sekitar atau mungkin Kak Junita sendiri buka peluang kerja bagi warga di daerah Lokna ini Kak?
0: Iya, terutama tetangga sekitar nih.
1: Ini yang tiga pekerja ini tetangga ya?
0: Oh iya.
1: Tetangga ya. Nah, ini selain tiga yang aktif ini ada gak orang-orang lain yang mungkin Kak Junita pakai untuk bekerja kalau misalnya lagi banyak-banyaknya orderan ini?
0: Ada. Kadang customer ini dia lihat udah sering ngambil orderan dari saya gitu kan. Jadi pas dia lihat pas gitu, pas sekali kita ngambil dari tangan orang, maksudnya kita suruh nih sama orang. Kak ini kok lain ya. Sehingga pas waktu orderannya banyak, saya cuman kasih pekerja cuman mungkin ini aja, mungkin di bawahnya aja, karena yang di sini nanti pas waktu dibuat sama orang lain beda bentuknya. Nah, jadinya ya udah pakai tenaga tetangga gitu ya. Selain nah, yang tiga itu.
1: Kalau misalnya kan buat kerajinan ini punya ukurannya kah atau mungkin semacam mal ya ini? Standar ukurannya ini bagaimana kak supaya keranjang-keranjang ini bisa sama semua ukurannya? Biasanya Kak Junita bagaimana menggunakan apa ini?
0: Yang pertama tuh kita ukuran tetap ada, ukurannya tetap ada. Cuman kalau misalnya dilekukan, misalnya keranjang harus perlu dilekuk, itu yang beda. Bedanya dari tangannya beda, karena beda orang beda. Beda cara.
1: Udah biasa gitu ya.
0: Ya, jadi beda hasilnya. Jadi kalau misalnya untuk patokan di ukuran.
1: Ada di ukuran memang ada malnya ya.
0: Kalau mal kita enggak pakai.
1: Enggak pakai mal. Jadi setelah dibuat seperti tapaknya ya, tapaknya dibuat itu diukur gitu ya.
0: Iya, diukur. Misalnya yo, oh ini harus 5 cm ataupun 16 cm, 15 cm gitu.
1: Nah, jadi masih manual sekali ya.
0: Iya, masih manual.
1: Baik. Bagaimana Kak menurut Kak Junita prospek industri kerajinan anyaman rotan di Aceh ke depannya?
0: Ya.
1: Ke depannya menurut Kak Junita prospek industri kerajinan anyaman rotan ini bagaimana?
0: Seharusnya semakin modernnya, semakin berkembangnya rotan gitu kan. Apa semakin banyak juga pengrajin yang mengayomi rotan ini karena kalau misalnya dilihat yang pertama ini rotan yang slimit ini memang khusus di Aceh, di tempat lain memang enggak ada. Makanya dibilang rotan nomor satu itu rotan Aceh. Memang.
1: Rotan Aceh ya.
0: Jadi sayang sekali kalau misalnya nggak ada
1: pengrajinnya,
0: penerus. Itu dia.
1: Ya artinya ke depan untuk kerajinan rotan ini dia nggak akan mati ya sebenarnya, selama masih ada orang yang meneruskan warisan ini ya, dan pesanannya juga pasti terus ada ya. Iya. Karena kan semakin berkembangnya zaman, model-model ini pasti akan terus berkembang juga ya. Baik, dukungan seperti apa yang diharapkan dari pemerintah, komunitas, ataupun masyarakat untuk membantu UMKM kerajinan rotan ini berkembang lebih jauh Kak?
0: Pelatihan.
1: Pelatihan ya?
0: Iya, itu yang nomor satu. Karena kalau adanya pelatihan, itu akan membangkitkan semangat-semangat lah untuk anak-anak muda. Memang sebenarnya kalau saya pribadi mungkin awalnya buat kerajinan ini karena mungkin
1: karena dari keluarga kan, gitu ya.
0: Sehingga anak-anak janganlah sampai seperti itu. Jadilah hobi, untuk jadilah untuk sebuah usaha mereka gitu. Untuk berkembang lagi ke depan.
1: Kalau di lingkungan Kak Junita sendiri, Kak Junita bagaimana melihat masyarakat atau mungkin anak-anak muda di sekitar Kak Junita ini, ada gak kepedulian tentang kerajinan rotan ini? Ada gak mereka ingin belajar dari Kak Junita atau mungkin pengrajin-pengrajin lain mengenai kerajinan rotan ini sendiri?
0: Ada sih sebenarnya, ada. Cuman kadang nanti yang masih sekolah ya, masih sekolah, sehingga waktunya tuh gak cukup. Jadi kalau misalnya orang tuanya buat keranjang, apa terpenuh sikit sama orang tuanya, oh ini dibantu, suruh bantu sama mamanya, sehingga orang ini juga bisa, lama-lama bisa sendiri.
1: Artinya sama seperti Kak Junita, orang tuanya pengrajin rotan, jadi anaknya disuruh coba buat ini dulu gitu ya.
0: Iya, jadi udah ada background buat orang ini untuk memulai usaha itu udah ada.
1: Tapi kalau misalnya dari masyarakat yang bukan dari keluarga pengrajin rotan sendiri, ada gak keinginan mereka untuk belajar cara membuat keranjang mungkin dari Kak Junita atau mungkin dari pengrajin-pengrajin lain?
0: Ada.
1: Ada juga ya?
0: Ada. Malah ada pendatang dari Semarang gak Kak itu?
1: Ini ingin belajar.
0: Mau, dia memang mau, keinginannya mau, sehingga jadilah dia cantik loh dia buat
1: yang dibuatnya gitu. Ya mungkin memang jiwanya memang jiwa pengrajin ya. Tapi pingin belajar mengenai kerajinan rotan ini ya.
0: Iya.
1: Baik, mungkin terakhir Kak, ada pesan atau motivasi dari Kak Junita bagi generasi muda yang ingin memulai usaha kreatif berbasis kearifan lokal seperti kerajinan-kerajinan anyaman rotan mungkin, atau mungkin dari kerajinan lainnya yang baru akan memulai atau mungkin sudah berjalan?
0: Yang pertama itu jangan pernah malu dengan hasil usaha sendiri ya. Bangkit, bangkit, bangkit. Kalau untuk anak muda, imajinasinya harus tinggi sehingga bisa lah buat kerajinan rotan ini bisa makin maju untuk kedepannya.
1: Harus punya ide-ide kreatif
0: ya,
1: terus
0: punya
1: ya.
0: Ide-ide tertentu gitu.
1: Yang bagus. Baik, artinya juga untuk anak-anak muda jangan pernah takut mencoba ya.
0: Iya.
1: Gagal itu biasa. Kak Junita juga belajar dari kegagalan ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Kak Junita sudah bersama kami dalam UMKM Talks. Kita the tema yang kita angkat dengan nilai tradisi melalui kreasi anyaman rotan Aceh. Bersama owner MJ Rotan ada Kak Junita. Saya akhiri UMKM Talks sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.
3: Banda Aceh sore ini.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Ashar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik pendengar, dimanapun anda berada, itu dia lagu yang berjudul Sepanjang Jalan Kenangan bersama The Rain yang baru saja anda dengarkan. Saat ini sudah membawa kita ke informasi waktu studio pukul 16:33 waktu Indonesia Barat. Di suasana kota Banda Aceh yang mendung ya. Tadi sempat diguyur hujan lebat sekali ya. Tadi saya mau pergi kemari, bingung mau berteduh di mana ini. Tiba-tiba di tengah jalan hujan lebat mengguyur kota Banda Aceh. Pendengar, metode bimbingan dan penyuluhan agama Islam di kota Banda Aceh kini bertransformasi ke arah yang lebih modern dan dinamis. Langkah ini diambil guna menjawab tantangan zaman agar penyampaian dakwah tidak lagi bersifat monoton. Komitmen perubahan tersebut diwujudkan melalui kerjasama sinergis antara akan Kemenag Kota Banda Aceh, IPARI dan LPPRD Banda Aceh yang ditandai dengan penandatanganan MOU pada hari ini, Senin 29 Juni 2026. Kepala Kan Kemenag Banda Aceh, Dr. Haji Salman, mengapresiasi keterbukaan RRI Banda Aceh yang dinilai menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan bimbingan keagamaan di era digital. Senada dengan hal tersebut, Ketua IPARI Kota Banda Aceh, Rosmiati, menjelaskan bahwa kehadiran RRI sebagai mitra kerja sama merupakan jembatan strategis yang sangat mendukung tugas pokok dan fungsi tupoksi IPARI dalam pembinaan umat. Kerjasama ini dinilai memberikan energi baru bagi para penyuluh sebagai ujung tombak Kementerian Agama untuk bergerak lebih lincah. Pemanfaatan frekuensi udara dan platform digital RRI diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi keagamaan yang mencerahkan sekaligus membentengi moral warga Kota Banda Aceh. Baik pendengar, dimana pun anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar anda hingga di pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan Lintas 17.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Jemaah Umrah Perdana 1448 Hijriah berangkat langsung dari Aceh ke Jeddah. Kloter 13 Jemaah Haji Aceh tiba di tanah air. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Sebanyak 13 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah tiba di tanah air dan tersisa satu kloter terakhir menunggu kepulangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulidia Putri.
1: Sebanyak 13 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah tiba di tanah air menyusul kepulangan kloter 13 yang diisi jemaah asal Pidijaya 176, Aceh Tamiang 142, Pidi 50, Aceh Barat 3, Aceh Jaya 2, Aceh Selatan 3, Banda Aceh dan Langsa masing-masing 2 jemaah pada Senin 29 Juni 2026. Adapun tersisa satu rombongan terakhir yakni kloter 14 yang dijadwalkan tiba pada Selasa 30 Juni 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh yang juga pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh Arijal menyampaikan, sama seperti kloter sebelumnya, kloter 14 dipulangkan melalui Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar.
2: Mengikuti rangkaian yang akan ditempuh oleh jamaah, baik mulai landing, penurunan barang dan jamaah itu sendiri nantinya akan ikut dengan alur yang sudah disiapkan oleh Garuda lewat Garbarata.
1: General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara SIM Setio Pramono memastikan sejak pemberangkatan hingga tahapan kepulangan semua terlaksana dengan baik. Hal ini berkat adanya koordinasi lintas sektor terkait.
3: Kita di sini berkolaborasi ya dengan nggak hanya airport operator saja kalau di lingkungan bandara, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada, komunitas bandara, pihak maskapai.
1: Pelayanan optimal kepada jamaah maupun petugas haji menjadi prioritas, termasuk bagi jamaah lanjut usia lansia. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sebanyak 386 jemaah umrah asal Aceh memulai perjalanan menuju Tanah Suci melalui penerbangan langsung dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Jeddah pada Senin 29 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Penerbangan umroh perdana tahun 1448 Hijriah berlangsung dengan rute langsung Aceh-Jeddah. Keberangkatan ini menandai dimulainya musim umroh baru dan menjadi kabar baik bagi masyarakat Aceh karena kembali dapat menunaikan ibadah umroh tanpa transit di daerah lain. General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Banda Aceh Jufriandi mengatakan keberangkatan umroh tahun ini memiliki keunikan tersendiri. Pasalnya waktu kedatangan jemaah umroh di Jeddah bertepatan dengan jadwal kepulangan jemaah haji kloter terakhir asal Aceh, sehingga suasana penyelenggaraan ibadah haji masih sangat terasa.
5: Kalau tahun lalu, biasanya setelah haji itu kita ada jeda waktu dulu. Biasa 2 minggu gitu baru ada penerbangan kedua. Alhamdulillah tahun ini, di penghujung penerbangan haji, kita sudah mulai penerbangan umroh. Jadi tidak ada putus, ada kesinambungan antara penerbangan haji dan penerbangan umroh. Sehingga mungkin auranya ya, atau suasana haji masih terasa, walaupun yang berangkat adalah untuk ibadah umroh.
4: Menurutnya kondisi tersebut menjadi momen yang jarang terjadi, karena musim haji dan awal musim umroh berlangsung hampir tanpa jeda. Hal ini juga menunjukkan kesiapan maskapai dan seluruh pihak terkait dalam melayani perjalanan ibadah masyarakat Aceh secara berkesinambungan. Sebanyak 386 jemaah umroh diberangkatkan pada penerbangan perdana ini. Diharapkan seluruh rangkaian perjalanan ibadah umroh dapat berjalan lancar sehingga para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman, aman, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, masyarakat diharapkan membangun keluarga berencana. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
6: Pentingnya keluarga berencana KB adalah untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara melalui Kabid Kesmas Samsul Bahri mengatakan KB membantu keluarga merencanakan jumlah anak, mengatur jarak kelahiran, serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Menurutnya keluarga berencana tidak tidak harus memiliki dua anak, namun program tersebut lebih mengedepankan tentang mengatur jarak kelahiran dan ibu memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri setelah melahirkan, bahkan mengurangi resiko komplikasi saat hamil dan melahirkan. Lanjutnya, program tersebut memungkinkan keluarga untuk merencanakan jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kondisi keluarga, sehingga dapat memberikan perhatian, pendidikan, dan kasih sayang lebih baik kepada setiap anak.
7: Di sini kita mengharapkan, jadi banyak pandangan masyarakat kalau menganggap bahwa program KB itu kan mengurangi jumlah anak dan lain-lain. Padahal kita di sini mengharap bagaimana sebuah keluarga itu timbul kesejahteraan baik segi pendidikan, kemudian ekonomi dan kesehatan dapat dimilikinya secara yang bermutu. Misalnya kita berharap, jadi kalau dulu masyarakat pandangannya kalau KB itu hanya dua anak saja, bagi sekarang tidak ada masalah. Yang penting bagaimana merencanakan sebuah keluarga yang sehat itu, kalau sebuah keluarga itu jangan terlalu rapat, minimal kan di atas 2 tahun.
6: Kabitkesmas Dinkes Aceh Utara menambahkan dengan perencanaan jumlah anak akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Hal ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dan kualitas hidup secara keseluruhan. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Konten digital yang berkembang begitu cepat belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
8: Perkembangan dunia penyiaran saat ini terus mengalami perubahan yang sangat pesat seiring kemajuan teknologi digital. Jika sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan televisi dan radio sebagai sumber informasi dan hiburan, kini konten siaran juga hadir luas di berbagai platform digital berbasis internet. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses tayangan audio dan visual kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyiaran telah bertransformasi, tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi juga merambah ke ruang digital. Namun di balik perkembangan tersebut muncul tantangan baru dalam hal regulasi. Konten digital yang berkembang begitu cepat belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Amin Sabana, PSD, Komisioner KPI Pusat saat dialog dengan RRI menilai perlu adanya penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Upaya revisi undang-undang penyiaran ini bahkan telah dilakukan selama lebih dari 15 tahun, namun hingga kini masih terus dikawal.
9: Tapi saat ini penyiaran sudah sangat berkembang, bukan hanya di televisi dan di radio, di ruang-ruang berplatform digital yang dibawa oleh internet, itu kita juga bisa mengamati bahwa ada konten-konten yang sama, yang menggunakan basis audio dan visual, tetapi di platform digital. Dan ini tentu menjadi suatu perkembangan yang harus juga dicermati secara perspektif regulasinya. Nah, untuk itu maka perlu ada penyesuaian ya undang-undangnya gitu. Makanya sekarang Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya sudah lebih dari 15 tahun kita mencoba untuk melakukan revisi undang-undang penyiaran ini.
8: Selain itu, aturan turunan seperti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS yang digunakan saat ini masih mengacu pada tahun 2012. Artinya, aturan tersebut belum mengakomodasi pengawasan terhadap konten berbasis internet. Menjawab tantangan ini, KPI daerah termasuk KPI Aceh terus melakukan inovasi. Bahkan KPI Aceh menjadi yang pertama di Indonesia dalam mengembangkan pengawasan konten digital melalui penyesuaian pedoman yang ada. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Kabupaten Aceh Tengah memperingati Harganas ke-33 dengan mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir yang menegaskan pentingnya peran dari seorang ayah dalam tumbuh kembang anak. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dalam pelaksanaan upacara yang digelar di lapangan Setdakap setempat Senin pagi. Kendati dilaksanakan dalam cuaca mendung dan udara dingin, acara tetap berlangsung hikmat. Ratusan peserta maupun tamu undangan hadir mengenakan baju kerawang gayu maupun baju adat lain khas Indonesia. Mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir, peringatan Harganas menjadi momentum strategis untuk mendorong keterlibatan aktif orang tua, terutama figur ayah, dalam perencanaan ekosistem dan kesehatan keluarga. Bupati Aceh Tengah Helioga membacakan sambutan tertulis Kepala BKKBN Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak, bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga hadir secara fisik, emosional, dan psikologis.
2: Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena di mana ayah hadir secara fisik, namun absen secara psikolog. Kekosongan ini seringkali digantikan oleh musuh di dalam rumah, yaitu gawai atau handphone. Jangan biarkan masa depan dan pola pikir anak-anak kita dikuasai oleh algoritma digital. Jangan biarkan meja makan sunyi karena semua sibuk menatap layar.
1: Pelaksanaan upacara Harganas ke-33 di Kabupaten Aceh Tengah sendiri turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, T. Robi Irza, dan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim. Sebelumnya, sejumlah rangkaian kegiatan juga telah digelar untuk memeriahkan Harganas di daerah berhawa sejuk tersebut, seperti senam bersama, jalan santai, serta wisuda terhadap ratusan lulusan dari sekolah lansia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah dan pemerintah Gampung, Pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Kejaksaan Negeri Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Kejaksaan Negeri Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama tersebut bertujuan memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah dan pemerintah Gampung sekaligus menjadi langkah preventif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengatakan kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintah baik di tingkat organisasi perangkat daerah maupun pemerintahan Gampung. Menurutnya, setiap aparatur memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda sehingga membutuhkan pembinaan dari kejaksaan.
2: Dengan kita sudah tanda tangan tadi dengan Pak Kajari, yang pertama yang kita harapkan adalah karena kita pemerintah Kota Sabang, kita ilmu beda-beda, baik dari dinas maupun dari perangkat desa, sehingga dalam hal ini kita sangat harapkan kepada Pak Kajari, kepada jajaran dari kejaksaan, sekiranya membimbing baik dari dinas itu sendiri maupun dari pihak kampung supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dengan tanpa sengaja.
1: Ia menambahkan masih banyak geci yang belum memahami secara utuh aspek hukum dalam menjalankan pemerintahan desa. Menurutnya, niat membantu masyarakat terkadang justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak dibarengi dengan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Karena itu, peran kejaksaan dinilai sangat dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan melalui perjanjian kerjasama tersebut, pemerintah Kota Sabang memperoleh berbagai bentuk layanan hukum, diantaranya bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendapat hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam lingkup perdata dan tata usaha negara.
3: Jadi sebelum mengambil suatu kebijakan atau penandatanganan kontrak dalam pembangunan, tentunya pemerintah daerah tidak terlepas dari pembangunan. Nah itu agar dikonsultasikan atau dibahas terlebih dahulu dengan tim-tim JPN sehingga nanti arah kebijakannya tidak merugikan pemerintah daerah atau bahkan dianggap sebagai perbuatan yang sengaja menguntungkan diri sendiri merugikan keuangan negara.
1: Menurut Elvin, penandatanganan MOU tersebut merupakan salah satu langkah preventif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan sesuai ketentuan hukum. Melalui sinergi antara Kejaksaan Negeri Sabang dan Pemerintah Kota Sabang, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti Lintas 17 di sore hari ini. Kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan di sore hari ini hingga di pukul 18:30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 97.7 FM bersama saya Arso.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua yang masih di 97,7 FM. Pendengar, sore hari ini cuaca kota Banda Aceh kembali cerah setelah siang tadi diguyur hujan yang cukup lebat ya. Sore hari ini aktivitas olahraga kembali terlihat di seputaran Blang Padang. Bahkan suasana arus lalu lintas sore hari ini terlihat ramai lancar. Untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas serta rutinitas di sore hari ini, sangat didukung dengan cuaca yang cukup baik sore hari ini. Pendengar, sekelompok mahasiswa program studi informatika FMIPA Universitas Syahkuala USK meluncurkan platform inovatif bernama Daur Tani sebagai marketplace B2B atau business to business yang terintegrasi. Platform ini hadir untuk menjembatani kesenjangan akses pasar bagi petani di pedesaan dengan pembeli korporasi of taker berskala industri. Daur Tani dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna, user friendly untuk memudahkan masyarakat pedesaan. Fokus utama platform ini adalah mengelola tata kelola dua sisi, two-sided marketplace, yakni menghubungkan mitra petani penghasil komoditas spesifik dengan jaringan logistik kargo yang terpercaya. Inovasi Daur Tani berfokus pada dua komoditas utama, kelapa, tempurung dan sabut, serta daun nilam kering. Sistem ini tidak hanya memfasilitasi transaksi, tapi juga mengintegrasikan AI assistant untuk memberikan edukasi, rekomendasi harga real time, panduan pengolahan serta standarisasi kualitas produk agar sesuai dengan standar industri. Ketua tim pengembang Safa Disha Aulia mengungkapkan bahwa inisiatif ini muncul dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi ekonomi petani. Ide Daur Tani terlahir dari keresahan melihat rendahnya penghasilan petani. Banyak komoditas potensial seperti limbah kelapa dan daun nilam yang sebenarnya bernilai tinggi, namun belum tergerak optimal untuk menembus pasar industri besar, kata Safa. Pengembangan Daur Tani digawangi oleh Safa Disha Aulia sebagai ketua tim dengan anggota Glenn Hakim, Ahmad Syah Ramadan, Dea Zaskia, Pasaribu Malau, dan Dian Islami. Seluruh pengembangan proyek ini berada di bawah bimbingan dosen Molianda STRKOM, MKOM. Berkat inovasi yang dianggap solutif, Daur Tani berhasil meraih pendanaan melalui program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW dari Kemendik Saintek 2026 dalam kategori tahap bertumbuh. Baik pendengar, kembali kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 18.30 menit. Masih kami hadirkan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Pendengar, Sekretaris Daerah Sekda Aceh M.Nasir didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Adpim Sekda Aceh Akar Arafat, juga turut didampingi Faisal Rizal Hasan, Staf Khusus Gubernur Aceh Bidang Pembangunan SDM Saintek Pendidikan dan Kesejahteraan Gender, menggelar silaturahmi dengan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN asal Aceh di kampus IPDN Jatinagor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 11 hingga pukul 13.30 tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah Aceh dengan para praja yang tengah menempuh pendidikan kepamongprajaan di IPDN. Kedatangan rombongan pemerintah Aceh disambut oleh Kepala Biro Administrasi Keprajaan, Kemahasiswaan, dan Alumni IPDN Syamsu Khairuddin. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bentuk dukungan pemerintah Aceh terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya calon aparatur pemerintahan asal Aceh yang sedang menempuh pendidikan di IPDN. Pemerintah Aceh berharap hubungan dengan para praja asal Aceh tetap terjalin erat. Selain menjadi bentuk perhatian kepada generasi muda yang sedang menempuh pendidikan ke pamong prajaan, pertemuan ini juga diharapkan mampu memotivasi para praja untuk menjadi aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu, Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela 2 negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkir

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang.

aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Dengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Dan channel YouTube TV Baitur Rahman live streaming di seluruh tanah air Indonesia. Sambil kita beritikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti halqah maghrib yang insyaAllah pada malam yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Al-Muqarram Al-Ustaz Dr. Andes Tunku Haji M. Daud Hasbi M.Ag dalam tema ialah pelajaran akhlak. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hasinal mu'minin liyahjuru min makkatil mukarramah ila madinatil munawwarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusis zakiyah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa wa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladhina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Rawahul Bukhari. Shadaqallahul Azim wa shadaqa Rasulun Nabiyul Karim. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, alhamdulillah. Manfaatkan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya sebelum kita sakit. Kalau sudah sakit, tidak ada cerita lagi. Penyesalan. Dan kita masih diberikan barakah umur. Bukan panjang umur. Umur panjang tidak beribadat, tidak taat, sia-sia, rugi besar. Barakah umur selalu dalam kebajikan. Walaupun tidak begitu lama hidup, tapi kita barakah. Allah berikan barakah selalu dalam kebajikan. Jadi bukan panjang umur. Itu apa panjang umur? Tidak taat, tidak ibadat, tidak belajar, tidak ngaji, itu apa? Sia-sia umur panjang. Disiksa dengan panjang umur nanti. Penyesalan. Alhamdulillah juga kita masih diberikan hidayah. Ini yang kita sampai ke sini, kita duduk sesaat i'tiqaf dalam masjid dan menunggu solat isya yang cukup besar pahalanya setelah subuh, asar, isya. Itu pahala yang cukup besar berjamaah. Subuh yang pertama, asar yang kedua atau isya. Kita menunggu solat yang cukup banyak, kelebihan pahala berjamaah, dan bisa kita mengikuti ceramah tausiah secara seperti ini duduk. Alhamdulillah, itu semuanya hidayah Allah. Dan tidak semua diberikan seperti ini, dipilih oleh Allah. Ada yang begitu selesai salat langsung keluar, tidak peduli ilmunya apa, ini itu, tidak peduli. Yang penting langsung keluar, yang penting sudah salat, diterima dengan tidak terima tidak ada urusan, sudah salat keluar terus. Tidak ada diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada kasih sayang Allah. Keluar-keluar saja, ilmu tidak bertambah, ibadatnya asal-asalan, yang penting ada solat, yang penting diterima dengan wallahu alam. maka kita bersyukur pada Allah, bersyukur. Maka inilah kita dipilih oleh Allah, sayang Allah kepada kita. Manfaatkan waktu hanya bukan satu jam, setengah jam lebih kurang. Alhamdulillah, malaikat berdoa bagi jamaah-jamaah yang mendengar pengajian duduk seperti ini. Malaikat berdoa. Apa? Tidak senang kita supaya kita selalu di dalam bahagia, selalu kita di dalam rida Allah, selalu di dalam beramal. Malaikat berdoa. Maka alhamdulillah, pertahankan ini sampai akhir hayat kita. Maka kita benar-benar hidup dan barakah diberikan oleh Allah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup sayang kepada umatnya. Cukup sayang pada umatnya agar umatnya ini semuanya masuk syurga. Itu sayang Nabi. Siapa yang masuk syurga? Yang taat, yang patuh, yang selalu dalam beribadah. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk syurga. Kepingin Nabi masuk syurga. Illa man aba. Kecuali orang yang tidak mau masuk syurga, tidak mau beribadah, tidak taat kepada Allah, tidak mau mencari ilmu. Jalan menuju syurga, ilmu tauhid yang cukup penting. Tidak ada tauhid. Untuk menuju syurga, ilmu syariat. Tidak tahu syariat. Untuk masuk syurga, ilmu akhlak. Tidak ada akhlak. Bagaimana masuk syurga? Tauhid tidak jelas. Syariat tidak jelas. Ibadat banyak. Akhlak tidak jelas. Bagaimana masuk syurga? Apa masuk syurga hanya begitu? Maka setiap pengajian ya, yang sesungguhnya, kita harus ikut, harus dengar hanya 30 menit. Kalau itu terus menerus, insyaAllah Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan ilmu kepada kita, baik tauhid, ilmu syariat tentang ibadah-ibadah kita yang benar, dan ilmu akhlak yang sementara sekarang itu, sekarang banyak orang solat, banyak orang ibadat, akhlak yang kurang. Kita tidak tahu akhlak enggak baik. Padahal akhlak kita kurang baik, tidak tahu. Maka karenanya, mari kita isi pengajian ini. Tiap malam diadakan pengajian di Masjid Raya Baitul Rahman, tiap subuh lagi. Tapi orang malas. Malas karena menganggap apa? Remeh ilmu. Remeh ini. Akhirnya itulah. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat dan pendengar yang Radio Baitul Rahman di mana berada. Ini radio ini sampai ke Sumatera, Aceh, bahkan sampai ke Jakarta. Maka kita manfaatkan. Dan untuk malam ini, karena kita sudah masuk di tahun baru Islam baru beberapa minggu. Orang lain tidak masuk ke tahun baru Islam, sudah masuk ke kubur. Yakin atau tidak? Tahun ini 1448 Hijriah. Kita alhamdulillah masih, walaupun tidak sampai selesai tahun kadang-kadang, tapi alhamdulillah ada orang saudara kita, adik kita, bapa dan kawan-kawan kita sudah masuk kubur, tidak duduk di tahun 1448 Hijriah. Maka alangkah baiknya kita ini memanfaatkan waktu pada malam ini beberapa menit ke depan. Tahun Hijriah dan maknanya tahun Hijriah. Bukan asal masuk tahun Hijriah, ada maknanya. Apa yang sesungguhnya dengan masuk tahun Hijriah ini? Sebelum kita memulai tentang maknanya tahun Hijriah, kita sampaikan sedikit ilmu tentang tahun baru Islam ini, mengapa dipakai dengan hijrah. Mengapa dipakai dengan hijrah? Nah, ini kita lihat sedikit. Tahun Islam yang pertama, yang sesungguhnya tahun Islam pertama, tahun gajah. Baca tarikh sejarah. Lahir Nabi tahun gajah. Masehi sudah ada 571 Masehi. Lahir Nabi Isa, lahir Nabi Muhammad 571 Masehi. Umur setelah Nabi Isa 571 tahun lahir Nabi Muhammad. Lahir Nabi Isa itu Masehi. Lahir Nabi Muhammad tahun gajah. Tahun gajah itu tahun pertama. Setelah Nabi Muhammad wafat. Ini singkat ceritanya, panjang sekali. Tapi intinya yang penting. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat itu duduk. Sahabat-sahabat besar, Khulafaur Rasyidin duduk. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Ini kita harus memikirkan tahun Islam bagaimana. Apa sudah memandang dengan tahun gajah, atau kita pakai tahun Masehi? Sepakat para sahabat, kita lihat tahun Islam, ya, tahun belum ada hijrah Nabi, belum ada. Oh, sudah hijrah Nabi, tapi tahunnya belum ada. Nabi sudah hijrah, sudah wafat lagi, tapi tahunnya belum. Belum. Nabi sudah hijrah, tapi belum ada dipakai hijrah. Makanya para sahabat sepakat mengadakan. Ya, kita lihat mana yang lebih baik. Para sahabat itu semuanya tidak apa, dakwah-dakwi. Bagaimana kata para sahabat itu, semua dia senang. Ada yang mengatakan antara sahabat, tahun lahir Nabi Muhammad saja. Ya, bisa. Tetapi kita lihat terus yang lain, tahun Isra Mi'raj Nabi. Isra Mi'raj. Ya, bisa juga. Bisa juga. Kita lihat lagi tahun nubuah Nabi, Nabi diangkat kapan menjadi Rasul. Bisa juga. Bisa, semua bisa. Nanti kita pikir bersama-sama bagaimana. Ada pendapat dari Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali itu cinta Islam dan dia benar-benar untuk ya, kemajuan Islam yang luar biasa Ali. Saya ada sedikit wahai para sahabat, daripada tahun nubuah Isra Mi'raj lahir Nabi, ada yang cukup bersejarah hijrah Nabi itu. Kalau sempat pada malam itu Nabi dibunuh, tak ada Islam lagi. Dikepung oleh kafir Quraisy jam 4 malam, jam yang tidak ada bantuan. Siapa bantuan jam 4 malam seperti sekarang itu, dibunuh kita jam 4 malam. Itu yang cukup bersejarah. Kalau Nabi Muhammad dikepung dan tidak ada lagi, mana Islam? Nabi memang sudah lahir, nubuah sudah ada, Isra Mi'raj sudah ada. Tapi kalau Nabi malam itu sempat dibunuh, dan pada adat tak mungkin, dikepung habis. Sehingga Nabi selamat. Nabi sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah. Maju Islam pesatkan setelah hijrah Nabi. Maju Islam pesat dan luar biasa setelah hijrah. Setelah dibikin Masjid Quba, setelah dibangun Masjid Nabawi, Islam itu luar biasa. Waktu setelah hijrah Nabi, itu kita pakai. Sepakat, tidak dakwah, dakwi, bukan seperti kita sekarang. Duduk rapat di madrasah, di masjid, dakwah, dakwi, dakwah, kena otoribut, nol. Karena kita apa? Ego, emosi, kepentingan, keuntungan, golongan. Benar atau tidak? Kalau ini keuntungan untuk kepentingan, untuk golongan, kapan selesai kita ini? Sahabat duduk karena Allah. Karena Allah. Padahal Ali itu sahabat yang keempat, Abu Bakar kan hebat. Umar, dua-dua itu mertua. Utsman menantu, Ali menantu. Menyatanya kalau rapat dengan pom, saya yang tua, saya yang ini, saya yang itu. Akhirnya Ali didengar, ya. Maka karenanya ditaruhlah di ujung dengan hijrah. Dengan hijrah 1448 Hijriah. Itu yang bersejarah berbahasa. Itu baru sekarang berarti hijrah Nabi 1448 Hij. Kalau Nabi lahir tahun 571 Masihi. Bapak Ibu, hadirin hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada. Maka karenanya Nabi malam itu dikepung yang sesungguhnya, tapi Allah yang maha. Allah perintah Jibril ke rumah Muhammad, bangunin Muhammad, suruh Ali tidur di rumah Muhammad. Ali tidur di rumah Muhammad, bawa ke rumah Abu Bakar. Perintah Allah pada Jibril tengah malam jam berapa itu, jam 4. Setelah ke Abu Bakar, bawa Muhammad dengan Abu Bakar itu ke Masjid Haram, salat dan sebagainya. Kemudian kafir-kafir Quraisy sudah saya tidurkan di rumah itu. Sudah saya tidurkan, tak tahu apa-apa. Muhammad datang pun tak tahu. Itu ceritanya panjang, tak mungkin kita itu. Sampai setelah salat, bawa Muhammad ke Gua Hasur. Mana tahu Nabi Muhammad Gua Hasur kalau tidak ada Jibril? Mana tahu Muhammad Gua Hasur kalau tidak ada Jibril? Kan Jibril yang tahu. Diputar-putar-putar masuklah Gua Hasur. Kemudian diperintah burung-burung yang kecil-kecil itu buat sarangnya, bertelur lagi, lebah-lebah sarangnya. Coba cepat kerja. Itu ada dalam hadis saya itu. Bangun kafir di sana jam 8. Karena kafir tak salat, kafir tak subuh, kafir tak berjamaah, kafir tak ada salatnya. Bangun jam 8. Tak ada lagi. Muhammad sudah ke sana. Sampai ke sana dia melihat pasti ke sini Muhammad. Tak mungkin. Tidak mungkin. Itu pintu gua itu ada burung, telur burung dan lebah-lebah. Tidak mungkin. Bagaimana masuk dia? Pergi. Kemudian Abu Bakar dengan Muhammad di dalam, ada lubang sedikit itu. nampak keluar Muhammad. Itu kafir itu dengan pakai unta debu luar biasa. La tahzan innallaha ma'ana, jangan gundah kita Abu Bakar, Allah bantu kita, Allah tolong kita, Allah selamatkan kita. Tenang. Padahal kaki Abu Bakar itu digigit oleh kalajengki, keluar darah, nangis lagi, air matanya jatuh kepada Muhammad. Apa? Mengapa nangis? Tak disampaikan apa itu sayangnya Abu Bakar kepada Nabi. Nanti baru kaki saya ini berdarah. Oh, ada mungkin ya. Nabi pegang dengan air liurnya disapu, sembuh. Ibabah Nabi han boleh. Nya ibabah tanya minta makhluk alam. Air liur Nabi. Kemudian tidak keluar tu, kafir cari mana mana Muhammad. Keluar malam besok lagi. Yang tidak tahu mereka sampai ke Madinah. Sampai di Madinah beberapa hari, orang Madinah menyambut luar biasa sayang kepada Rasulullah. Orang Madinah dibilang dengan Ansar, orang yang tolong Nabi, yang sayang kepada Nabi. Lembut orang Madinah. Orang Makkah agak tegas. Orang Makkah itu agak keras. Bukan tak baik, keras, tegas. Coba kalau kita ke Makkah, bagaimana orang Makkah, bagaimana orang Madinah? Dibantu Nabi. Akhirnya orang Madinah dengan orang Makkah, Muhajirin dan Ansar, bagaikan satu keluarga. Tidak ada seperti kita sekarang. Nyo asalho, nyo asaudiga, nyo orang asli, nyo orang masuk. Tidak ada itu, bahaya itu. Coba kita ini di Bandar Aceh, yang terima orang-orang masuk, orang-orang lain. Kan hebat kampungnya itu. Tidak ada wang, ada sama mereka. Kita yang orang kampung asli kurang wang, ada dari orang masuk. Orang masuk, orang kaya-kaya, orang hebat-hebat, terima itu. Coba kampung-kampung yang sudah ada profesor, doktor, abuya, ini itu, kan hebat. Yang tidak terima orang lain, bagaimana kampung? Kan sedih. Ini akhlak itu. Jangan kita hanya bangga terus kamonyo ke Solo, ke Solo. Boleh Solo. Oh, mati lah mati. Kita nak melauru baru Solo. Mati ke mati. Pasal jagapan. Pasal lauru. Ya Solo. Makin nak ia cikgu luklam. Kan-kan bud. Coba lihat itu orang Madinah terima orang hijrah. Hebat. Bangun Masjid Quba. Hebat dibangun Masjid Nabawi sampai seperti Rasulullah duduk di masjid itu hanya menyampaikan beberapa hal. Masjid ini adalah pusat segala-galanya masjid. Kalau masjid hebat, hebat. Kalau masjid hebat, hebat. Isikan masjid, berjamaah di masjid, hebat. Kalau tidak ada jamaah, tidak lagi masjid, kita hancur. Dengan itulah maju Islam luar biasa. Rasul mengatakan ukhuwah adalah yang paling penting dari segala-galanya. Hebat ke depan ukhuwah, maju ekonomi ukhuwah, segala-gala ukhuwah. Maka Nabi membangun yang pertama, ukhuwah silaturahim harus lebih baik lagi. Yang kedua, Nabi menyampaikan tentang tauhid. Kalau orang sudah bertauhid, insyaAllah. Tapi kalau tauhid tidak ada, goyang iman ini, goyang salat ini, goyang berjamaah. Karena tauhid tidak ada. Kalau tauhid, insyaAllah. Mengapa kita tidak goyang? Tauhid mengesahkan Allah. Diberikan kepada orang Muhajirin dan Ansar tentang tauhid yang kuat. Tauhid, kalau sudah bertauhid tidak takut mati, tidak takut, hanya Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, segala-gala kepada Allah, dan tidak ragu hidup ini ada Allah. Itu tauhid. Sesudah dibangun tauhid, dibangun lagi syariat. Syariat. Maka di mana mana itu syariat di kampung Madinah sudah bersyariat. Disampaikan syariat, orang senang mendengar. Sesudah disampaikan syariat, akhlak tasawuf diberikan oleh Rasulullah, maka orang itu berakhlak. Kemudian dibangun lagi ekonomi. Rasulullah membangun ekonomi di masjid. Coba tanam korma-korma, coba anggur-anggur, coba gandum-gandum, tanahnya subur. Caranya disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana subur korma di Madinah. Kalau kita lihat bagaimana, luar biasa. Anggur dan sebagainya, ekonomi kuat. Kemudian dagang, dagang, dagang. Maka orang Madinah hebat sekarang. Sesudah ekonomi, politik lagi disampaikan oleh Rasulullah. Jaga kita, agama yang kuat, ekonomi yang kuat, semua syariat yang kuat. Jaga, jangan bisa digoyang, dimasukkan oleh kita ini Aceh sudah digoyang oleh orang luar. Sudah digoyang sehingga syariat 23 tahun mana syariat sekarang? Siapa yang mati pejabat tanggungjawab syariat kita tidak kita jalankan. Fikir kita mati pejabat sudah mati sudah tanam sudah. Mana syariat selama kamu pegang syariat? Di Aceh bagaimana syariat dak rasa? Kusi sa semua bang mengapa syariat ini seperti ini? Orang-orang kaya mana saja? Makanya politik itu disampaikan oleh Rasulullah untuk maju syariat, maju agama, ukhuwah yang baik, kemudian bagaimana ekonomi yang maju. Dan Rasulullah bukan hanya ibadat tok dia sampaikan, tetapi maka di Madinah sekarang orang cukup kompak, syariat kuat. Begitu akan gede-gede itu tidak ditutup. Kalau kita tidak tutup, habis. Kembali ke kedai, kosong. Syariat, syariat di Aceh. Karena apa? Orang pergi ke syariat. Habis kita. Coba datang ke Madinah, waktu azan, tutup hanya begitu. Emas-emas ditutup begitu. Kalau kita sekarang ditodong, ditodong, ditodong, habis semua. Itulah. Tidak ada syariat lagi kita. Maka alhamdulillah, kota Madinah itu luar biasa. Kota yang terbaik di dunia dua, kota Makkah dan kota Madinah. Sekarang Masjid Al-Aqsa yang sedang berbagai macam. Itu ujian Allah. Tapi ketahuilah, pusat Masjid Al-Aqsa itu adalah tempat syuhada dan tempat surga di situ. Maka orang di sana tidak takut mati syurga. Kalau anak-anak di sini, apa kamu perlu bantuan? Tidak, saya perlu cahit. Ayah saya sudah cahit, kakek saya sudah cahit. Semua semenjak sudah cahit. Saya seperti itu. Itu tauhid. Nyatanya. Maka anak-anak Masjid Al-Aqsa itu, sampai kecil dia, sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya seperti bapak cahit. Saya seperti kakek cahit. Yang tanya, kok ya kau mati? Engkau kot mati. Padahal tengah mati je. Takut mati kan? Besok mati juga. Berubat, enggak ada sebut di sini, ke Penang, ke Penang. Yang penting berubat. Akhirnya mati juga. Maka itulah. Kemudian sedikit lagi yang mengingat waktu. Makna hijriah ini yang perlu. Makna hijriah, bangkit tauhid lebih bagus lagi, persatuan lebih bagus lagi, ekonomi lebih bagus lagi, akhlak lebih bagus lagi, segala-gala. Itu makna hijriah. Kalau tidak kan sia-sia, sia-sia, sia-sia. Ini makna hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang tidak baik, yang berdosa, menuju yang lebih baik, yang diberikan ridha Allah. Itu hijrah. Maka hadis Nabi yang saya bacakan tadi, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang hijrah adalah orang yang selalu berpindah dari sesuatu yang tidak baik, yang tidak menguntungkan, yang merugikan, kepada yang lebih baik. Itu hijrah. Apa kita sudah? Nah, pertanyaan, sudah? Belum. Belum. Sayang sekali. Sudah 1448 hijrah, belum kita ini, belum maju, belum. Siapa yang salah? Kita semua. Pejabat salah, pemimpin salah, orang kaya salah, salah, orang hebat-hebat salah, pendidik-pendidik salah, tidak serius. Tiap tahun hijrah tidak serius untuk memikirkan yang lebih baik, hanya semua serius untuk uang, untuk uang, untuk uang. Banyak uang, mati. Uang tinggal, dia enggak ada lagi. Itu saja. Untuk uang, yang kaya-kaya, mati. Tinggal tokonya, tinggal malnya, tinggal apa, hotelnya, mati. Agama seperti ini, kemajuan seperti ini. Pada tiap tahun hijrah itu harus kepada yang lebih baik. Tinggalkan sesuatu yang tidak baik, maju kepada yang lebih baik. Tapi tidak. Ini untuk apa hijrah kalau seperti ini? Maka Allah mengatakan, alladzina amanu, orang beriman, wahajaru, yang selalu hijrah kepada yang lebih baik. Wajahadu fisabilillah, jihad selalu di jalan Allah. Jihad bi amwalihim, dengan harta, jangan kirit, jangan pelit. Jihad mau pelit. Bi amwali wa anfusihim, jiwa, setelah harta baru jiwa. A'damu darajatan indallah, itu lebih agung derajat di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, orang itu sukses, orang itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maka orang beriman terus hijrah, terus jihad dengan hartanya, dengan jiwanya. Yang paling harta hantabi, jiwa alpahya kumate. Mana adamu darajatan indallah, kita yang paling agung derajat. Wa ulaika humul faizun, kita adalah sukses. Mana gagal terusnya. Na'udzubillah. Rugi terus. Kita harap kepada anak, anak enggak tahu agama lagi. Kita harap kepada negeri, negeri belum jelas ini. Jadi bagaimana kita? Sedih. Maka orang yang baik mana? Datang sahabat, ya Rasulullah, ayyunnah khairun. Ya Rasulullah, mana manusia-manusia yang baik? Dan coba lihat, ada sampai kita ke situ. Man tola umruhu wa hasuna amaluhu, dia barakah umur dan amalannya cukup baik. Barakah umur, panjang umur, amalan cukup, itu orang yang baik. Man tola umruhu, barakah umur, wa hasuna amaluhu, amalannya bagus, berjamaahnya bagus, ibadat bagus, dengan ceramah bagus, itu orang baik. Kalau mereka berkata lagi, para sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasyarrum, mana manusia yang tidak baik, yang syarrum, yang jahat? Man tola umruhu, barakah umur, wasa'a amaluhu, amalnya jahat. Umur terus bertambah, amal terus jahat. Hidup pendek, dosa banyak. Amalan sedikit, dosa banyak. Umur pendek, ke mana kita? Amalan tidak ada. Jadi seburuk-buruk manusia, panjang umur, amalannya tidak baik, tidak salat lagi, tidak ibadat, tidak macam-macam. Itu manusia. Maka Ada satu hadis lagi yang memang ini harus kita evaluasi ya. Mangkana yaumuhu, siapa yang hari ini, tahun ini, khairan min amsihi, lebih baik daripada tahun sebelumnya. 1445, 1446, 1447 lebih baik lagi, lebih baik. Mangkana yaumuhu khairan, lebih baik min daripada kemarin. Bahwa rabihun itu baru orang berhasil. Kita kalau lebih baik lagi, lebih baik lagi, tahun ini lebih baik, ke depan lebih baik, sampai mati, itu adalah kita orang sukses, orang berhasil. Orang sukses, orang berhasil kita. Tapi ada lagi, man qala umruhu, ya umurnya panjang terus berakan. Mangkana misla amzihi, tapi mangkana yaumuhu misla amzihi, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sama tahun-tahun sebelumnya bagaimana? Tidak berjamaah, tidak ikut pengajian, tidak ini, tidak, masih sama. Salat wajib ada, salat sunat tidak. Salat sunat ada, wirid tidak. Tidak i'tikaf, masih seperti sebelumnya, masih. Wahuwa maghbun. Apa maghbun? Sia-sia. Sia-sia. Sia-sia hidup kita. Sama seperti orang buka kedai, sudah 20 tahun, tidak berkembang, tidak, hanya biasa-biasa, sia-sia. Orang berkembang terus, tambah toko, tambah ini, kita masih seperti itu. Sampai meninggal, ya, barang hanya sedikit. Kan sia-sia. Karena masih seperti kemarin. Harus kita lebih baik. Ada satu lagi yang lebih parah, lebih parah, ngeri. Mangkana yaumuhu, siapa yang hari ini, tahun ini, aswa min amsi, lebih jahat, lebih buruk daripada sebelumnya. Lebih buruk daripada sebelumnya. Segala bidang, ekonomi lebih parah, ukhuwah lebih jahat, kemudian semuanya tidak ada yang lebih buruk, lebih buruk. Makin mentamatun, makin buruk. Ekonomi buruk, pergaulan buruk, ukhuwah buruk, silaturahim dumpu buruk. Jahat. Fahuwa mal'un. Apa arti mal'un? Sudah kutuk Allah, murka Allah, sudah laknat dari Allah. Ayah-ayahnya dulu taat, taat, taat, nenek taat, anak sekarang tidak salat, sabu-sabu lagi, tidak jelas hidupnya, tidak lagi ke masjid, lebih buruk lagi keturunan cucu-cucu kita, laknat, kutuk, kutuk. Kesedih kita. Kemudian dalam satu hadis, hasibu ambusakum kabla antuhasabu, coba kita hisap, muhasabah diri kita sebelum kita mati, dihisap oleh Allah, jangan nanti menyesal. Coba hisap apa baik, lebih baik atau bagaimana, coba muhasabah. Wadzinu a'malakum qabla an tu'adzana alaikum, coba timbang amal kita, lebih baik, lebih buruk, lebih jahat dan sebagainya. Qabla an tu'adzana alaikum, sebelum kita ditimbang hari akhirat. Ini coba, kalau tidak bagaimana kita? Hisablah diri kita sebelum dihisab oleh Allah. Coba timbang amalan kita yang lebih baik sebelum ditimbang oleh Allah, bagaimana nanti? Maka karenanya tahun baru ini adalah dituntut kita untuk lebih baik. Ilmunya, ukhuwahnya, silaturahimnya, ibadahnya, ekonominya, politiknya, masyarakatnya harus lebih baik. Kalau tidak, rugi kita. Demikian yang dapat kita sampaikan, kami tugas menyampaikan. Bahagia kita semua, tidak bahagia kita rasa semua. Maka yang harapan kita bahagia, tidak sia-sia, tidak celaka kita. Harus mendapat ridha Allah, semua yang mati menuju syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di malam hari ini, edisi Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Rifki Badral, tentu akan temani aktivitas Anda hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan baik pendengar, mengawali suara kita di malam hari ini, kami hadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul

Warung Pintar Warga Bersinar, produksi RRI Cirebon ya. Bagi langsung dari studio, saya yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: Budi. Dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
0: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
2: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
0: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Dik.
2: Justru sekarang sekolahnya kehidupan, namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple, biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar, hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Dimanapun Anda berada pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi nanti kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Nanti kita akan ikut program berbalas pantun ya, yang akan dibawakan oleh pemandu acara kita, Bung Dedi Haryansyah. Tetaplah bersama kami.

0: Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti program Berbalas Pantun dipandu oleh rekan Dedi Heriansyah. Selamat mengikuti
1: Anda di program Pantun dan Syair untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Salam bahagia ulun tuan ke rekan sahabat Mandum di Pat Manteng yang dengan mendengar siaran kamu gar yang na di kawasan kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang ataupun Urengendran, yang dengar na di luar Aceh dengar dan dengar kamu ren aplikasi RRI digital ataupun ren audio streaming di www.rri.co.id. Salam bahagia Mandum ke Urengendran dan lagi beta warihlun cedara kamu yang kena tamang kena gabung ba program Pantun Ngencai malamnya ba editi uro Senin tanggal 23 Juni 2026. Jid langsung dikirim karya pantun ataupun cai urang ren 082176 54 kotong. Ya, dan ulang tiga tu ke rakan-rakan kamu, cedera kamu yang kena kirim, kena kamu baca karya pantun dengan cair. Jadi langsung dikirim ba 082176 54 kotong. Agar warilun cedera kamu tak dengar dilih tak boleh lagu awal tua gerayang warilun. Ba program pantun dengan cair malamnya suara Nazila Fona Hajat Lam Hati.

Terima kasih rekan saudara Mandum yang mantang sedia sajian kamu bak malamnya bak program pantun ngencai dengan ulun Tuan Dedi bak program apa dan program mata RRI Banda Aceh ya. Rekan lun yang kena kirim pantun atau cai jid lantung nak kirim bak lemboi yang kali lun tuan berah beno arat 082176543 dan tak cuba kalian delay saudara kamu pantun barota yang hanabi membaca udah jikan hanabi cuman katilah tatar ke kirim jadi hana tempat li untuk udah baca jadi nantung udah baca ada urungnya delay olehnya baru udah baca lom kiriman-kiriman lain oleh pantun yang ana habis baca malam ni an eh. Pantun yang ana baca malam ni an pantun kiriman dari Cik Nur di Aditi alias Alu Dayah Tengah. Judul ni cuba-cuba. Apakah yang dicuba oleh Kak Nur atau di Cik Nur takkan dah baca teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi jaro 12 atuh jemala salim meturi ke umi ngan ayah salim lun ruah tuha ngan muda taja ublang taja koh pade takoh betari be membanja-banja meahai rakan taulan bohati pantun Cik Nur Aditi sekedar saja lun pandang langit bintang metabu lun kebah rindu di dalam dada ne maklum lun tuan goh pah uram ngan iku lun cuba peadu petantuk kata katrip tat hawa mepantun ria ka ulun teka sampo troh nyata walaupun kata biasa saja kajit bergabung hati tat bahagia memada ohno yang jit lun karang ke permulaan meturi dengan rakan dengan wasalam ake penesan cukup sekian di ake kalam ake Kak Nur yang nadi Aditi alias Alu Dayah Tengah yang kiriman ran kali lun tuan bacakan bak malamnya eh. Tak cuba kalian lain lom jadara kamu pantun karya Bang Armia judul jih Donya Maya Iban atau ji dah baca lantung ju jino kah? Assalamualaikum ayah dengan umi. Waalaikumsalam. Salim ulun beri jawab berata. Alhamdulillah lun pujo Rabbi ke ilahi Tuhan yang Esa. Selawat salim ke Muhammad Nabi juga ke ahli sahabat dumna. Ngan izin Tuhan Allahu Rabbi jino lun rawi saboh calitra. Okey. Calitranyo ada ateli. Kan ada fotokopi ya. Calitranyo ada ateli ken lun tuan curi nibak media. Ulun buh judul wahai abi nama lun rasi nyan donya maya. Okey. Iban lom. Bak jaman jino jaman teknologi memacam terjadi di dunia maya. Na yang mekat online kenang hansakri ge mekat peci ka dengan ija. Betul ya betul. Le tanging ba HP ba left dum ah. Le tak pe mekat macam ubat dum nah. Lanjut lom temayang ladom han e dah pikiri bakan hai mita isteri di dunia maya. Ge buka Facebook di apa ali ba akun dek suci ge inbox segera ge inbox nyo matuji ge kirim petan. Ge kirim petan ba akun Facebook dek suci ya menan kira-kira kan. Lanjut lom sebab ge inbox si adik suci foto jitari lagak lagoina. Hidung ji mancung ban si preti di apa ali ka jatuh cinta. Oh dah lah. Laki lemboi HP ba adik suci malam ngan hari ge pegah haba. Pebelah boh mano di apa ali demi ke dek suci ge kena boh pulsa. Nyan
nyan nanji perjuangan Pak Ali. Lanjut lam ge ucap cinta di apa Ali si adik suci pih diterima. Senang tak hati di apa Ali calon isteri lagi Hindia. Okey. Janji merempok dua sejoli bak bineh pasi di pantai raja. Ban gekalan aduh dek suci laju di apa Ali plung mutaga pakai ge plungnya dia pali pasti na sesuatu. Lanjut lam ngat na jawaban dia rupa ji foto ken yang asli wajah dek suci ken lagi gambar ge pudep Honda di apa Ali ge kebah dek suci di pantai raja. Nanti foto-foto palsu, foto ada kecok bak internet dah ketang. Oh, kalau genyan wahai Umi Hana Taturi, siapa salah? Te kibannya? Tak mungkin tega di apa Ali awai di suci karima dusta. Betul cik nyan. Tak mungkin salah di adik suci di apa Ali pergi percaya. Teruk rumah di apa Ali geblok adik suci FB dengan WA. Kan sambat FB pun dah dengan WA je geblok dia apa hari tu menana bengih getaki apa hari. Hingga ke bengih dua sejoli ban dua sisi rasa kecewa. Kecewa tat-tat dia apa Ali si adik suci pih putuh asa. Salah drone tau yubo gambar palsu. Oleh karenanya wahai aki minta isteri bek di dunia maya. Bak dunia maya letak temaki mebek hai aki mudah percaya. Betul ya. Yang ladum nan sinyak maulidi balik lelati bak dunia maya. Mangat tertarik hati lelaki supaya bang daddy getim buh pulsa. Oh antak jan lun. Han. Kaku piuh bunyan. Tema yang sedih le kat kibanyo. Tema yang sedih le kat terjadi mantan suami mengaku janda. Oh te tak ingat sakit hati jatah suami kirim bak media. Mulai jino kasib hai Umi tak jaga diri bak dunia maya. Ingat hai warih kaum islami ke azab robbi ingat ligata. Memada ono pantun lun rawi sebab ai aki lun dengar raya. Semoga manfaat haba lam rawi. Kedeh ba robbi ta mohon pinta. Kadang na salah ba ulun rawi meahai aki tan lun sengaja. Sebab ulunnyo kon urung seni hana lo mehi ba pegat rika. Nyaka lagi yang hana mehi kiban lo yang mehi ya. Emban buka. Tawing dilai lagu warih lun oleh nyante baru tak tambung lam kelai dan baca kiriman-kiriman yang katruh bak kamu malamnya yang ba kotong 82 76 54 peti kurang kotong.

Kamu yang tetap saya saja nulunyo ba program pantun ngencai ba edisi urunyo uro tenayan atau uro tenin tanggal 23 Juni 2026. Kali kita baca benar dua buah pantun dari rekan kedayo yang ke awai dikirim dan dua buah lagu benar pikali lenduan pedengok ke saudara kamu suara Irfa Zulka, judul jilamnya olehnya Nacudrani Auliza, Dua Hati Sebuah Rasa. Gak cedara kamu yang kena kirim pantun atau wacai jilantung, kirim mbak lembui WA, red 082176544 082176544. Tak baca langsung dari tonyo lentuan kalian di leto barih yang pun berdasarkan lembu yantri dari Bangsa Birin di Pasijaneng Pulau Aceh yang tadi melunjukkeh ke mandum cedara kamu yang nadi Pulau Aceh gad yang nadi kawasan Pulau Nasi dawa Pulau Breh pokoknya mandum cedara yang nadi Pulau Aceh salam dari Bang Tabirin ke Bang Alan, Bang Syaril, Bang Adi, Anak Tulut, Agam Pulau, Bang Mus dan mandu-mandu pecinta pantun RRI ke Dedi. Selamat bertugas dan semoga sehat abi. Amin, amin. Nah, mudah-mudahan lagi ya. Baik sehat, badan menteng leke Bang Tabirin. Buat sehat pikiran ya. Sehat belanja cik ke ya menah antro cik kena nyah nak sehat badan nak sehat pikiran nak sehat belanja ke judul pantun Bang Tabirin malamnya peingat ya pan. Assalamualaikum, salam hormat, salam awaitat di dalam pantun, di dalam cai, salam lun intat ke mandum sahabat. Nyopat dari lon nyopat na bacut haba peingat ke mandung tabat kutangan gampung lon tulih pantun dua leh urat kadang nasilap pemeah ke lon. Okay, lanjut lom tanyo bek lalo wahai sahabat lam dunia siat hudep ngan kaum oleh nyantawo udalam jirat nanggro akhirat kedeh metuntun. Wate di dunia pubun ibadat, ingat hai sahabat ke Tuhan Robbon. Hana jantate tanyo katruhat, tanyo go siap amai tahimpun. Betul ya. Tak puji odro bak bud maksiat, bet tak takarat kenan meronron. Bak bud agama benar teringat, yo go terlambat wahai rakan lon. Dilun kon tengku konsidro ustad. Lun kon mepangkat di dalam gampung. Bek salah fikir wahai sahabat, ingat pi ingat sesama kaum. Ya betul ya. Ana mesti harus na pangkat, harus jut ku ustaz baru jut ta pi ingat kararkan lah. Belum ke anak-anak gedayo di baru gedayo ada-ada gedayo ana masalah pi ingat nama betul kan. Dan ta lanjut lom ho katunya. Ho yang pat noh. Rakyat biasa lun nyoh hai sahabat, lun jak harkat, laut lun arung, mita nafakah, bak pucuk bakat, hadis ngen ayat, di lun han mupum. Oh no lun tulih pantun leh urat, di lun hai sahabat, muwo ugampung, tinggai ulun nyoh, bak tago barat, jiuh lepatat, sidih bak ujung. Sayang boh mancang, di lom leh kilat, sayang boh, gimana? Sayang boh mancang dilhom lekilat, sayang boh langsat ke angin petron, memanda ono jaro lun angkat, wassalam mehat sabirin jatren. Wassalam dari Bang Tabirin. Berdegoh Bang Tabirin renyen pika get tuhat angin beru mupam ke dihuyum dia. Okay, terima kasih ke Bang Tabirin yang na di Pati Janeng Pulau Aceh. Tak kalan lom lain cedara kamu and pantun kiriman dari Tonyo dari
Bang Alan di Indrapuri. Salam kebegah le Bang Alan, ke Bang Adi, Bang Mus, Bang Sabirin, Bang Leman, Bang Mahput, Bang Fikri, Kak Yana, Anak Tulut, Agam Pulo dan ke Bang Bandung. Jodol ji lemah lam lempo. Oh, pelempo lemah tapi ken angka lemah. Okey lah dum na pun ada ken macam-macam lemah lah lempo ya ke. Mudah-mudahan ke lempohnya ke? Judul je lemah lam lempoh dah baca lantung warilun. Mekru semangat rahmat mekato jiuh dengan to sigo lun sapa inang ngan agam lako ngan bino rata jit sago lun beri mulia nibaknya uro lun tulis cako ke suai lempoh rawi ulun ba. Nibak si malam kehendak nibak po lemah alam lempo gata adinda rupanya lemah adinda ke alam lempo ke lempo pelain rupanya. Lanjut lom dengan cut abang gata dukto tak gandeng jaro tak pegah cinta dengan senyuman lun pandang ado dua getanyo cukup dat mesra. Ada la lempo pi hana bupu yang penting bung zara ke. Ni bak bahu lun gata po edro dua getanyo sang han lekang cinta mata memandang dua getanyo senang hatinyo wate lun rasa tak ucap sumpah dua getanyo bak gelinyung lunyo tak sah le gata takkan kecut bang cinta tak ada gata tung lako akhirat dunia hana le lain sayang ba ado cit ke ulun sidro tak kebah cinta menan gata kun wahai e ado sampo anjino manteng lun rata omban terkejut kanibak lempo oh lun ning ado gata kahana upanena dalam lempo ke. I mata lun red jituh metalo lun raba ado rupaji bantai ngan ija. Ya ya. Hanteng leh an faja uro gata truh lam lempo e ayem mata. Foto lam album ulun e ado lun pandang putro dengan i mata. Kaniba Allah ulun mohon dro ulun leng jaro atuh musalla. Ya Allah neberi hajat bertampo beik metaho kamu nyodua. Watelun ingat masa saboro masa getanyo tak bina cinta tapi ba ayah poma cut potro getanyo dua kiban dua getanyo hana gerela. Hana gerustu cut bangen ado ayah pomadro yu pilih antara dua hanjit gata pilih dua nyan ado niba ulonyo gata beri haba wate lun dungo haba ba ado hancu tat aso ba nyum lun rasa han mungkin e ado ta pilih sidro sebab duanyo bandua wajibna. Tidro pujaan hati tidro tu urung ci emang susah pada pilihan antara dua yang ada mendih kan urung ci bernyanci berkiban dah ada berah bergemak lumi pilihan ane hai di urung ci pi anak talah je ke ya ha mungkin di urung ci gekena ane goyan tentara mandu urung ci kemeng ane goyan bahagia ban lanjut dom. Dengan imata lun kun ba ado kasib cintanyo wahai adinda betat

Sandro. Bahle ulonyo jiuh ngan gata. Bahcut bangba kenangan ngan ado. Oh uro dudo merempok lom dema. Bukan le sayang si putik panjo. Bahagia ado doa mbak kanda. Betat ngan cut bang hana le ado. Tapi lam hatinyo gata han lun lupa. Sabih lun cinta cuma ke ado malam ngan uro si panjang masa. Ya Allah neberi ke ulun sidro gasih sayang po Allah Ta'ala. Beik lun sabah ne tulung epo. Oh uro dudo bermusapat dua. Betat lam donya kamu tantaho karela ulunyo ya Rabbana. Bukan le sayang si gapuh panjau tengah cot uro angin badeba. Memada dile lun tulis cako riwayat lempo ke sidro dara. Lun laki meah bak rakan sinaro kadang na cako haba meputa. Memada ono niba uronyo bahalain uro lun sambung haba. Terima kasih ke Bang Alan yang na di Indrapuri malamnya karya dren kalung tuan baca. Mudah-mudahan ketenangan bahagia walaupun cara bacaan ada berapa ke. Ya marilun dah coba dengolom dile. Lagu yang kalung tuan bertiap gerakan sahabat madum kalinya lung tuan pilih dari suara dia Fauzia judulnya Ujung Malam.

bangun sih saudara kamu manteng saja nulunyo mbak program pantun ngencai mbak editi urunyo uru tenin tanggai 23 Juni 2026 ya. Jumpa studio hari lun ka ditunyo bapo ti kurung lewat lepluh peut menen lepluh limang menet waten sabaran manteng nawate sisa kebersamaan gerayo sekitar 25 menit uke ba program pantun ngencai jelantung lom ta baca kiriman pantun yang kakak mau terima dari rakan kamu yang nadi kawatan Lambaru dari Kak Yana di Lambaru ya judulnya tepi lun tuan ulang tiga waktu lom wari lun yang kena gabung jelantung nak kirim karya orang ran bak lemboi WA kamu 082 76 54 56 082 76 54 50. Dari Kak Yana di Lambaru judul ji tepi. Apa yang kat tepi Kak Yana? Ho abang ji. Kok bisa tepi ke? Tapi yang nama kalah nak kamu nyuai Kak Yana draw yang pengandran tepi. Lun dengar info dari rakan ren tengah bak jalan ya baju bodrin ke dir wajik u ya bedo nak bagi indik kena nak piyu karena jadi oh harus nepi yo ya baik dua onde ya nata dalam bungkuh yang ka nepo dari tadi ya ya nejo kelonyo nawa tu dio tidro lon malam yo ba ngalum preh menyogolom tru uban Aceh ya pokoknya kecuali ka tru kampung yang mungkin dia nintar ke. Langsung dah baca warih lun assalamualaikum lun pupun rawi aki ngan uhti hana membeda paki ban haba dran cut bang dedi abaga sehat puna ikupi di atas meja. Nah ada meja tapi tinggal tego hap tu ada lele kan ya you know, nebang ikupi neba boh drin belum na lemang yan baru lengkap jarat ya. Okey lanjut lah menyempat nak buat loan keripap bau ubi tapi bau ubi pihna serta nyopat bak nyopat na lun ba keripap ubi tapi bau ubi pihna serta menang rupanya kata-kata je pekeh ik mangat ketemuan kupi lun blo di tigli Jumat barota menyuah tapri jumpa mangat kak mendua pulam dengan ikhlas netim ba kena ba bak lun tuan kah. Nah, lanjut lah. Daerah Sare, lewetnya ke tepi. Lagi kota mati, sengu lupa na. Rap-rata jambu, hana li penghuni. Gejak hijrah diri demi minta belanja. Okey. Ya, lun dengar lagi. Tapi lu hana lun hantom lun lewat lom. Selama ke aktif jalan tolnya, hantom lun lewat lom. Daerah tarinya dia untuk oh kiban suasana tarik jino ramai yang kau memang lagi kan kak cukup dah tepi kak tarik lewatnya sebab motor le lewat tol kak yang buat terlanjut lom kagum pakat hijrah upadang tiji kedih meriti dum membanja-banja daerah Sare kajaring motor ula ili menancit dari Sigli tujuan bandar motor jinodum ka lewat tol hai bang dedi oh menan eh penan itu kri Sare kiban ka ana lom ka. Yang lewat Sare Honda ngan gari man sesekali motor patroli pina berarti yang dah lewat renan ino Honda ngan gari to. Ada pina lewat nyan motor bang jali gebaboh ubi kena ubanda mansa bote motor baca pli motor bang gani lintu kat mala benar awak te malam gelap segali cukup tak ngeri seput lagu ina beda roje terang segali kedai meriti lampu du menyala benar jino kedai du merubah kanan dan kiri hana sopadoli pat lain kana
sidih di pintu tol di Padang Tiji gemekat tapi ubi lagut mubura. Oh dan yang ke bacut haba lundrawi bah Padang Tiji jino rameka sayang disare jino katupi tinggai cik Bang Ramli dengan Kak Mala jodoh yang dua kadang ada cik laku orang bino ada orang yang semoga awaknya bermudah rezeki terlebih lagi beraya Sabah malam kalarut lun mohon diri tinggai Bang Daddy lam kamar kaca. Oh buruk je oleh-oleh nanti kan. Sabuh baik tu terima gatih kedan Bang Daddy Rika lun lawi kalih ne baca tenayan uke jid lun hadir lagi lun intat rawi Bang Daddy baca. Okey terima gatih Bang Daddy salim ke Bandung warih pantun berah. Okey terima gatih cik beraya datang ke cedara lun kak Yana yang nadi kawatan lambaru jino rehat tengoh dalam perjalanan ke Perah punya ngkon ngkon hanan pusi ke kadang jika teruk tempat pokoknya nyogoh teruk tempat lagi lum Perah mehat nyan boh drin ngan bulekat takalan lain lom dari soalnya pantun dari anak tulut salim ke Mandu Merakan salim spesial ke Dek Cut yang nak ditigli judul jih terbayang sabi upolun mekru semangat po bintang padih bulan atas gleh meble-ble cahaya ni bak malamnya lon tulis cair lam layu hape dua leh banjar di Bandar Aceh na pante ulele di jalan tangsi meputa-puta pantun lun tulis lam layu HP ke ubat hati lun preh dengan mata gunung gurute atih puncak gli bak iku pante di lam no jaya nasaboh bungong kemang bineh gli di atih tangke indah lagoina diput mangat beh bungong bak tangke teringat sabe di mata-mata hati lun rindu sang-sang han lekang li bungong bak tangke senijuk jiwa kemang jempa lemah leh si tangke kemang si bungong awe tujuh si banja hajat lam hati ke bungong pade saleh ik tampe lun kebah cinta saleh truh hajat lagi nit hati ya robbul kade nepetruh pinta cinta lun tanom bek sampe rele beik mesampe lun tung ke jemba jalan melabuh raya tatabe jalan bineh gle di kibanyo jalan melabuh raya tatabe jalan bineh pante di Aceh Jaya hanalun sangka timoh lam hati cinta lun uke sampo lam lebuk jiwa huma oi brana menyona umur gebri le robul kade tengku selangke hajat lun nak ba peha ke gata e bungong pade ranup lam cepe ka udon sedia bukan le sayang si anak bace ka kenang kawe seput barosa gasih ngan sayang bak lun kalahi ke bungong pade lemah rahsia han ik lun petun cinta lam hati teringat sabe bengoh ngan sinja di mata-mata sang lemah sabe wajah ada buah hati si tinteng mata menan lun rasa e bungong pade hanjit lun somli cinta kegata oh lun eh malam terlempo tabe tip urohan pre lun pikir gata han tenang lun duk terbayang tabe di dalam hati melabang cinta menan ke cinta lun kegata kalahi di dalam hati hana li dua getah ada gede alah hai ado intan buati tatung terlengke jino cut bang ba pekeh dia ado nasaban pike nasabo hati ketanyo dua pekeh na sayang di dalam hati e bungong awe gata ke kanda pekeh adik cut kelun nanit hati e bungong awe ta jawab haba bekli lam ayang senda cinta tak okey jino pelahir wahai adinda
supaya tenang cut bang lam hati e bungong padi hai ayu mata. Atih gerute kede dalam gli, atih pucak gli tempat wisata. Memada ono lon tulis cai lam layu hape ke rakan dumna. Bak lain wate lon sambung cai ke ubat hati ganto mesenda. Kasip ke ono rampo ke ake e bungong awi rawi ulun baik. Dari ane dulut yang na di kediaman anak berapat ane dulutnya pokoknya di kediaman tapi malam selayan malam saat sabar tapi anak berapat ane dulut ya, pokoknya tapi ane dulut berapa nah anak berapa lokasi kok empat tapi anak dalah kan. Saudara kamu tahu yang belum delay lagu yang kakak mau berhenti ke orang dan mendum ya ban hoka lagu yang kalau hoka itu mulai lagunya tau. Alah dandang rumah yang je dapur tayangnya dile ke nak boleh dapur tayangnya baru dapur tayang je. Okey, warilun tak dengar ilai lagu yang tak dari Wanglam dapat jalan pantun pilihan atau pantun kiriman yang kata

Terima kasih saudara kamu mantas dia saja nulunya bah program pantun ngencai editi uronyo urutanin tanggal 20 Juni 2026 yang langsung lom tak bacarakan dua heboh karangan de yang tempat kamu buka bah ketepatan malamnya ya. Dari Agam Pulau di Pulau Nasi kirim salam ke Begah ke Mandum pecinta pantun RRI judulnya pesan ya. Assalamualaikum, salam dari lun di dalam pantun salam ulun beri kata lun tulih barih lun tutun uram ngen ujung mangat pah cai gelombang di laut megulung-gulung gelombang ji drone ubineh pati bedoh cedara tanyo ta dukung acara mepantun niba RRI. Terima kasih Bang Agam Pulau eh. Linyan dan lanjut lang bercuda atuh bak pala na ticim tiung di atuh tampung ticim merpati seni budaya tanyo ta tanjung kota ngan gampung putra ngan putri umi ngan mawa pijit gabung betul-betul gekirim pantun kena bak RRI. Yang penting kata sopan ngan santun aso lam pantun be hanyi-hanyi. Memada ono karang bak ulun nyona tersinggung meah benebri dilun mejakwo kedih u gampung wasalam bak lun di akhir jai akhir nagam pulau di pulau nati lihat lom dah baca lom dari tu ya. Dari Rukaiah di Luk Nagan Raya. Assalamualaikum warahmatullahi jaro 12. Lun buut sigra. Ulun beri salam ke umi dengan ayah. Lun kena kisah Sabah Calitra. Dengar lun kisah wahai erakan. Kisah nyotolan di Aceh Raya. Kisah anak mit yang tan li tembayang. Lalu hanaban ngan atradonya. Nanji si patih anak keharapkan. Urungan. Urang ji garang masam ngan rupa urang ci ji sabe geputsan temadang gapan gaca lepahna memada ono habalun karang semoga rakan be lagenyan bangga terima kasih wahai rakan Rukaiah Nagan kena jak kita gimana to ji nyo ka Rukaiah cuma singkat padat dan menan eh tapi hana upa lum preh lum kali depan mudah-mudahan nak karangan yang lebih haya lum ya lun baca tabote wari lun pantun dari sonyo pantun karya Iris Safrizal judul ji mabuk piala dunia oh ya dengan mutim piala dunia ya. Langsung dah baca bukan le sayang si anak tiung di portat lambung lam awan mega nimbak malamnyo lun tulih pantun sanjak lun susun dua le banja donya ka ake aso lam pantun rame dum kaum le kenang daya rata je sago kota ngan gampung bandung meronron ba piala donya lemah takalan di tanah rincung penuh bak warung tuhangan muda urungan malam gaduh bak warung paken hai kaum puturut donya bak nonton bola kenan meronron penuh dum warung pelale mata bandum jem tayang kabeh dumupom kenan bak warung kiblat dum rata oh di lup bola lam gawang jitren diklik megulung turak mubura habis tenaga diklik megulung di dalam warung bengoh ngan sinja sidih di masjid azan mesambung di dalam warung surak mubura metamah-tamah surak lam warung azan mesambung so paduli hana menyota pegah tayu top warung bengeh epolun hu anak mata menyobak bola di tim menjaga an sebuah jitren han tepit mata wate su azan dianggap sulutong dianggap sulutong menan epolun takalan nyata bak bola kaki mekiblat dum kaum di tanah rincung lemah dum nyata jit tapareksa di tanah rincung bukan epolun lun pena-pena bak but agama kakurung urung tren
dikun han mete melon tebab na bola. Menan dijawab ureung bak warung, ureung di tanah rincung iman kabeda. Rata je sago tehah dum warung, rame dum kaum pelale mata. Watelon ingat imata jitren, paken kaum lun katinggai nama. Tinggai nan Aceh si tanah rincung, aso nanggrolun adat metuka. Habis metuka adat ngan hukum di tanah rincung tak pandang nyata. Alah hai ado adun bandum warihlun di dalam pantun pesan ulun ba. Tuha ngan muda kuta ngan dusun, ingat kaum lun yuh goh binata. Tak ingat ke Tuhan ke sidro kaderun, bek le e kaum peturut donya. Ingat ke Aceh si tanah rincung, syariat Islam pun mula diteka. Bek taboh kada ureung tanah rincung, ingat rakan lun agama tak jaga. Bek tacok contoh ala barat e kaum, di dalam hukum bandumnyan melanggar. Bek tak tinggai Aceh nama tanah rincung, tapi hukum bandum kata duka. Budaya Eropah tak klik-klik lam warung, di tanah rincung atranyan bek lena. Tak pekeng adat pekuat hukum, jid mewo harum Aceh mulia. Di dalam cae rawi lam pantun, si bayit baklun penesan ulun bang. Sebab lawitnya di tanah rincung, lemah bak warung pelale mata. Maka lun pesan haba lampantun ke warih kaum di Aceh Raya. Kadang nah haba aso lampantun tan tepat ujung haba meputa. Lun laki meah rawi lampantun, kadang cai lun na tutu gaca. Memada ono warih e kaum, lun tulis pantun lam syairika. Labangan rugo kedro ne tanggung, lepi ngan tutung kedro rasa. Kasip ke dile malam nyo pantun, singoh lun sambung kali kedua. Okey, terima kasih pantun kiriman dari karya Airi Safrizal. Terima kasih nak ke pantun buno pantun tenele malam nyo. Untuk edisi urunya urut Senin 23 Juni 2026. Terima kasih ke rakan-rakan lun mandum yang kala ne tulis pantun, kala ne kirim pantun malamnya, na pantun yang hana habis dibaca. Insyaallah malam telah tahu ke tak baca berawai berdasarkan nomor antrian yang menang kira-kira ke. Tiga-tiga lun buan pingat ke rakan sahabat yang kena kirim pantun jid lentung ne kirim bak lembur WA kamu bak 082176544 ya. 082176544 tiga tu. Terima kasih ke rakan mandum dan terima kasih jid ke yang tim dengar acaranya mbak malamnya, walaupun hana nak kirim mana matalah hana nak kirim malamnya, nak kirim malam tak tahu ke luntuan preh. Okey, terima kasih rakan mandum. Insyaallah tak perempuk lam lain wadah lain kesempatan bak program yang taban bak RRI Banda dan TJ.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dalam acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda di zona ruang rindu.
1: Terima kasih selamat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi hadir untuk Anda di malam ini. Zona Ruang Rindu edisi Senin 29 Juni 2026 ya. Hadir untuk Anda dengan rangkaian lagu Oldies Mancanegara di malam hari ini pendengar, hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Yang ingin gabung bisa langsung di line telepon 0651 464 336, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Oke, kita langsung sapa yang pertama berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, baik. Dengan Fitri?
2: Iya, betul sekali.
1: Nah, gimana kabarnya malam ini?
2: Oh, baik. Alhamdulillah. Apa, sehat terus kita ya, Mariki ya.
1: Ah, baik. Alhamdulillah ya. Oke, Fitri. Malam ini di Oldies Mancanegara kita hadirkan apa ini, Fitri?
2: Oldies Mancanegara ya?
1: Iya.
2: Dari Rihanna ya. Love You The WA itu.
1: Oke, baik. Iya, untuk selama ke siapa aja?
2: Ada lagu ya?
1: Ada.
2: Oke. Yang pertama buat Mariki, selalu ya dong ya.
1: Amin.
2: Semoga keluarga sayang Allah SWT selalu ya, Mariki ya.
1: Oke.
2: Okay. Dan jauh dari sisi kelabar raya ya, Mariki.
1: Amin.
2: Terus buat semua penyiar RRI Pusatu Banyaknya. Ada siapa gitu Bang Rifki?
1: Ada rekan-rekan ini di Studio Pro 2, ada di Pro 4 juga ada.
2: Ada Bang Deddy, isulah.
1: Iya.
2: Wah, Bang Deddy juga semoga selalu Bang Deddy buat sebuah penyiar pokoknya ya.
1: Okay, amin.
2: Terus buat Kak Yana Dila Baru, Kak Lira Pengajar Bang Deddy, Kak Cip Marinya, Mimo Tasik, Tak Selalu.
1: Yeah.
2: Waduh di Kampung Keramat, Kak Eldi di Pagar Air, Kak Viola, Tak Selalu, Kak Nyamu, Gadeki, dan Sobat Fatala. Pak Idrus di Pekabadan ada buat suatu spesial lah, biasa aja buat Pak Aman ya.
1: Oke, okay, baik.
2: Semoga beliau selalu dalam Om Swatala dan mudahkan rezeki dan banyak umur terus ya.
1: Oke, okay, amin. Ya. Siap, baik.
2: Yuk. Itu aja Bang Rizky.
1: Okay,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sudah ada Fitri sebagai penelpon pertama di malam hari ini di Zona Ruang Rindu ya, dengan deretan lagu-lagu oldies mancanegara ya. Mancanegara lawas memang cukup banyak memberikan kesan yang nostalgia ya untuk Anda yang barangkali juga favorit dengan lagu-lagu tertentu di era tersebut ya. Era 80-90an ya hingga 2000-an kecil ya, 2000-an awal ya. Itu juga cukup hype di eranya ya, yang juga mungkin bisa memberikan memori Anda kenang kembali. Bisa langsung gabung bagi yang ingin join dan request ya di 0651443336 atau via WhatsApp di 0852 8285 4445.

Ya baik, pendengar, sembari kita nantikan atensi yang lainnya ya, kita coba hadirkan saja terlebih dahulu ya satu lagu requestnya dari Fitri tadi ya, berikut bersama Eminem featuring Rihanna.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh dan Anda masih mengikuti program Zona Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini dengan deretan Oldies Mancanegara ya. Kita sambut lagi yang masuk berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizky.
0: Iya, baik dengan Kak Salwa, gimana kabarnya Kak? Sudah jauh lebih baik?
1: Iya, alhamdulillah. Kan sudah mau ini Piala Dunia kan udah mau final ya.
0: Oh, jauh masih gak. Tapi sudah masuk babak knockout ya.
1: Kita kan masuk gitu, jadi senang aja ya.
0: Semantap deh Kak. Oke deh, kalau Kak Salwa jaga kesehatan, bisa sampai final nanti ini suaranya.
1: Gimana? Oh itu, kakak cuma minum banyak air hangat aja sih. Itu cuma minum vitamin.
0: Iya,
1: pakai
0: ya, yang pasti
1: gitu ya.
0: Iya,
1: ya, kayak gitu aja. Enggak ada
0: pasti
1: obat-obat yang keras-keras sih.
0: Oke. Baik, yang penting tetap jaga kesehatan selalu ya, Kak Salwa ya.
1: Iya, makasih
0: Dolly Kim,
1: sama ya, Bariski ya, semoga sehat selalu
0: deh. Amin. Siap, Kak Salwa, kita kasih lagu apa malam ini?
1: Lagu Manca ya?
0: Oldies, ya benar.
1: Kalau Maroon 5, apa sih yang bagus?
0: Maroon 5 di sini ada beberapa ya. Kayak Memories, ada Set, ada One More Night, Payphone.
1: One more night aja.
0: Oke, untuk salamnya ke siapa aja nih, Kak?
1: Oke deh, buat Rizky deh, pertama kan, biar semangat gitu kan.
0: Oke.
1: Gak mungkin yang lain dulu deh, karena yang tugas dulu kasih semangat biar seru kan.
0: Oke, baik.
1: Semoga sukses selalu ya bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Juga operatornya barangkali ya.
0: Ya.
1: Ada nggak operatornya malam ini?
0: Ada, masih ada. Mereka terus ada.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Tersimpul ya?
0: Iya.
1: Tersipu-sipu kali ya?
0: Oke, terus?
1: Oke deh, semoga juga sehat semuanya ya. Juga Rizal ya nggak masuk ya?
0: Mungkin belum nggak.
1: Masuk dong Rizal bersama keluarga mungkin.
0: Iya.
1: Sehat ya, yang penting ya, semangat terus, jaga mamanya kan gitu ya, lagi
0: iya,
1: diberi kesempatan sama Allah untuk berbakti pada orang tua ya, Rizky ya, ya semoga sabar tabah gitu kan. Oke deh, siapa lagi ya, buat Bang Ihsan juga udah lama juga Bang Ihsan gak masuk ya.
0: Cara kesibukan ya.
1: Iya, barangkali dengar aja karena beliau kayaknya susah sih masuknya kadang-kadang. Cuman dengar aja. Tapi yang penting kan lagunya ya kan.
0: Iya.
1: Apalagi Rizky yang nyiar katanya seru katanya.
0: Siap.
1: Terus? Oke deh, buat yang di rumah sama Isra, selamat tugas. Yang lagi tugas, semoga pulangnya juga hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut ya kan. Sampai dengan selamat, berkah kan gitu ya Rizky.
0: Iya, amin.
1: Iya, bentar dulu deh Rizky, yang ulang tahun nih, kembaran kakak ya.
0: Wah, ada kembarannya ya.
1: Wah, Kak Cindy udah bentar lagi udah duprop ya.
0: Siap, amin yang terbaik ya.
1: Buat Kak Shika juga ya, semoga ulang tahun yang ke-33 ya. Semoga menjadi prop termuda kali ya.
0: Semoga deh ya.
1: Semoga sukses kalian semuanya, juga kami ikut bahagia gitu aja deh.
0: Oke deh, baik.
1: Makasih Rizky.
0: Yuk, sama-sama Kak Salwa.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Salwa. Di belakangnya kita sapa kembali ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Rizky.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Dedi di Langsa.
0: Oke, Bang Dedi. Apa kabar Bang Dedi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya. Oke.
2: Gimana?
0: Baik, alhamdulillah sudah jauh lebih baik juga ya.
2: Iya.
0: Oke. Kalau cuaca di sana gimana Bang Dedi?
2: Cuacanya satu hari ini ya mendung terus, nggak nampak matahari.
0: Ada hujan enggak?
2: Tadi malam hujannya, tapi malam ini belum tahu nih.
0: Aman ya, semoga aman-aman ya.
2: Aman-aman lah.
0: Oke.
2: Suasana di sana gimana?
0: Sama juga sih, mendung tapi tadi sempat hujan juga, siang sebentar, sore gerimis sebentar, lalu cerah lagi ya. Jadi nggak nentu juga ya.
2: Iya betul.
0: Oke, moga sehat selalu ya Bung Dedi di sana ya.
2: Oke
0: deh. Kita kasih lagu apa nih Bung?

0: Nih di malam ini.
1: Ini mancanegara apa gimana?
0: Ya, lawas mancanegara nih oldies.
1: Alah, pilih aja sama
0: satu ya. Oke, siap. Salamnya ke siapa aja nih, Bang Dedi?
1: Spesial lagunya untuk yang di Kampung Lada. Terus ada Bunda juga, Miss Laila di apa? Sekarang ini lagi di Menur Meriah aja ya. Saya sehat selalu sama Bapak dan anak-anak dan cucu-cucunya semua.
0: Okay, baik.
1: Terus ada Fitri juga tadi ya, udah samperin Dedi ya sama dia ya.
0: Iya.
1: Nah, sehat selalu ya Fitri ya. Terus ada juga siapa? Kak Jud ya. Sama itu siapa tuh? Oh Saidul. Nah, itu aja Bang.
0: Oke, okay. Baik, itu aja Bang Dedi.
1: Mau masuk lagi ya.
0: Oke.
1: <Okay. laughs> Ya, di situ aja ya.
0: Ya, oke, okay. Siap Bang Dedi. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah ada dua penelpon di sesi kali ini. Kita break lagi ya pendengar. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan ya. Kali pertama pesanannya Kak Salwani. Berikut bersama Maroon 5, One More Night.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan jaringan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih pendengar. Tiba di sesi akhir untuk Zona Ruang Rindu malam ini, kita langsung sapa kali berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Rizky.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Sama Viola.
0: Baik, Viola di Makassar ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Abang.
0: Alhamdulillah, gimana suasana cuaca di sana ini, Viola?
1: Tetap panas, Makassar panas. Kemarin mendung sih, tapi nggak hujan.
0: Oke deh, moga aman-aman selalu ya. Oke deh, kita kasih lagu apa, Viola, malam ini dengan Oldies Mancanegara hari ini?
1: Oldies Manca ya, lagunya Brian Adams nih.
0: Boleh, mau judul yang mana?
1: Everything I do it for you.
0: Oke, siap. Kita hadirkan, salamnya ke siapa aja, Viola?
1: Oke, saya hanya buat Bang Jamal kalau nggak salah ya. Bang Jamal, Bang Roy, semuanya deh yang lagi monitor dan terkecuali.
0: Oke, okay, baik.
1: Selamat beraktivitas ya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih, Viola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Ada Viola di Makassar. Di belakangnya Viola kita sambut satu lagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky.
0: Siap, dengan Bung Rizal?
2: Iya,
0: oke, gimana kabar dan cuacanya di sana, Bang?
2: Alhamdulillah cerah nih, Bang.
0: Cerah ya?
2: Alhamdulillah. Malam ini pun cerah
0: gitu. Oke deh, semoga sehat-sehat selalu juga ya.
2: Iya,
0: Bang Rizky. Baik, malam ini mungkin sebentar lagi ada Brazil lawan Jepang ini jam 12 malam. Bang Rizal, ya, dukung 12. Siapa ini?
2: Tetap Jepang lah.
0: Wih, mantap. Oke deh, sefrekuensi kita ya, Bung Rizal ya.
2: Iya,
0: oke, perwakilan Asia harus kita support ya.
2: Iya lah.
0: Sudah pasti.
2: Pendukung Jepang juga gitu kan.
0: Oke, siap, mantap. Baik, Bung Rizal, biar makin semangat, kita kasih lagu apa malam ini?
2: Lagunya dari Ronan Keating aja dong ya.
0: Boleh. Mau judul yang mana?
2: When you say nothing at all.
0: Oke, baik. Salamnya ke siapa aja?
2: Ya, salam yang pertama untuk Bang Rizky. Selamat tugas. Mudah-mudahan Bang Rizky sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, terus juga untuknya Kak Jawa. Mudah-mudahan Kak Jawa dan keluarga sehat juga ya. Nah, untuknya Kak Cik Maria juga semua sehat tentunya ya. Untuknya Pak Do dan juga Kak Eli. Mudah-mudahan semua
0: baik.
2: Wajib mungkin mengerti.
0: Oke. Baik, sama-sama, Bang Rizal.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Bung Rizal juga sudah gabung di sesi akhir ya. Kita langsung hadirkan requestnya lagu yang sudah dipesan tadi ya. Darinya request Viola tadi ya. Brian Adams, Everything I Do It For You, ini dia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, selamat bergabung bersama Ronan Keating, When You See Nothing At All, telah mengantarkan kebersamaan kita di penghujung suara ruang rindu untuk malam ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi, dan tentunya program ini dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama, hanya di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini pendengar, hadir di deretan lagu-lagu pilihan menemani suasana rehat Anda di Banda Aceh malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
4: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
3: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
4: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian
2: ya?
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi...
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Ku hampiri engkau meski kau jauh.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

晚安。

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan ikuti jalannya pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Brazil versus Jepang sesaat lagi, dan kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Jepang, walaupun Swedia berasal dari Eropa yang punya nama lebih besar, tapi Jepang bisa lebih banyak menguasai, lebih mengancam, walaupun pada akhirnya imbang.
2: Iya, kita terima pendengar kembali ya, Bung Tafani. Ada Pak Andi di Wajo. Selamat malam, Pak Andi.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dukung siapa, Pak Andi, malam ini?
3: Iya, saya
2: Brasil. Gimana? Kurang terdengar jelas ini, Pak Andi. Bisa didekatkan lagi mungkin?
3: Brasil ini, Brasil.
2: Oh, dukung Brazil. Ada prediksi ya, skor berapa, sama. Pak Andi?
3: Nah, kalau menurut saya ini skornya nggak terlalu banyak-banyak juga sih. Ya, mungkin ada kemenangan, yaitu kemenangan tipis antara 3-2, 2-1 begitu ya.
2: 3-2, ya. 2-1.
3: Iya, karena kita juga mengetahui bahwa salah satu tim terbaik Asia itu kan Jepang, ya kan? Hmm. Jadi tidak boleh juga dianggap remeh, karena mulai babak kualifikasi sampai masuk di ini kan Jepang sangat luar biasa juga, iya ya kan?
2: Iya,
3: kemungkinan juga bisa terbalik, apakah Jepang bisa menang. Kalau misalnya bisa menang itu kemenangan 1-0 gitu ya kan. Kalau berhasil menang berarti itu 3-2 dan 2-1 itu aja.
2: Oke, baik Pak Andi, terima kasih atas prediksinya.
3: Begini, saya juga mau informasikan juga ini Bang.
2: Iya.
3: Kenapa ini tidak terdengar suaranya Pro 3 di RRI online gitu?
2: Oh ya, kita memang terbatas pada hak siar ya. Kita boleh menyiarkan, tapi bukan kita yang pegang hak siarnya begitu, Pak Andi. Ada pembatasan.
3: Terima kasih,
2: Pak Andi.
3: Oke, mudah-mudahan Pro 3 selalu jaya di udara.
2: Okay, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, Jepang ini wakil Asia pertama yang lolos ya, dengan begitu mendominasi dan segrup dengan kita nih, Bung Tovan ini. Dan memang Jepang ini juga kebetulan segrup juga dengan Australia, menyisakan 2 wakil dari 9 wakil di Asia. Kita juga menyayangkan ya 7 wakil Asia harus pulang terlalu cepat. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam, Pak Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum, Bang.
2: Saya Sabil.
4: Iya, ya, Bang Sabil. Selamat malam.
2: Ya,
4: selamat malam, Bung Tofani.
2: Betul.
4: Iya. Kalau pendapat saya begini, Bang Sabil.
2: Iya.
4: Itu kalau saya jagoan saya sih Jepang, gitu, Bang Sabil. Hmm. Tapi kalau dari kenyataan lawannya ini Brazil, Bang Sabil, itu.
2: kalau realistis Brazil ya, tapi pengennya iya, dukung Jepang gitu ya.
4: Jepang kan Asia kan,
2: yeah.
4: Brazil kan Amerika Selatan, jadi saya menjagokan Jepang. Tapi kalau dari kenyataan ini yang menang ini pasti Brazil gitu. 2-0 lah minimal gitu.
2: Baik, Pak Leman di Lampung.
4: Oke, terima kasih gitu Bang Kapan, Bang Tovani dan Bang Sabil, sama juga sama selalu.
2: Sehat selalu.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan terakhir saya sebelum kick off, Bung Tovani, Anda prediksi pertandingan babak pertama akan seperti apa berjalan? Apakah Brazil dominasi, kemudian Jepangnya bertahan, terbuka, atau mereka saling hati-hati? Juga prediksi skor, silakan.
1: Prediksi saya, Brazil akan mengambil inisiatif serangan. Jepang mungkin akan lebih dulu berhati-hati, namun bukan tidak mungkin permainan terbuka akan disuguhkan Jepang seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Untuk skor, saya rasa dengan tren Brazil yang selalu menciptakan gol di babak pertama, Brazil bisa unggul di babak pertama.
2: Baik, Bung Tovani, nanti kita akan langsung menuju kick-off babak pertama. Namun peralihan ke Indonesia menyapa dini hari, seperti biasa kami akan putarkan terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Dan pendengar, kita akan segera menjelang kick off babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Untuk itu nanti laporan pandangan matanya akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Jepang.
0: Silakan rekan-rekan.
2: Iya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini Stadion Houston yang berkapasitas 72.000 penonton bersiap untuk menggelar pertandingan di babak 32 besar yang mempertemukan juara grup C Brazil menghadapi runner up grup F yakni Jepang. Saat ini dari tempat kami melaporkan, Brazil berada di sisi sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning, celana biru dan kaos kaki putih, sementara kiper menggunakan jersey berwarna ungu. Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki hitam, sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, melebar kepada Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh ya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan langsung, oh, hampir saja Bruno Guimarães tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang. Namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini saudara pendengar akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimarães. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola, Marquinhos berusaha direbut bola tadi namun umpan yang tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang jauh ke depan, melambung bola, tinggi datangnya namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil. Namun berhasil dicuri tadi, oh sayang sekali tadi penguasaan bola yang tidak akurat tadi sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Daizen Maeda tadi, dibuang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan saudara pendengar, sudah lempar saja namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha melakukan inisiatif serangan, Matheus Cunha tadi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ritsu Doan, tendang ke depan ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos, tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes, tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang dilakukan, oh hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola, dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimarães tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi, namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih kita nantikan, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola dari barisan pertahanan mereka, ada Hiroki Ito, tendang bola, melambung bola, namun tidak jelas tadi siapa yang dituju, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes melebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya. Lucas Paqueta umpan ke tengah kepada Matheus Cunha yang mundur jauh ke belakang, tarik bola ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih Magalhaes, menguasai bola, tarik ke tengah kepada Casemiro, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan, sana ada Ryan, masih Ryan menguasai bola, umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães, umpan lambung, masuk kotak penalti, namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior, terjatuh tadi Vinicius Junior nampaknya dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24, nampaknya Kai Susano tadi melanggar Vinicius Junior. Tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan, berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Bruno Guimarães nampaknya bersiap-siap. Tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola di dua arah, hampir saja terlepas tadi Zion Suzuki, namun tadi dengan cekatan atau dengan cukup sigap tadi berhasil mengamankan bola lambung tadi. Tendangan bebas dari Bruno Guimarães. Kali ini bola dikuasai oleh Zion Suzuki, lebarkan ke sisi sebelah kanan, tadi maksudnya kepada Tomiyasu, namun dibuang saja, saudara pendengar. Lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik saudara pendengar, masih kita nantikan. Ritsu Doan umpan kepada Kai Susano, kembalikan bola kepada Doan, lambungkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil di kaki Marquinhos, kali ini kapten dari tim Samba Brazil, masih menguasai bola, lebarkan ke sisi sebelah kanan, ada Danilo, kembalikan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Marquinhos, tengah kepada Casemiro, umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke tengah lagi kepada Bruno Guimarães, berikan saja pendek kepada Marquinhos, kali ini melebar ke sisi sebelah kanan, ada Ryan, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, umpan ke sebelah kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, lari maju ke depan kepada Vinicius Junior, kembalikan kepada Gabriel, belakang kali ini Casemiro pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini dari sisi sebelah kanan kembali. Umpan lambung Ryan tadi. Masih kita nantikan siapakah yang dituju. Namun bola mundur lagi, ditarik ke belakang pada Casemiro. Ke sisi sebelah kanan tadi. Kepada Ryan ataupun kepada Bruno Gumarais tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini. Brazil, Bruno Gumarais kali ini. Kepada Casemiro, ke depan kepada Danilo. Masih Danilo, umpan lambung. Oh, terjadi, ada Lucas Paqueta. Dihalau saja dengan kepala, namun bola kembali jatuh di kaki Bruno Gumarais, tendang langsung. Oh, masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi. Tendangan Bruno Gumarais nampaknya membentur Lucas Paqueta. Kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil kali ini. Marquinhos umpan lambung ke depan, ada Vinicius Junior. Oh, hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Kembali bermain-main di barisan pertahanan para pemain Jepang. Masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola. Umpan ke depan kepada Kaito Nakamura. Kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah, melebar lagi ke tengah, ada Hiroki Ito. Ke depan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada pada Kaito Nakamura. Masih Nakamura. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang coba membangun serangan. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura mendekati kotak penalti dari Brazil. Umpan lambung. Oh, dihalau saja tadi. Sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior. Ngerang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior. Terinjak kaki dari Kai Susano tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali. Masih merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas. Oh, nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sano tadi. Setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang. Masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Casemiro. Kembalikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Gumarais. Kali ini lebar ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Pendek kepada Shogo Taniguchi. Kembalikan kepada Zion Suzuki. Penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro. Ke depan ada Bruno Gumarais. Tendang langsung. Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Gumarais tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Gumarais memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya, namun tendangan dari Bruno Gumarais tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
3: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junyaito. Masih kali ini coba lagi satu pemain, kali ini Junyaito merasa kedapat api-api, tetapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara professional court juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola, sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil. Kini ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit. Sementara 3 pemain menghadapi bola, akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing berdua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 pendengar. Jersey dari Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Kali ini Alisson Becker pendek saja tendangan gawang. Coba lagi ke kanan kepada Marquinhos, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri, Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Sogo Taniguchi. Bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Kali ini masih Tahiro Tomiyasu, dorong lagi ke depan. Berbahaya kali ini, kosong melewati garis tengah 24. Kaiso Sano kali ini arahkan ke sebelah kanan, depan lagi kali ini bermain-main para pemain Jepang, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos sehingga ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang. Junyaito kah di sana? Kita nantikan angkat kedua tangan, maksud kami Tahiro Tomiyasu, angkat kedua tangan kali ini. Siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda? Tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Udeda, pemain dari Feyenoord ini, terkena ataupun tangannya terlebih dahulu, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel, pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri. Douglas Santos masih giring kali ini, tarik lagi kepada Gabriel. Masih para pemain dari Brazil, ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Back pass lagi kali ini, maksudnya tadi Danilo, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan. Kali ini Gabriel masih dari tengah. Gabriel tahan bola sejenak, umpan lagi ke sebelah kanan, yang tujuh adalah Marquinhos. Sedikit-sedikit terus maju kali ini, melewati garis tengah. Kali ini dari kiri para pemain dari Brazil, hampir melewati satu pemain tadi dari tim Jepang. Arahkan kepada Marquinhos kembali, yang membantu penyerangan cukup jauh kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Dihadang tadi satu pemain dari Jepangnya ini, Ueda. Balik lagi terus mencerna para pemain Brazil untuk bisa membongkar pertahanan solid dari Jepang, Marquinhos. Lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel. Tahan lagi ke tengah kali ini kepada Bruno Guimaraes kali ini. Masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil, Paqueta kali ini. Coba arahkan kepada Vini. Vini tahan sejenak, tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Junya Ito dan Tsudon. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo, tahan sejenak. Balik lagi ke belakang ini, tujuan Marquinhos. Masih kali ini Marquinhos, terus kepada Danilo. Bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi. Maksudnya ingin melewati pergerakan dari Junya, tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri, Keto Nakamura angkat kedua tangan tadi. Yang dituju adalah Ayesa Ueda, tetapi lagi-lagi diculik kali ini oleh para pemain Brazil, berbahaya. Tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Hiroki Ito arahkan ke sebelah kanan, dicuri lagi oleh para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kiri Douglas Santos, umpan lagi ke Vini. Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti. Masih dihadang, tapi tidak berhenti di situ. Masih ada para pemain Brazil, masuki lagi kotak penalti. Maksudnya tadi, tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh kokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan. Danilo tadi mengeploskan bola saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya, yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro. Bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo, sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel, tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini. Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri. Bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro. Bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang, dan ke tengah kali ini masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini. Coba Casemiro, tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri. Terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil. Maksudnya tadi ke depan, tapi ditahan Paqueta kali ini. Melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8 Bruno kali ini, bermain 1-2 lepas tadi, tapi balik lagi kali ini para pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri. Bermain di Stadion Houston, kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri. Arahkan jauh kali ini ke depan 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhães. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolok yang kuning-kuning. Dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini. Danilo tadi yang dituju adalah Ryan, tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya, Paqueta kali ini. Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini. Dari tengah Gabriel alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini. Ke depan yang

0: asal Italia Maurizio Mariani menuipkan peluit tanda Hydration Break, dan Bung Tovani menit 23 ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
1: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik, bahkan sejak babak pertama dimulai inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut, namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di barisan pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan, Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang, walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan, ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
0: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
1: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Pak Veta. Lain halnya dengan Vinicius Junior. Saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan. Setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung, Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang. Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi karena saya melihat dia dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
0: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih, Bung?
1: Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda. Dia akan menumpuk pemain di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah, tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan, Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang, usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Senpi.
0: Ya, kita nantikan selesai hydration break, biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Zion Suzuki, umpan ke depan melewati garis tengah yang tujuh tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior. Itu kali ini dari sebelah kanan, dorong lagi ke depan, Maui Ueda kali ini berbahaya, umpan tadi maksudnya, tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang kali ini. Berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito kali ini, sudah dilakukan mengarah ke kotak penalti, sundulan tadi sayang sekali memang masih jauh dari sasaran. Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini memasuki menit 27, masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersinya berwarna ungu, dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhaes, masih menggiring bola, santai-santai saja, arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos, menipu tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja keluar tadi oleh Alisson Becker. Kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang, coba lagi di netralisir tadi oleh Hiroki Ito bola sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil. Alisson Becker, Gabriel kali ini dari sebelah kiri, pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur bagaimana para pemain

0: Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh. Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhaes. Masih menunggu kali ini, dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker. Masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson, coba ditendang langsung tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dituju adalah Ryan, tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini itu dari sebelah kanan, coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil. Kali ini Danilo dari sebelah kanan, dorong lagi tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, dorong kanan berhenti, tendang lagi kanan, gol! Sano mencetak gol yang memang membuka Brazil dengan banyaknya serangan tadi, tetapi Keisuke Sano menendang dari luar kotak penalti, datar saja, tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0 Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung Taufan, tahu-tahu menggebrak nih Jepang nih?
1: Ya, Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Kita lihat ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Keisuke Sano dari tengah, merupakan gelandang bertahan. Peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil, dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
0: Menarikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Keisuke Sano mencetak gol di babak pertama ini sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
2: Ya baik saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal, namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhaes dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos, ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan, mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo, pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhaes, mencari rekannya, ke depan kepada Douglas Santos, kepada Vinicius Junior. Kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi kaki dari Cunha itu, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo. Kali ini sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Magalhaes, siapakah yang akan dituju? Tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh. Dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan peluitnya, karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas melambung. Oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Keisuke Sano. masih kita nantikan. Kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhães ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, tendang langsung. Tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti. Namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan. Kaito Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Oh, bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta. Namun sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung. Oh, hampir saja kali ini Vinicius Junior. Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos tadi, mampu dicuri kali ini. Cunha itu dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior. Namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya saudara pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior. Masih ini umpan ke belakang kepada Bruno Guimarães tadi maksudnya, mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha. Pindahkan ke tengah kepada Casemiro, tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhães, ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta. Dipatahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat kali ini melalui kaki Zunya itu. Dibuang saja tadi bola penguasaan dari Zunya itu tadi, dibuang saja oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam ini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Jepang. Umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro, masih Casemiro membawa bola, pelan dia masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi, masih Casemiro berjalan pelan ke depan. Pindahkan lagi ke belakang, ada Gabriel Magalhães. Dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, di sana ada Douglas. Kembalikan kepada Paqueta, pendek kepada Marquinhos, bermain 1-2 dengan Marquinhos. Kali ini Matheus Cunha kepada Vinicius Junior, namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhães, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, kembalikan kepada Gabriel Magalhães. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Douglas Santos. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhães, masih Magalhães menguasai bola, pendek kepada Casemiro, masih Casemiro. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta, masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang kali ini para pemain Brazil. Pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan kali ini pemain Brazil. Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhães. Umpan terobosan kali ini Matheus Cunha, tendang langsung. Lo masih lemah tadi tendangan dari Mateus Cunha, sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Tendangan langsung tadi ke depan Sogo Taniguchi, namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Lebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Ke depan kepada Mateus Cunha. Pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Ryan di sana menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes. Siapakah yang akan dituju? Tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro. Casemiro kepada Danilo. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Ada Bruno. Bruno Guimarães. Pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo. Danilo pendek kepada Gabriel Magalhaes. Pendek lagi kepada Lucas Paqueta. Ke depan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Pendek kepada Casemiro. Oh, mampu direbut lagi oleh Junya Ito. Masih Junya Ito. Namun mampu dipatahkan tadi. Junya Ito tadi cukup berbahaya tadi. Ataupun Ritsu Doan. Ritsu Doan tadi mampu dipatahkan saja. Serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ritsu Doan. Lemparan ke dalam. Bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi. Lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu. Ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda. Namun bola lebih dekat kepada Danilo. Langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro. Masih Casemiro. Depan kepada Mateus Cunha. Tarik mundur ke belakang kepada Paqueta. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas. Douglas kepada Vinicius Junior. Tendang tadi ke depan maksudnya umpan crossing, namun membentur tadi. Bola kembali jatuh di kaki Vini. Pindahkan ke tengah kepada Marquinhos. Masih Marquinhos. Pindahkan ke kanan kepada Danilo. Ke tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri Douglas tadi. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta. Kirimkan umpan crossing. Mampu dengan mudah tadi. Bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki. Langsung mengirimkan umpan kepada Hiroki Ito. Ke depan kepada pemain nomor 13 Keito Nakamura. Tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu. Tengah lagi kepada Sogo Taniguchi. Kedepan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Ritsu Doan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda. Tengah lagi Sogo Taniguchi. Pindahkan lagi kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil. Bola kini berada di tengah lapangan pertandingan. Ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang kali ini dari sisi sebelah kanan Junya Ito. Masih Junya Ito. Pindahkan kepada Ritsu Doan. Masih Ritsu Doan. Doan masih menguasai bola. Otak-atik dia. Kirimkan umpan ke belakang, namun mampu dipatahkan tadi. Terjadi perebutan bola. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan justru menjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang. Ke tengah kali ini bola. Ke depan kepada Kai Susano. Barkan bola ke sisi sebelah kanan Ritsu Doan. Pendek kepada Kai Susano. Kirimkan umpan crossing. Nyampu tadi di halo tadi melalui sundulan. Namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepan. Kirimkan umpan crossing. Di halo lagi Kai Susano tadi. Kirimkan umpan crossing. Namun dibuang saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ritsu Doan pendek depan kepada Kai Susanu, kembalikan kepada Doan, masih Doan menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu menguasai bola, tengah kepada Daichi Kamada, masih Kamada, jatuh saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura, masih Kaito Nakamura, ke tengah kepada Daichi Kamada, pendek saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi, back dari Jepang. Kali ini Ritsu Doan menguasai bola ke depan tadi, maksudnya kepada Kaito Nakamura, namun patah tadi. Namun penguasaan yang tidak akurat, kembali Jepang menguasai bola kali ini. Pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang, lebar lagi ke sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 15, Daichi Kamada, kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini Junya Ito, masih Junya Ito memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil. Ada Bruno Guimarães tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi, yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi, langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi. Daichi Kamada, kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Douglas, kembalikan kepada Gabriel, ke tengah kepada Marquinhos, masih mencari rekannya, kirim umpan lambung memasuki kotak ke penalti Jepang. Terjadi duel bola udara di halau saja bola. Oh, nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi, nampaknya halauan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini, dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola, mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda, pindahkan bola ke tengah kepada Daichi Kamada, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda, kembalikan kepada Daichi Kamada, masih Daichi Kamada di tengah, mendekati kotak penalti, kirimkan umpan crossing kali ini Kaito Nakamura dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil, tarik mundur ke belakang kali ini Kai Susanu. Oh, maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Ritsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil, Carlo Ancelotti, karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Benyo ataupun Junya Ito tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah, Brazil menguasai bola, masih Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos, masih Marquinhos mencari rekannya, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro, masih Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Marquinhos, mencoba mendekati jantung pertahanan dari Brazil, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih Gabriel, umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos. Belakang lagi kepada Lucas Paqueta, kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Ke belakang kepada Marquinhos, kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola, menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil, Hiroki Ito, tendang bola jauh ke depan. Ada Keito Nakamura. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Maurizio Mariani meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara, tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susanoo pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya, memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Taufani menanggapi jalannya pertandingan tadi Bung?
4: Ya, saya rasa kedudukan 1-0 untuk Jepang hasil yang cukup adil karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai, dari strategi mencoba memberi kejutan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikit pun ruang yang ada, sehingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saya rasa cukup adil. Jepang memang bermain cukup lebih baik dari Brazil di babak pertama.
3: Iya, tapi secara statistik Bung Taufani, kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufani?
4: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya menembak. Namun serangan yang sejatinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol. Dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat ada celah beberapa saat setelah selebrasi gol, euforia, sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang, namun selebihnya Samurai Biru tampil begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
3: Ya, luar biasa pertahanannya, compact defense. Mereka melakukan zona marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Moriyasu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Taufani?
4: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin mencoba memberikan kejutan. Lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar lawan yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke 14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit ke 29 itu sebelum Sano menembak dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah mendapatkan kartu kuning, dilepas dan terjadilah gol.
3: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Caetano Sano, dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya Bung Tovani. Seperti ya. Apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
4: Karena dari momentum gol sebenarnya Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus pola yang coba dibangun oleh Brazil dalam menyerang. Dua back seolah-olah menunggu karena di atas kertas itu menjadi kewajiban dari gelandang bertahan yang
3: harusnya Casemiro ada di sana ya. Harus, tapi telat
4: Casemiro
3: ya.
4: Casemiro ada di sana namun 1-2 langkah di belakang Sano yang akhirnya ya seperti yang saya sempat singgung kebetulannya hanya jika dia melakukan pelanggaran tapi sudah ada kartu kuning yang diterima atau ya melepas begitu saja dan akhirnya terjadilah gol lah. Sebuah kelalaian yang menurut saya harus dibayar mahal oleh Brazil.
3: Iya, kita coba undang pendengarnya seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 untuk Jepang. Ada Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi, Pak Rahman.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
3: Jaya Pak Rahman. Bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
5: Iya, sementara untuk Jepang ini nanti babak keduanya mungkin bisa masukkan juga. Tapi 2-1 untuk Jepang.
3: Tetap jagoin Jepang ya.
5: Iya, 2-1 untuk Jepang.
3: Baik,
5: babak kedua gitu. Nanti Brazil bisa masukkan juga.
3: Oh, gitu.
5: Tapi ya. Akhirnya Jepang juga memasukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
3: Baik, Pak Rahman, terima kasih.
5: Oke, Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
6: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
3: Jaya, Pak Sarwi. Gimana nih melihat hasil sementara ini?
6: Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, karena kalau soal serangan tetap kalau tadi dilihat soal serangan masih serangannya berhasil yang sangat membahayakan ya, serangan-serangan bertubi-tubi yang diberikan kepada berhasil, tapi tadi Jepang kan memanfaatkan serangan balik tapi dia bisa masukkan. Nah ini harus berhati-hati, walaupun harapan saya nanti di babak kedua ini apabila bisa tidak cagul nggak apa-apa lah, yang penting 1-0 itu aja sudah cukup. Tapi harapan saya tadi, kalau tepaan saya tadi 2-1, tapi kalau bisa ya cukup bertahan ini aja lah, karena itu bahaya ini kalau penyerangannya apa namanya nanti kalau pemain-pemain Jepang itu yang belakang itu nanti terlena, nanti bisa juga dia ketolongan gitu.
3: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
6: Salam olahraga saya.
3: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi.
7: Iya,
3: bagaimana melihat hasil sementara performa Jepang ini berhasil mengalahkan Brazil sementara 1-0?
7: Ya, yang jelas Brazil ini masih ada yang kurang gitu ya. Sebabnya ini tidak tampilnya, rapinya ini. Masih ini bekap juga ini. Terus terang bukan full time ini tim yang saya lihat ini Brazil saat ini gitu ya.
3: Ya tidak maksimal ya timnya ya.
7: Iya, kemungkinan Jepang di babak kedua berusaha empat keunggulan ini gitu.
3: Baik, kalau begitu Pak Andi. Terima kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
8: Halo, selamat pagi Bu Sabil, Bu
3: Taufani. Iya.
8: Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Jepang 1-0 ya.
3: Iya, sementara ini.

sebagaimana ayat yang sering kita sampaikan, surat Hud ayat 120. Salah satunya adalah Allah nyatakan, Allah ungkapkan kebenaran apa yang terjadi di masa lalu, sehingga menjadi kesimpulan, menjadi pelajaran bagi kita yang hidup zaman sekarang yang dan zaman yang akan datang. Sama-sama kita ketahui bahwa pada masa khalifah Islam, terutama khalifah Muawiyah yang berkuasa lebih kurang 90 tahun, ada tiga khalifah yang adil pada saat itu, yang baik, yang salih. Bahkan ketiga khalifah ini yang pernah kita sampaikan, Abdul Malik, kemudian anaknya Sulaiman, dan sepupunya Umar bin Abdul Aziz. Dari 14 khalifah Muawiyah hanya 3. Ternyata begitu kita periksa, ketiga-tiganya ternyata orang dayah kalau bahasa sekarang. Orang pernah belajar agama mendalam, atau bahasa lain tengku atau ulama, ustaz atau kiai. Dan pada masa ini tidak ada pemberontakan dalam negeri, dan pada masa ini tidak ada orang miskin. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, tidak tahu lebih kurang kalau sekarang 14 negara Islam yang tergabung di bawah kepemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada saat itu, kemana mau bayar zakat tidak tahu, karena tidak ada orang miskin. Coba, apa rahasia ketiga khalifah ini ternyata yang sudah kita sampaikan? Dekat dengan orang-orang saleh, dekat dengan ulama-ulama lurus, mencintai keluarga zuriat Rasulullah, menjaga mereka, melindungi mereka, menyayangi mereka. Itu kuncinya. Sehingga Allah betul-betul berikan anugerahnya kepada pemerintah yang dekat dengan ulama, baik pilih ulama wateto pilkada menteng, baik pilih ulama wateto pilih pilpres menteng. Jadi Allah tunjukkan bagaimana kepala negara, kepala pemerintahan yang dekat dengan ulama, melindungi ulama, menjaga zuriat Rasulullah, melindungi zuriat Rasulullah, pemerintahnya akan baik. Namun setelah wafatnya Khalifah Sulaiman, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, muncul pemberontakan di dalam negeri, muncul ekspansi daripada negara-negara tetangga. Di Perancis misalnya, yang sudah pernah dikuasai oleh orang Islam, ada sebuah kota Lyon atau Lyon namanya, salah satu kota terbesar saat ini di Perancis, direbut kembali oleh kaum-kaum Salibis, oleh kaum Nasrani. Dan konflik internal luar biasa. Apa sikap Abu Hanifah pada saat itu? Sebelum kita membahas tentang sosok atau sikap Abu Hanifah, kita bahas dulu siapa Imam Abu Hanifah ini. Nama aslinya Nu'man bin Sabit bin Zutar bin Marzuban. Beliau bukan orang Arab. Jadi ulama besar, ulama mujtahid mutlak ini adalah orang Iran, bukan orang Arab. Jadi orang Iran memang dari dulu banyak melahirkan ulama. Mungkin ke depan juga kita akan bahas siapa saja tokoh-tokoh besar dunia, ulama besar, filsuf, orang-orang Iran, dulu Persia namanya. Beliau lahir di Kabul, Afghanistan dulu, sebelum direbut oleh pemerintahan Islam. Kabul, Afghanistan, India, Bangladesh masuk dalam wilayah Persia. Luas sekali dulu Persia. Zuta, kakek daripada ibu Abu Hanifah ini, sebelumnya non-muslim, yaitu agama Majusi. Waktu umat

0: Islam pada masa Sayyidina Ali menyerang Persia, tertawanlah salah satu kakek daripada Abu Hanifah, Zuta namanya, dan kemudian dia masuk Islam. Artinya ada juga yang mu'alaf menjadi keturunan-keturunan mereka orang hebat, menjadi ulama-ulama besar. Dan Sayyidina Ali pernah mendoakan yang kakek daripada Abu Hanifah ini agar menjadi ulama besar ke depan. Ternyata kemudian jadilah ulama besar, ulama mujtahid mutlak malah. Kenapa disebut Abu Hanifah? Karena beliau nama asli Nu'man. Nu'man dipanggil Abu Hanifah karena ada pendapat ada anaknya namanya Hanifah. Kan biasa orang kita Aceh, apalagi di daerah Gayo misalnya, anak pertama disebut itu nama ayahnya. Misalnya saya Yusuf, ayah saya Idris. Kalau di sana ada, kalau anak perempuan kadang disebut Inon Umi Pulan dan sebagainya. Budaya tersebut terus sampai sekarang masih banyak digunakan di seluruh dunia. Ada juga pendapat karena disebut Abu Hanifah karena beliau kemana-mana itu bawa, bahasa sekarang, pena, polpen lah, polpen atau tinta untuk menulis di mana beliau belajar. Begitu ada gurunya, beliau banyak sekali gurunya, bahkan ada satu guru sampai 18 tahun belajar, dan beliau selalu menulis misalnya seperti kajian seperti ini, beliau bawa polpen. Maka disebut Hanifah itu bahasa Arab artinya tinta atau polpen. Bahasa Irak, dia ada bahasa suku di Irak, Hanifah itu artinya tinta atau polpen. Kalau bahasa Arab, polpen itu bukan Hanifah. Ada juga pendapat lain disebut Hanifah karena beliau itu orang yang sangat lurus, orang yang sangat tidak pernah dilihat oleh teman-temannya melakukan dosa kecil, apalagi dosa besar. Orang lurus, bahasa kita yang urang salehat disebut Hanifah, atau kan sering Hanif. Beliau lahir di Kufah. Kufah itu di Irak, lebih kurang dari kota Baghdad sekarang 172 km. 172 km, ya lebih kurang daerah Ulegli atau Merandihalu. Karena 174 km kampung saya di Bateli, Samalanga. Begitulah jarak antara Baghdad dengan Kufah. Di situlah beliau lahir. Kemudian ibu kota pemerintah Islam pada saat itu Damaskus, masih Damaskus. Itu jarak Damaskus dengan Kufah 987 km. 987 km antara Damaskus, ibu kota pemerintahan Islam pada Islam, dengan Kufah, tempat di mana Abu Hanifah lahir. Ada yang menarik, hadirin sidang Mas Subuh yang berbahagia. Biasanya setiap akan lahir tokoh besar itu ada gejala alam yang besar. Pada hari Abu Hanifah lahir terjadi banjir besar di Mekah, walaupun beliau lahir di Kufah. Yap, dan Mekah juga sudah masuk wilayah kekuasaan Islam pada saat itu, walaupun pusatnya di Damaskus. Banjir besar sampai banjirnya hampir menutupi Ka'bah. Coba bayangkan kita yang sering ke Arab, ke Mekah. Dan biasa juga ketika ada orang besar, ulama besar, betul-betul ulama, juga ada gejala alam ketika beliau mau meninggal atau meninggal dunia. Itu di antara tanda-tanda ini lahir Abu Hanifah, banjir besar sampai hampir menutupi Ka'bah. Abu Hanifah ini setiap bulan puasa paling kurang khatam Al-Quran 60 kali dan beliau juga seorang hafiz Quran. Profesi beliau sejak mudanya penjual kain. Kebetulan ayah beliau Sabit adalah pengusaha pakaian, dan sampai beliau belajar kalau bahasa sekarang di pesantren atau menuntut ilmu atau ikut drah, selalu beliau tidak pernah meninggalkan profesinya berjualan. Dan termasuk ulama konglomerat. Jadi Abu Hanifah ini ulama sekaligus konglomerat, ulama kaya raya. Ini luar biasa. Bahkan beliau dengan kekayaannya itu tiap lebaran, tiap puasa buat kenduri di rumahnya. Bahkan hari-hari lain kalau ada orang miskin datang ke beliau, beliau berikan. Nah, Datuk Meng, di Bagetayo mesti pegat kenduri besar-besaran. Tidak ulama atau mungkin nah, tapi hana madum. Tapi Abu Hanifah begitu kayanya. Nyok, yang ingin disampaikan adalah menjadi ulama tidak harus miskin. Ulama boleh menjadi pengusaha. Contohnya Abu Hanifah ulama besar Islam. Abu Hanifah, ciri-ciri beliau kurus, tinggi, kulitnya sawo matang, suara indah, tampan dan tidak banyak bicara. Selalu kemana-mana gunakan wangi-wangian. Rapi dan sangat teliti dalam memilih teman. Hana sembarangan pilih kan koknya. Karena menurut beliau, teman itu dapat membawa kita ke neraka, juga bisa ke surga. Dengan teman itu bisa kita jadi orang baik dan juga sebaliknya. Maka beliau sangat hati-hati dalam memilih teman. Dan beliau adalah salah satu ulama yang tidak takut dicela oleh siapapun, apalagi oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Karena beliau, ini menarik, tidak mendukung pemerintahan yang sah. Beliau ulama besar, tidak mendukung pemerintahan Muawiyah. Bahkan beliau sempat hidup, ada pendapat 12 tahun pada masa khalifah sebelum setelahnya, itu Abbasiyah, 12 tahun. Dan 18 tahun hidup selama di pemerintahan Muawiyah. Tapi beliau tidak mendukung dua-dua pemerintah ini. Artinya tidak mendukung pemerintah yang sah pada saat itu. Nanti kita cerita sampai beliau akhirnya dipenjara sampai meninggal dalam penjara gara-gara tidak mendukung pemerintahan yang sah. Beliau selama usianya lebih kurang 70 tahun 55 kali berhaji. 55 ke jak waji. Berarti hampir tiap tahun Kufah dengan Makkah berapa kilo kira-kira? Mungkin lebih kurang 1000 kilometer ya. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, Abu Hanifah ulama yang sangat pemberani. Walaupun beliau tidak banyak bicara, tapi beliau cukup berani. Beliau ulama ulhaqqa walau kana muran, ulama yang apa istilahnya, selalu menyampaikan ilmu meskipun ada resikonya. Itu tadi resiko beliau sampai meninggal dalam penjara karena diracun. Kenapa beliau tidak setuju pemerintah Muawiyah? Kecuali di tiga tadi, Abdul Malik, Sulaiman dan Umar bin Abdul Aziz. Setelahnya beliau tidak mendukung. Karena menurut beliau, pemerintahan Muawiyah, pemerintahan yang jauh dengan syariat Islam. yang menistilah beliau pemerintahan yang tidak hak, tidak benar, tidak sesuai dengan yang beliau ketahui. Karena beliau tidak mendukung pemerintah, sampai kemudian dibujuk beliau menjadi kepala Baitul Mal kerajaan Muawiyah atau Khalifah Muawiyah. Beliau tolak. Beliau tidak mau jabatan. Menolak jabatan sebagai kepala Baitul Mal. Ditawarkan menjadi Qadhi Malikul Adil, ketua Jaksa Agung kalau bahasa sekarang. Beliau tolak juga. Berbagai macam jabatan beliau tolak. Karena menurut beliau pemerintah yang menawarkan jabatan itu sudah keluar dari koridor syariat Islam. Maka beliau tolak jabatan. Di Kufah beliau mendukung sebuah gerakan. Ada pendapat pada saat di Kufah, beliau ulama terkenal di Kufah, itu ada sebuah gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali, cucu daripada Rasulullah, ya, ingin melawan pemerintahan Muawiyah. Beliau mendukung dengan fatwa dan kekayaannya, mendukung, mensupport dana. Karena pemerintah Muawiyah jauh dari syariat Islam, terutama kecuali yang tiga tadi. Ini menarik kalau kita lihat fenomena sekarang. Abu Hanifah selama hidupnya hanya satu karya besar, Fiqhul Akbar, yang beliau tulis. Beliau memiliki guru banyak sekali. Ada Atha' bin Rabi'ah, ini ulama besar yang terkenal di Mekah. Kemudian ada Nafi' Maula Ibnu Umar. Kemudian ada Imam Qatadah, Hamad bin Abi Sulaiman, Imam Amir bin Syurahbil, Imam Nafi', Imam Qatadah. Banyak sekali guru-guru beliau. Dan yang paling lama beliau mengaji adalah sama Hamad atau Hamdan bin Abi Sulaiman, sampai 18 tahun, sehingga salah satu anaknya diberikan nama gurunya Hamdan, atau ada yang menyebut dengan Hamad. Abu Hanifah memiliki murid yang menjadi ulama besar, lebih kurang murid beliau 700 orang menjadi ulama. Tapi yang paling terkenal, ada 4 orang murid Abu Hanifah menjadi ulama besar, yaitu Abu Yusuf Yaqub Ibrahim Al-Ansari. Ini kemudian pada masa khalifah setelahnya, yaitu Abbasiyah, yaitu masa Harun Ar-Rasyid, menjadi Qadhi Malikul Adil, menjadi Ketua Mahkamah Agung. Kemudian ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini ulama terkenal di Iraq. Ada Abu Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Ada Syekh Zufar bin Hudail Al-Kufi. Jadi ada 4 ulama besar, ulama fikih yang terkenal sebagai murid langsung Abu Hanifah. Negara mana saja saat ini yang mengamalkan mazhab Abu Hanifah? Banyak sekali. Ada Turki, Suriah, Irak sebagian, Bangladesh, Sri Lanka, Mesir, India, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, Kosovo, Albania, Bosnia, dan China. Tiongkok, terutama di daerah provinsi apa namanya, Arakan, ya. Jadi banyak sekali negara di dunia yang sampai saat ini masih mengamalkan atau mengikuti mazhab Abu Hanifah. Kita di Indonesia mayoritasnya Syafi'iyah. Pada suatu hari Abu Hanifah ditanya oleh muridnya, Karena pada saat itu pemberontakan dalam negeri terjadi di mana-mana pada beliau masih hidup. Kemudian negara pemerintahan pada saat itu asyik dengan musik-musik. Hanya tiga khalifah yang tidak pernah membudayakan musik di era pemerintahannya. Setelahnya semua pakai musik, setiap kegiatan-kegiatan beliau menentang sekali dengan musik atau konser. Sehingga ada satu gerakan pemberontakan yang tadi kita jelaskan yang dipimpin oleh Ali Zainal Abidin. Beliau danai, ditanya oleh sahabat apa hukumnya. Beliau menjawab bahwa yang dimaksud pemberontak itu bugah kalau bahasa beliau, itu mereka yang keluar untuk tidak taat kepada pemimpin yang tidak hak. Bagi beliau yang disebut bugah adalah gerakan yang melawan pemerintah yang tidak hak, pemerintah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Itu yang disebut bugah menurut Abu Hanifah. Ini boleh dilihat nanti di dalam kitab yang dikarang oleh Abdul Qadir Audah, At-Tashri Al-Jina'i Fil Islam Mukarinan Bil Kanun Al-Wadi di juzuk kedua. Kemudian boleh dilihat juga di dalam kitab Imam Nawawi Al-Majmu' Syarah Muhazab juzuk 21. Di situ dijelaskan bahkan menurut beliau ketika ada gerakan bugah yang tadi melawan pemerintah yang tidak taat kepada hukum Allah, ketika ditangkap bugah pemberontak ini maka tidak boleh dibunuh menurut Abu Hanifah. Hanya boleh dipenjara, tidak boleh dibunuh dan wajib didamaikan. Harus dilihat kenapa muncul sebuah gerakan pemberontak. Harus ditanyakan, jadi tidak boleh langsung dibunuh. Itu menurut Abu Hanifah, itu boleh dilihat di dua kitab yang kita sampaikan tadi. Jadi berbeda mungkin dengan beberapa ulama mujahid setelah beliau. Mungkin ke depan atau minggu Selasa lalu kita akan jelaskan, karena setelah beliau ini ada ulama besar juga namanya Imam Malik. Ada beberapa perbedaan pendapat dengan Imam Malik terhadap fenomena realita yang terjadi pada masa pemerintahan Muawiyah pada saat itu. Karena beliau mendukung pendapat ini, akhirnya beliau meninggalnya, dibunuhnya bukan pada masa Muawiyah tapi pada masa Khalifah Abbasiyah, pada masa Khalifah Abbasiyah yang kedua. Karena tidak sanggup diberikan jabatan, dimiming dengan jabatan, beliau menolak semuanya dengan alasan karena pemerintahnya bukan pemerintah yang hak, yang sesuai dengan syariat Allah. Akhirnya beliau dipenjara bertahun-tahun. Di dalam penjara beliau diracun sampai wafat, sampai syahid di dalam penjara, karena tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pada saat itu yang menurut beliau jauh dari syariat Allah. Mungkin demikian menjadi mauidzatul hasanah bagi kita, bahwa ternyata sejarah itu sangat penting kita pelajari agar terbuka cakrawala kita, tidak salah dalam memilih satu informasi dan juga menyimpulkan fenomena tersebut. Sehingga semakin lama kita semakin bijak dalam menyikapi persoalan apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa'alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu islami telah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan untuk kita sambil menunggu warta Mekutalam dari program Satu Era di Banda Aceh, sesaat lagi kami hadirkan di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, kami akan hibur Anda dulu dengan satu atau dua buah lagu yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini, sambil kita menunggu untuk jelang warta berita warta Mekutalam. Dari studio Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi untuk semuanya dan selamat mendengarkan. Dengan cuaca juga di Kota Banda Aceh sedang diguyur hujan ya. Jadi untuk pagi hari ini Anda yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk beraktivitas ya, semoga saja aktivitas apapun yang Anda kerjakan semoga berjalan dengan lancar, walaupun rintangan dan hambatan karena cuaca masih diguyur hujan lebat untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Baik, tetap semangat untuk kita semuanya di pagi hari ini. Pendengar, kita nikmati dari lagu vokalnya Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Sari berita. Pemko Sabang gandeng kejari perkuat pendampingan hukum pemerintah.

0: Kemudian Kabupaten Aceh Tengah memperingati Harganas ke-33 dengan mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir yang menegaskan pentingnya peran dari seorang ayah dalam tumbuh kembang anak. Inilah warta berita selengkapnya. Memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah dan pemerintah Gampung, pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Kejaksaan Negeri Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Kejaksaan Negeri Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama tersebut bertujuan memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah dan pemerintah Gampung sekaligus menjadi langkah preventif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengatakan kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintah baik di tingkat organisasi perangkat daerah maupun pemerintahan Gampung. Menurutnya, setiap aparatur memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda sehingga membutuhkan pembinaan dari kejaksaan.
2: Dengan kita sudah tanda tangan tadi dengan Pak Kajari, yang pertama yang kita harapkan adalah karena kita pemerintah Kota Sabang, kita ilmu beda-beda, baik dari dinas maupun dari perangkat desa, sehingga dalam hal ini kita sangat harapkan kepada Pak Kajari, kepada jajaran dari kejaksaan, sekiranya membimbing baik dari dinas itu sendiri maupun dari pihak kampung, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dengan tanpa sengaja.
1: Ia menambahkan masih banyak geci yang belum memahami secara utuh aspek hukum dalam menjalankan pemerintahan desa. Menurutnya, niat membantu masyarakat terkadang justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak dibarengi dengan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Karena itu, peran kejaksaan dinilai sangat dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan melalui perjanjian kerjasama tersebut, pemerintah Kota Sabang memperoleh berbagai bentuk layanan hukum, diantaranya bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendapat hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam lingkup perdata dan tata usaha negara.
3: Jadi sebelum mengambil suatu kebijakan atau penandatanganan kontrak dalam pembangunan, tentunya pemerintah daerah tidak terlepas dari pembangunan. Nah itu agar dikonsultasikan atau dibahas terlebih dahulu dengan tim-tim JPN sehingga nanti arah kebijakannya tidak merugikan pemerintah daerah atau bahkan dianggap sebagai perbuatan yang sengaja menguntungkan diri sendiri merugikan keuangan negara.
1: Menurut Elvin, penandatanganan MOU tersebut merupakan salah satu langkah preventif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan sesuai ketentuan hukum. Melalui sinergi antara Kejaksaan Negeri Sabang dan Pemerintah Kota Sabang, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Pendengar, Kabupaten Aceh Tengah memperingati Harganas ke-33 dengan mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir yang menegaskan pentingnya peran dari seorang ayah dalam tumbuh kembang anak. Selengkapnya dilaporkan rekan Fitra Jayadi.
4: Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dalam pelaksanaan upacara yang digelar di lapangan Setda Kap setempat Senin pagi. Kendati dilaksanakan dalam cuaca mendung dan udara dingin, acara tetap berlangsung hikmat. Ratusan peserta maupun tamu undangan hadir mengenakan baju kerawang gayu maupun baju adat lain khas Indonesia. Mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir, peringatan Harganas menjadi momentum strategis untuk mendorong keterlibatan aktif orang tua, terutama figur ayah, dalam perencanaan ekosistem dan kesehatan keluarga. Bupati Aceh Tengah Helioga membacakan sambutan tertulis Kepala BKKBN Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak, bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga hadir secara fisik, emosional, dan psikologis.
5: Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena di mana ayah hadir secara fisik, namun absen secara psikolog. Kekosongan ini seringkali digantikan oleh musuh di dalam rumah, yaitu gawai atau handphone. Jangan biarkan masa depan dan pola pikir anak-anak kita dikuasai oleh algoritma digital. Jangan biarkan meja makan sunyi karena semua sibuk menatap layar.
4: Pelaksanaan upacara Harganas ke-33 di Kabupaten Aceh Tengah sendiri turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, T. Robi Irza, dan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim. Sebelumnya, sejumlah rangkaian kegiatan juga telah digelar untuk memeriahkan Harganas di daerah berhawa sejuk tersebut, seperti senam bersama, jalan santai, serta wisuda terhadap ratusan lulusan dari sekolah lansia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, konten digital yang berkembang begitu cepat belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
6: Perkembangan dunia penyiaran saat ini terus mengalami perubahan yang sangat pesat seiring kemajuan teknologi digital. Jika sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan televisi dan radio sebagai sumber informasi dan hiburan, kini konten siaran juga hadir luas di berbagai platform digital berbasis internet. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses tayangan audio dan visual kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyiaran telah bertransformasi, tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi juga merambah ke ruang digital. Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul tantangan baru dalam hal regulasi. Konten digital yang berkembang begitu cepat, belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Amin Sabana, PSD, Komisioner KPI Pusat saat dialog dengan RRI menilai perlu adanya penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Upaya revisi undang-undang penyiaran ini bahkan telah dilakukan selama lebih dari 15 tahun, namun hingga kini masih terus dikawal.
7: Tapi saat ini penyiaran sudah sangat berkembang. Iya. Bukan hanya di televisi dan di radio, di ruang-ruang berplatform digital yang dibawa oleh internet, itu kita juga bisa mengamati bahwa ada konten-konten yang sama, yang menggunakan basis audio dan visual, tetapi di platform digital. Dan ini tentu menjadi suatu perkembangan yang harus juga dicermati secara perspektif regulasinya. Nah, untuk itu maka perlu ada penyesuaian ya undang-undangnya gitu. Makanya sekarang Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya sudah lebih dari 15 tahun kita mencoba untuk melakukan revisi undang-undang penyiaran ini.
6: Selain itu, aturan turunan seperti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS yang digunakan saat ini masih mengacu pada tahun 2012. Artinya, aturan tersebut belum mengakomodasi pengawasan terhadap konten berbasis internet. Menjawab tantangan ini, KPI daerah termasuk KPI Aceh terus melakukan inovasi. Bahkan KPI Aceh menjadi yang pertama di Indonesia dalam mengembangkan pengawasan konten digital melalui penyesuaian pedoman yang ada. Demikian Albara Maulana melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, sebanyak 13 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Aceh sudah tiba di tanah air dan tersisa satu kloter terakhir menunggu kepulangan. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
9: Sebanyak 13 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah tiba di tanah air menyusul kepulangan kloter 13 yang diisi jemaah asal Pidijaya 176, Aceh Tamiang 142, Pidi 50, Aceh Barat 3, Aceh Jaya 2, Aceh Selatan 3, Banda Aceh dan Langsa masing-masing 2 jemaah pada Senin 29 Juni 2026. Adapun tersisa satu rombongan terakhir yakni kloter 14 yang dijadwalkan tiba pada Selasa 30 Juni 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh yang juga pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh, Arijal menyampaikan, sama seperti kloter sebelumnya, kloter 14 dipulangkan melalui Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar.
10: Mengikuti rangkaian yang akan ditempuh oleh jamaah, baik mulai landing, penurunan barang dan jamaah itu sendiri nantinya akan ikut dengan alur yang sudah disiapkan oleh Garuda lewat Garparata.
9: General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara SIM, Satyo Pramono memastikan sejak pemberangkatan hingga tahapan kepulangan, semua terlaksana dengan baik. Hal ini berkat adanya koordinasi lintas sektor terkait.
11: Kita di sini berkolaborasi ya dengan nggak hanya airport operator saja kalau di lingkungan bandara, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada, komunitas bandara, pihak maskapai.
9: Pelayanan optimal kepada jamaah maupun petugas haji menjadi prioritas, termasuk bagi jamaah lanjut usia lansia. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, sebanyak 386 jemaah umrah asal Aceh memulai perjalanan menuju Tanah Suci melalui penerbangan langsung dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Jeddah Senin kemarin. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
12: Penerbangan umroh perdana tahun 1448 Hijriah berlangsung dengan rute langsung Aceh-Jeddah. Keberangkatan ini menandai dimulainya musim umroh baru dan menjadi kabar baik bagi masyarakat Aceh karena kembali dapat menunaikan ibadah umroh tanpa transit di daerah lain. General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Banda Aceh Jufriandi mengatakan keberangkatan umroh tahun ini memiliki keunikan tersendiri. Pasalnya waktu kedatangan jemaah umroh di Jeddah bertepatan dengan jadwal kepulangan jemaah haji kloter terakhir asal Aceh, sehingga suasana penyelenggaraan ibadah haji masih sangat terasa.
13: Kalau tahun lalu, biasanya setelah haji itu, kita ada jeda waktu dulu. Biasa 2 minggu gitu baru ada penerbangan umroh. Alhamdulillah tahun ini, di penghujung penerbangan haji, kita sudah mulai penerbangan umroh. Jadi tidak ada putus. Ada kesinambungan antara penerbangan haji dan penerbangan umroh, sehingga mungkin auranya ya atau suasana haji masih terasa walaupun yang berangkat adalah untuk ibadah umroh.
12: Menurutnya kondisi tersebut menjadi momen yang jarang terjadi karena musim haji dan awal musim umroh berlangsung hampir tanpa jeda. Hal ini juga menunjukkan kesiapan maskapai dan seluruh pihak terkait dalam melayani perjalanan ibadah masyarakat Aceh secara berkesinambungan. Sebanyak 386 jemaah umroh diberangkatkan pada penerbangan perdana ini. Diharapkan seluruh rangkaian perjalanan ibadah umroh dapat berjalan lancar sehingga para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman, aman, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikan Pro 1 dimanapun Anda berada, saat lagi tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian barat, kita bergabung terlebih dahulu dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti Warta Berita Sentral di pagi hari ini. Selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika.